Selamat pagi. Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi pagi tadi menegaskan masyarakat tidak gegabah dan mengecek keabsahan penyalur tenaga kerja agar tidak terjebak dalam jaring tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ditegaskan peringatan dari Polda Bali tersebut karena maraknya tawaran pekerjaan luar negeri maupun antar daerah dengan iming-iming gaji fantastis. Kombes Pol Arya Sandi meminta warga menyikapi penawaran kerja yang terkesan terlampau mudah dengan sikap kritis karena penyeragaman modus operandi oleh para pelaku kejahatan tersebut kerap menyasar mereka yang tergiur jalan pintas dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi tanpa proses yang jelas. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyingah anggla derai derai.
2: Permisi, paket. Halo, paket.
3: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
2: Atas nama Ayurini, Bu.
3: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
2: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD,

0: Jadi ibu bayarnya sekarang, totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar, saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
2: Tapi Bu, loh, Mbak, ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online, pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Ingin ngerai para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Baling ya. Dayari, Anthony Riki, Reng Rahajeng Wali, Sani Motang ini informasi, taler tembang-tembang. Ingin sampun makin ranjing Reng Gala jam kutus lintang 14 menit. Kenteng ye, mali siki jam titah nyarangin kira langkung ya. Reng Rahajeng Wali, Sani Mangkin. Ingin ngerai, serun mantur lalun titah ngaturang Rahajeng Dumun. Selamat pagi, taler selamat niking ye, rakerai ya. Dua nih mangkin ke bawos Hari Dharma Wanita Nasional kenten nggih astengkare niki ucapan selamat atau napa wastane niki presiden orang titiang niki presiden menambah semangat juga selamat dan semangat bagi para wanita Indonesia yang kuatnya dan setangguhnya sekuat baja. Iya nitala niki terlempas saking dukungan para laki-laki kenten nggih niki sosok ayah yang berada dalam lingkungan keluarga kenten nggih apabila niki sampun terjadi kerjasama astengkare presiden napa wastane ngerti yang niki sane ke bawah keluarga harmonis preside kepanggihin ya. Inge dalam keluarga nih rakerai pasti kesampun anak nih ke pertama kali belajar nih kan tentang jaring sekolah pasti ke lingkungan rumah keluarga ya dari ibu anak belajar berbicara bersikap sopan menghormati orang lain talernya hingga mengenali nilai agama nih niki dalam budaya Bali pasti kesering niki nih ibu juga sering menjadi orang pertama sani memperkenalkan anak pada kebiasaan sembahyang kenten nih tapi patutnya nih mengaturkan canang ataupun sesajen-sesajen dan tata krama saat berada di pura ya. Taler niki didukung dengan nepi astane nasihat dari sang ayah. Nah niki pasti kesampun presiden kecundok ya kepanggilan niki untuk keluarga kecil sane harmonis kenten nge. Nah kadang-kadang ring alit-alit itu teh utawi ring anak-anak pasti kesampun meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Minekadi wenten melihat ibu bangun pagi kenten nge walaupun kedundun nike ya. Kemauan niki sudah akan menjadi kebiasaan yang akan dilanjutkan sampai kedepannya kaitan nge taler pun api untuk menjaga kebersihan rumah ya mengucapkan terima kasih menghormati orang lain kaitan nge taler niki presiden ngewantu sesama kaitan nge nah niki basic-basic dasar-dasar ya yang memang ditanamkan berikan dari keluarga nike mangda presiden dados anak sani mengguna niki ring lingkungan masyarakat kedepannya. Inge maju pas salah titang aturan fakta-fakta menarik kenten nge yang tidak terduga juga dari seputaran ibu walaupun perempuan yang memang sangat cocok niki ngerai-kerai dan sangat relate sekali kenten kena mantan niki ring jamane mangkin nge inge rakerai sani presiden nyaring titiang sani mangkin kantun niki galah ngin interaktif durus angin galah due niki ngeranjing ring telepon interaktif due nge ring nomor 0361223361 utawi niki ring WhatsApp kenten nge. Inge sampun wenten saning ranjing Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu yang semua.
5: Titia, selamat pagi Rahajeng. Ada nguing. Ampun. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
5: Inge.
6: Napi nisian.
5: Napi?
6: Bisa napi nisian.
5: Cerita topiknya nih.
6: Nggih.
5: Oh, topik. Nah, sareng sira numun iki panten iwang tiang matur.
6: Siang Mbak Kaciran.
5: Oh Mbak Kaciran ya Ratu, yes. Mbak tiang harus menang-menang wae. Kena lumun Mbak.
6: Ya kena.
5: Kenten.
6: Ini tindak lagi.
5: Tiang?
6: Agung Ari.
5: Titiang Dayu Ari.
6: Oh Dayu Ari.
5: Ini aja lali kan Mbak Sarang Tiang doh. Nara dibi Sarang Tiang kesannya Mbak Kaciran. Pun boleh dibi munga Sarang Tiang Mbak. Kena setahun. Tentu ya. Si Tiang kena. Dado si Tiang. Ada nguing-nguing niki agak dohin kede moderasinya ten baten becek niki ring ambar. Ampun. Ampun. Inggi. Sukses banget Mbah Taler nge. Inggi niki ngeninin topik dua Mbah kanten ring. Tapi wastane warisan. Kenten ke bawah warisan ya kocak. Nge warisan. Tapi wastane antuk presiden niki nyantos makin Mbah Margiang. Kita minap ring nasihat-nasihat orang tua. Prinsip-prinsip orang tua. Kenten nge. Pemukasannya ring ibu. Tapi biasanya Mbah paling inget. Paling eling.
6: Besan-besan orang tua yang
5: pun napi mantan
6: nganten yang dia yang nganten dia yang saat dia di rumah harus ingat dan itu di sana dan itu cara itu tidurnya tidak di rumah dengan mantan dan besan-besan orang tua yang di
5: rumah kenten menapi di sampunnya ampun membesan kenten napi kadi mbah apa yang mbah rasakan.
6: Nah, saya besit ya, karena itu nak besit yang yang besit ini
5: ya. Kenten ya kanten ya dumunna maksudnya dawa ke tapi astane nu segar kenten bolak balik ke rumah bajang kenten mbah.
6: Iya, kainan yang
5: muda
6: lalu yang semangat.
5: Oke, enten ini. Napi malih yang biasanya paling eling Mbah niki pesan saking ibu pemekasnya nih.
6: Menikur
5: itu siang ingat yang kenten ya. Artinya ya ingat mantan sarung rumah bajang kenten.
6: Balik lagi bajar keluar dari rumah bajang.
5: Kebiasaan Taler dari kebiasaan mungkin napi yang paling sering dilakukan secara rutinitasnya kebiasaan dari orang tua nyantos mungkin Mbah Margiang Taler. Yang penting selalu ingat sarang orang tua nge pemengasannya mati malah ibu kenten nge mbah. Tan kenapi yang penting menten yang diingat kenten nge mengingat kenangan manis malah sarang orang tua betul. Ingin Mbak Kaciran?
6: Ini asal tiang setiang kadang asem rendang.
5: Titiang, Mpuro?
6: Asal tiang dari kadang asem rendang.
5: Sekarang asem?
6: Rendang.
5: Oh, rendang.
6: Ini yang kudang sabanan.
5: Oh, kenten. Wih, langsung ujung kangen ujung kau.
6: Kakitan tiang dengan telung.
5: Oh, kenten.
6: Kudang tahu di sabanan, di
5: depan, di depan. Nge, mogi stato kena nge mbak. Nge mbak, sukses banget sampo nyarengin.
6: Mogi
5: kena ibu. Biang tiang kena taler. Niang tiang taler.
6: Masih kesemuanya.
5: Nge mbak, sukses banget. Inggih. Sukses semua main dira sampun nyarengin.
6: Om Santi.
5: Inggih sukses banget iki Mbak Kaciran saking Pasar Tabanan. Kenten sampun nyarengin ya. Pasti ke sampun kantun eling kenten nggih bebesan anak-anak kelingsir dumun ya. Ini sampun anak napi astane berdua anak alit kenten istri ya. saking alit sampun nyanan ke napi wastane ke rumah anak kenten ya kadi bawa sana dumuna elinga budal ya ke rumah bajang sampun nang nyantos lali ingin nani ke sampun ya kerinduan orang tua kenten iraga sarang sami kenten ya yang sampun mau sangring orang tua pasti ke make ceritanya sebenarnya nih kenge dan kenapa napi ke mantan sana ke eling kenten yang masih dipegang teguh nyantos mangkin kenten pantos berumur rasanya sampun medue putu dadas mangkin sobiahin sarang titiang sarang berbagi cerita ring ambar ingin ring ungkur mbak kasiran siran iki sana presiden nyarengin titiang durus mangkin munggah angin galah duwe ingin nge ingin niki sireng nge oke pelan-pelan ya nge om swastiastu
7: Om Swastiastu, dayu ge cantik.
5: Titiang, widang napi dumun niki.
7: Titiang Kediri.
5: Kediri, sirong ya?
7: Nini Ayuna.
5: Wala, Nini Ayuna ampura titiang lali nini.
7: Napi ge, dayu ge. Titiang kenten taler.
5: Napi.
7: Apa anu presido kenten.
5: Banyak banyak orang nyogok. Didorong-dorong ya.
7: Dan nah, kenapa? Seneng saling sogok niki.
5: Nah, niki sampun.
7: Ya, tanya
5: Kang ya.
7: Nyarangan nareng WA
5: mantap. Betul sekali rajin sekali Nini Hayuna niki. Punapi katra dumun. Barengan. Titiang kena, Nini taler kena nggih.
7: Nggih, hastung karo kena. Semogi kena ngelantur sareng kami nggih, penyiar nggih.
5: Nggih.
7: Semogi tata kena.
5: Hastung karo. Rajin dumun, selamat Hari Dharma Wanita. Ibu yang luar biasa ya, kayaknya mungkin diwakili sama Ibu Ayuna, Nini Ayuna.
7: Ibu-ibu ini kok luar biasa, Gungge.
5: Kenapa bisa dikatakan luar biasa saking Nini niki?
7: Nah, ibu-ibu ini kok pekerjaan api kan uning bisa ngambil Dayuge.
5: Oh iya, artinya apapun bisa dilakukan.
7: Wah, apapun bisa nge. Kan jangan kan mesin alanan kalau ibu ini kok lebih begini kan.
5: Napi. Lebih
7: api kan nuning
5: ya, walaupun tidak semaksimal anak lanang kemon masih bisa ya tangannya bergerak.
7: Tenaganya lebih kurang
5: Ya, secara tenaga. Oke. Lalu Reng Nini Ayuna niki mungkin kantun ingat ya pesan orang tua prinsip dari orang tua nyantos makin kantun kemargiang napi mantan nike.
7: Iya ke, dah juga tiang nak memek tiak hari tu.
5: Oh iya, bos kenten.
7: Ampun 100 lebih ni ke umurnya tu.
5: Wah sehat sekali.
7: Tapi ampun kenten mangken tu, ampun linglung.
5: Iya, waktu umur.
7: Rerana jurumpu ya mau ipa dia mangken wenten nak anu, pakai ya medui anak ni. Dan bersida jakti ngerawat ibu besik memek besik. Karena ampun joh-joh tuh, ampun modelnya kesibukan pada kene kenten nge, ampun berkeluarga nih ke, mungkin emek ti ampun seretes rebe, ampun tari linglung tuh mungkin, ampun linglung, ampun tiang mulih nih ke deloan keniten bana tuh.
5: Oh kenten, ya nak faktor umur nih ke bawah, kemon kanton sami eling ya, seorang ibu ya. Kanton sering dijenguk kenten ke mbak?
7: Ini kampun man mulai gagal pentiang napi po mekne ajang mekne jani
5: kenten.
7: Ampun ampun kadang-kadang keni ban ngingatan kadang-kadang
5: ten. Nah ini ke sampun lingkung ke bawasan
7: ke napi. Akeh tuh napi nasehat orang tua kami napi kan kita dari tidak tahu menjadi tahu. Ini kan pertama orang tua nih akeh berutang budi dengan orang tua nih akeh tuh dan keni ban ngitung nih.
5: Betul ya rasanya hutang pun juga akan banyak. Hutang kita ke terus anak
7: sama seperti kita sekarang kenten sarang anak nih kenten juga nih napi ajaran tiang walaupun cowok-cowok anak dia tuh mau banten aja kan mau kirim masuk nih ke
5: diajarkan juga.
7: Sayang nih ke pasti. Diajarkan menerai nih ke pasti petingat. Tapi biar nak cowok nih kan agak kentan.
5: Nih agak mewah nih kenampakin.
7: Agak-agak kalun. Kedek tiang kasih nih ke Purnama jani arahin kene jani sembahyang itu marah
5: kene. Iya betul kena. Sekali. Men kan apa yang dawak nini dan dos ibu mungkin sosok ibu apa yang dirasakan nini mapi malih medue anak tapi asalnya oke lanang-lanang kentan yang paling dipegang teguh napi dados perempuan hebat Indonesia lah ke bawos.
7: Niko tuh kan ini bebantenan kan walaupun tidak tahu eh tiang dari umur 20 ampun merantau tuh sereng bapak yang ampun kawin dia tiang kari bajang umur 20 ampun merantau nge ampun nangenten nikah tahun lagi berapa tahun ya Niko nge 87 tahun itu tiang boleh bajang nggih. Tiang kawin ngajak satu banyar tuh di rumah.
5: Merantau. 5 langkah dari rumah.
7: Kalau merantau itu kan sudah belajar nggih.
5: Betul.
7: Belajar dari teman, belajar ya mengingat-ingat apa dikasih tahu oleh orang tua,
5: kesiapan mental kentan ya.
7: Walaupun tidak bisa dulu waktu bajang kan entah tetap belajar kan tuh tetap belajar nih gitu, kan
5: betul sekali
7: apa gain dumun tuh kan wentan ngadol cero mangkin itu
5: nggih mewah napi-napi mewah
7: kan didi tuh kan utung ibu tiang bisa niko galung lapan nak ceni male tidur male bangun nyait niko kan nangen busung manten busung biasa niko niko ampun male bangun male male nyangkutin male
5: betul sekali kan
7: dumun kalau ngamak kan ngantos mangkin tetap masih belajar.
5: Iya jadi, betul sekali.
7: Jangan lupa nasihat orang tua itu pasti ampun orang tua itu penting ngajarkan yang baik. Tanda dikene.
5: Pada alasannya
7: tetap
5: gitu.
7: Tetap belajar. Yang tidak lupa tuh zaman dulu nih kan panwetan keramik tuh cara mangkinnya kan kari tanah-tanah.
5: Ngendut nih kok.
7: Iya nyait nih kok. Kan tadi buang ke bawah tuh.
5: Oh kentan.
7: Nggih karena sulit nyapu itu.
5: Ah, ada penyebabnya nge, dong. Bojo ngainyo gitu.
7: Peta-peta cerita. Nggih. Niko tuh kan banyak selang-selangan kan nggih. Kan sulit nyapunya.
5: Nggih.
7: Ya gini apa cak dadong ya. Ileh man nyait do kacaannya tuun lo. Newatin. Yang dumun kan tempe
5: ngiu. Tempe ngiu.
7: Tempe ngiu.
5: Kuning.
7: Nah, Niko ampun. Dini jang. Nyantos mangkit tiang men nyait tanpa kacaan betul.
5: Nge rapi kan mangkit nih kak sampun nge walaupun sederhana kayak mohon tetap dipegang kenten.
7: Ini yang pun terbawa iya, dari dulu di gini ajaran kan baik nih kak nge.
5: Inge.
7: Kacaan.
5: Ape dadasnya makario.
7: Makarionnya ke tempat sampah. Akeh tuh inge. Nasehat. Orang tua, kakek, nenek, bapak ini kok pasti banyak tuh. Iya,
5: betul sekali pasti kan mungkin sami ngerasa yang pada kenten nggih. Heeh. Nggih,
7: tapi malah merantau tuh. Ingat sekali tuh, karena kita jauh dengan orang
5: pasti,
7: tua.
5: Pasti betul nge. Karena jarak nih kan nggih. Nggih, ini Hayuna, sukses banget sampun nyareng.
7: Nggih,
5: ireng sukses banget.
7: Nggih, mata sarang sami, kena nggih. Dereng monggo nggak dungon iki jero janbah sareng
5: janbah metangi iya ni yang kirana taler nyenggol di wawu
7: nggih munggah batu nindi Pak Yanarbo niki Pak Manpandu gum tiang seri Ibu Eka munggah Nini Santa kita sareng sami tuh nggih
5: sareng
7: sareng sami setato kena niki tiang pamit
5: terus
7: om Santi.
5: Inggih, semua banget nih kini nih Hayuna sampun nyarengin bidang ke diri. Inggih, minap sanwi sampun merasa yang kenten nggih pada ngerasa yang tapi malah yang memang punya pengalaman merantau kenten ya pun napi ya jarak nih ke dados batas kemauan niki secara hati perasaan pasti ke sampun tetap bersatu ya. Inggih rakerai mogi-mogi presiden mapi kena terhibur niki sang sami kenten nggih serung titiang lantet titiang pacang sapu sangre dumun sane sampun monitoring WhatsApp. Inggih niki kenten Bu Ninda Kum nyarengin inggih cuaca cerah gesit kenten katanya Bu Ninda Kum nggih sukses Bu Ninda sampun nyarengin talon monitor nggih talon Ninda Hayuna sampun ngeranjing sukses banget. Nah Nini Santa baca san pantennya Pak Dodi di wawu cocok buat Dayu Ari karena Dayu Ari memang cantik ah masa iya Nini. Inggih ngelantun nih kenten sira niki nggih Pak Ari dinamika sukses banget. Ingi lantun iki ya, yang Sri Kekeran, suk semua sampun nyarengin, yang terpesi demungkah duga, tenkan api, meja buat coba wawanin maling. Ingi rekerai sana sami, ngirim sana kandungan iki, pacah turan titang tembang, saking agus, Rudi sana yang memudah merasa pelih.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingi dayori kantan iriki ring FM 106,4 MHz nyarang ira kerai ring rahajang Bali sani matang ini informasi makemiwa tembang tembang. Ingi diwa sampun orang tiang niki tembangnya nih sake Agus Rudi sani mamurde merasa peleh kantan nge taler mugi-mugi presiden menghibur kerai ring galah mangkin niki nge galah minap lah kerai sampun menten kantan sampun saya ring pekarian ya sambil mirengang pun niki ring perumpat RRI Denpasar astungkara presiden hibur. Inggih rakarai sane mangken iki lanturan titiang mosang antu fakta-fakta menariknya nih kadi bos titiang wawu kenten nggih. Napi wasane ya seputaran niki napi wasane untuk kewentenan sosok perempuan hebat ring Indonesia pemekasnya nih dua nih niki sampun ke bos Hari Dharma Wanita Nasional kenten ya. Inggih manut kadi ring science niki nggih suara ibu adalah rem stres terbaik ya niki ring penelitian saking University of Wisconsin ya Madison niki membuktikan ya bahwasanya mendengar suara ibu ya lewat telepon ya bisa menurunkan hormon stres atau kebos kortisol dan meningkatkan hormon kebahagiaan atau oksitosin ring anak kenten nggih ya minat rakaraisane stres atau pusing ya sesama kerjaan kenten nggih niki dado tapi astane salah satu cara alternatif ya coba deh niki dihubungi ya sosok ibu ya secara saya niki dengar suara ibu niki selama beberapa menit manten presiden langsung nurunin hormon stres kita kenten nggih rakarai efeknya niki kadi kan tapi astane boleh pelukan langsung kenten ya aduh sangat terharu sekali nggih nggih talon niki perempuan ya rakarai nggih memiliki penglihatan tepi atau peripheral yang jauh lebih luas dari pada laki-laki karena memang ya evolusi historisnya sebagai pelindung sarang dan anak nge karena memang suka bingung aja kenapa ibu itu selalu tahu kalau kita lagi ngasih kode rahasia ya atau misalnya mau ngambil sesuatu diam-diam ternyata memang ya Niki membutuhkan secara sains juga faktanya perempuan secara biologis punya sudut pandang peripheral kenten nge bos sana lebih luas dari laki-laki. Nah Nike kayak mitosnya Niki kira-kira nge ibu punya mata di belakang kepala ya. Jadi apapun yang kita gerak-gerik yang berbeda dikit ibu selalu merasa lebih tahu duluan kenten. Iya dan juga ada niki faktanya nih bahwasanya gen kecerdasan ini memang dibawa oleh kromosom X kentengnya karena perempuan memiliki dua kromosom ya sedangkan laki-laki hanya satu ya. Jadi anak mendapatkan pasokan gen kecerdasan dua kali lebih banyak dari ibu ya. Ya jadi rakerai minap sane ngerasa tapi lebih punya apa ya pinter ya nyari solusi kenten nggih jangan lupa niki untuk berterima kasih sarang ibu ya cara genetika ya riset genetika niki menunjukkan kalau kecerdasan anak niki paling dominan diturunkan dari ibu kenten hingga minap niki bejo bos sama nali titang niki nyobain fakta-fakta menarik kentennya apa ya apa yang terjadi kenten kenapa kita rasanya lebih nyaman dengan sosok perempuan ataupun kita bisa bilang ibu ya walaupun itu selalu didukung dengan sosok peran ayah atau laki-laki kenten nge hingga sana makin kanton titiang muka ring interaktif sani presiden nyaring titiang ring galah makin durus makin ngangin galah duwe kenten nge sarangin ring ambare ring nomor telepon 0361-223361 hingga sangre titiang om swastiastu
2: om swastiastu rajang semang bayu cantik ngolat idewo
1: aduh titiang niang yoga gunung karang.
2: Ini ram-ram
1: Rayu Ari. Ada ram-ram Kijal aku nih yang Surya dari Diki Patah Kanten.
2: Itu Kanten sih makan nyam Niki. Kanten. Lagi menuni di tiang intip sedayu dengan arau ngantar murid wau di tiang meresidang
1: rajing. Doling tunit yang dipantau-pantau terus.
2: Ini ampun lah. Kali hanya nape colek Niki dan masuk.
1: Obe akeh je.
2: Makin pas libur niki titiang libur dumun tu dayu
1: bersama. Iring, sarang-sarang.
2: Ini perempat titiang metamu niki. Aduh. Nilep lu, otan hilang-hilang. Ini kenten. Seorang ibu nge.
1: Betul, seorang ibu. Makin kan Hari Dharma Wanita Nasional niki ke bosnya.
2: Iya tu dayu, titiang kantun muda ibu, ampun 85, Yusian beliau makin. tiang puji syukur matur suk semoring ido sang yang widi leluhur ngelindungin ibu tiang ibu tiang luar biasa tuh dayu
1: tinggi luar biasanya
2: iya bu bodong nangken tiang kari
1: musandekan dumun ngiring
2: tiang salut pisan sarang ibu tiang tiang dumun meme nyeritin beliau
1: meme inggi
2: luar biasa beliau niko Titiang semeton sarang 6, istri 3. Titiang paling nunduk, paling salut, paling rajin ring jero dan hijau-hijau nge. Walaupun aja kadang ngecaca, selo titiang satu nampingin ibu titiang.
1: Inggi.
2: Mau ditekali, satu ngerana hajangan ane jalan, jijau nak sugi niko. Kan mendue kebisaan kadi titiang tuh dayu.
1: Inggi, ulia nampak sarang ibu ya.
2: Luar biasa ibu titiang memimbing titiang. Pakai hal titiang aja omong adol jajahitan setiap rainan nge. Mungkin rapit pun sampian-sampian ikut titiang uning. Talar masak ibu titiangnya ngajarin ngaitur, ngelawak. Ngai rendang babi, niko ibu titiangnya, aduh, waget bijaksana.
1: Kenten.
2: Luar biasa. Sabarannya tuh dayu.
1: Inge, napi aja presiden keambil nge, sarang ibu ya.
2: Walaupun penderitaannya sele dumun kan, tan sekadi mangkin nge, ambil mengandung niko. Luar biasa biang titiangnya tuh dayu.
1: Inge.
2: Tenanin marah. Kaling kayak nyubit nge. Ambil pun uning tuh dayu sebutan nak di Bangli, niko neng, niko halus pisan.
1: Oh inge.
2: Neng, rajinin melajah. Oh ben pida nak subuh nyuang. Ingat titiang tuh dayu.
1: Inge, makin kerasa pun manfaatnya ya petuah niko.
2: Anak nikang doa kocap niko kan dumun tan uning nge. Lah ajaran niko padan becik pisan. Yang dosen niko dosen yang paling mahal biang titiang itu dayu.
1: Jakti betul Inge. Sekali.
2: Selagiin melajah nyanan pangado anggo di pesago. Di jeje cening anten di tuo gamon apa do matiosa apa do len di jo tanah di pijak langit dijunjung keto di tu sehingga dijaro dini
1: ajaran ibu betul pinter-pinter menyesuaikan makter raga male dada sanak listri
2: ya ni cinya enam pun di tiang rumun cucur di kan di tiangnya dengkeknya marah lah pada kesek anak Mena nam lah panak sing kain nyubit panak kan pun ingat pun titiang tu dayu.
1: Ingat.
2: Luar biasa ibu titiang tu dayu.
1: Didikannya.
2: Kan titiang mungkin sampun membalas beliau setiap yang budal. Ampun batang fil madu napi seluirin ampun titiang. Kawan beliau nenton kayun nerimo kenten nenton tu dayu.
1: Oh kenten.
2: Orang Cina sesuatu titiang dibekelin mun memang jalan.
1: Oh.
2: Ya, angin pedidi, siro jenis kain mebelanjo di si ampunang tiang Cina. Sing nak mulu umanang cening cening baik ajak sayang dia ajak meme satu ngurungang meme kenton balasannya makanya titiang satu mabesan yang adin-adin titiangnya mangdo disayangin sekantunnya murid
1: nah betul sekali sampai kapanpun akan menjadi ibu kita ya pelindung kita kenton yang yoga kenton yang
2: sampun ngerasain ada sibu ada siang makin gini dewek titiang rawat cucun titiang itu dayu
1: betul
2: luar biasa
1: kerasa pisan gini
2: Luar biasa, betul. Oke, wonten ajaran biang titiangnya jalanin titiang tuh dayu. Kesabaran.
1: Betul.
2: Kan kesabar biang titiangnya. Titiang makaryo, talar, wonten emosin titiangnya. Talar, dan kuat ibun titiangnya.
1: Betul.
2: Bing okan-okannya.
1: Kenon.
2: Luar biasa, iya, sayang, kan. Kin cucu.
1: Tersalurkan makin ya, nyontos ke putu. Ampun.
2: Ampun, titiang ampun ngajarin. Cucu titiang sama nuning nyuci piring. Tuh dayu.
1: Inge.
2: Ajak titiang video, nangkil ajak titiang ampun. Ayo nih yang pernah mau disuruh bawa canang, malah diingetin titiang tuh dayu.
1: Bibi, pinter sekali.
2: Udah.
1: Ampun
2: berhasil taler kidik-kidik tuh dayu.
1: Ya sungkara becik pisan dados toladan taler niki rakeraya.
2: Tidiang ngerawat ipun. Ampun si tidiang margi yang tuh dayu ajaran dia tidiang. Tidiang matur suk semo reng ibu-ibu sarang saminge sampunang rago berani ampunang wanen kena nak lingsin. Ngiring senune murid sayangin beliau.
1: Betul.
2: Tungguang beliau irago sudah luar biasa di kandung dilahirin dididik ngangen nasi selo nasi cacah kan kadi mangkin nge napi kayu nang irago sampun poleh beliau durung dumun Jaman ya,
1: betul
2: sekali. Ada di yang galak salar sampun ada sarmarhum sudah yuk. Luar biasa. Tapi di yang sayang sarang beliau sekali. Ingat sudah yuk. Ngambil galak. Balik je bos budal wasa doring margi. Salam sarang sakyang sarang suniang ibu ring ngaji.
1: Suksema banget nih kini.
2: Selamat rahayu sudah yuk dalar hormatin
1: ngelingsir ragung nggih pasti ke
2: margi poleh rejeki ka dititiang
1: astung kare
2: tapi pun titiang idang margi yang pelaksanaan pernikahan tu dayu titiang mau pamit untuk pindah promotan di rumah keluar
1: alon-alon ireng
2: merdeka ini pamit titiang santi
1: nggih susu banget ikini ayo ga saking gunung karang sampun nyarangin aduh bece pisan pernikahan nih sosok ibu sampai kapanpun akan menjadi ibu kita sosok pelindung ya sosok guru dosen paling mahal kadi bosnya yoga di wawu kentan ya dijo malih ngerah nih kingi rakerai ya walaupun pendidikan dasar secara sederhana kayak mohon nanti nak magunda pisan nih kingi rakerai dawak sampun medue keluarga masing-masing ring masyarakat kentan nggih. Ini mari pisan nih kita yang ngowohin kentan ya anto fakta uniknya nih ya fakta menarik kentan ya ring studi pemindaian kentan tapi asalnya secara otak nih menunjukkan bahwa koneksi antara otak kiri dan otak kanan perempuan nih kan memang jauh lebih kuat ya anto nike sani ngawinang ring perempuan kentan ya kentan sani ke bos multitasking tapi je pekaryanya nike nih presiden keambil kentan ya walaupun tidak sekuat semaksimal tenaga ring anak lanang kemauan ring tapi asalnya sosok perempuan kentengnya pasti ke mersidang ngambil pekarian ya bisa dijalankan dalam waktu yang bersamaan sapunike sampengnya rakerai hebatnya nih dados perempuan Indonesia pemekasannya niki dados perempuan Bali ya. Ini rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar kentengnya warisan kali bos itu yang wawu dari seorang ibu niken entahnya wantah berupa harta benda ke manten ya kemauan niki nilai-nilai kehidupan ya ini tertanam dalam keseharian niki nge dari kebiasaan bangun pagi, bersikap sopan, mengontrol emosi, kadi bos nyang yoga, talan menghormati orang tua, dan niki dados tradisi miwah budaya Bali, kenten nge, niki dados bekal sanai patut, kenten nge, terus kebaktian sepanjang irage urip nge, ngiring tapi malih reng momen dharma, hari Dharma Wanita Nasional niki ngiring, kenten nge, berikan apresiasi ya kepada para perempuan, khususnya para ibu ya, sosok perempuan ya, yang telah menjadi guru pertama dalam keluarga sekaligus menjaga nilai-nilai luhur budaya nge. Mugi-mugi ring warisan kebaikan nih ke presiden irage sarang sami tanamkan terus irage presiden nyage kaitan nge taler keterusan ring anake kaitan nge alit-alit ring cucu masa depan nih ke hai nge lantur taler di tiang pacang nyapu dumun sane ring WhatsApp entan nge Pak Mampandu swastiastu rajeng Bali salam rahayu sarang sami dayu ari jegeknya lolet oh misi kan nih ke nge susmu Pak Mas sampun monitor taler nge Haji Mia sampun monitor taler nge melalui monitor ring video kenten nggih sukses semua Jimmy ya Bang Li. Nonton iki menten Ibu Janura nggih rajang semeng ya. Selain untuk topik Hari Dharma Wanita Nasional, semoga rahayu rajang kerjasama dalam keluarga. Siap Ibu Janura, rahayu mengali nggih. Nggih sukses banget ala rakerai sane sambut presiden munggah di Wawu kenten nggih antun nyobi pengalaman dan cerita dan pesan yang ingin disampaikan iki nggih mengingat makin Hari Dharma Wanita Nasional ya kepada para ibu sosok perempuan Indonesia yang hebat dan luar biasa kita berikan apresiasi yang sangat besar nge. Nge rakerai duan ini kisah penuh gailah kenten nge pacang nyangrein kalah jam siye meja bos pacang keragin untuk obrolan komunitas kesarengin LBH Aping nge. Seru nikah ngiring pesanakan umun pacang katoran tembang niki mentan tembang saking Gus Jodi sanema muda loh anggreni
0: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Ketua Umum Dekornas Pusat Koordinasi Hindu Indonesia, Puskor Hindunesia. Ide bagus, Kak Susena, saat audiensi dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Bali mengatakan penguatan perlindungan pekerja migran harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga proses pemulangan dan reintegrasi ketika kembali ke daerah asal. Diakui meskipun regulasi perlindungan pekerja migran terus mengalami penguatan, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama koordinasi antar instansi dalam penanganan pekerja migran bermasalah, termasuk proses pemulangan warga Bali yang mengalami persoalan di luar negeri maupun pemulangan jenazah PMI kepada keluarganya. Menurut Ide Bagus Kasusena, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut aspek ketenaga kerjaan, tetapi juga merupakan persoalan kemanusiaan yang memerlukan kehadiran negara, sehingga harus ada koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, instansi ketenaga kerjaan, perwakilan Indonesia di luar negeri, dan seluruh pemangku kepentingan. Demikian Gatra Bali, bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini kita ulangin kesarengin kemari talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih, ngerai para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih, kantor sareng titik ndayu ari ring FM 106,4 MHz nyarengan nak rai ringgalah mangken, sampun kerane ringgalah jam sieu lintang roras menit. Inggih, niki sambil nyangtos niki nggih narasumber duit sanik kedagene mulai jebos oleh LBH Apik. Niki titik nyarengan nak rai antuk mirangan tembang-tembang Bali, makomiwah kedagene antuk informasi sane membuat pisan. Inggih, nak rai mulai jebos pacanturan titik niki sambil nyantos kenten nggih topik due saking titik yang ngatur informasi niki kawin tenan benarkah makan yogurt niki setiap hari baik untuk kesehatan ya. Nggih pasti ka sampun ya ning sampun ring rah napi astane semangat kenten nggih di pagi pagi niki diawali dengan semangat tubuh yang sehat kenten nggih ya ning mau sang ring berbicara soal hidup sehat ya mau sang hidup sehat sekarang mangkin kan ke ake anak sane mulai memperhatikan makanan yang dikonsumsi nggih sili sinungil niki kawentenan yogurt ya niki dados menu sarapan ya cemilan di sela aktivitas taler menten alasane rutin mengkonsumsinya tiap hari nggih. Oke mohon nah niki sampun nggih apakah benar ya yen ing rainan yogurt kenten nggih setiap hari

memang baik untuk kesehatan utawi wenten ke hal-hal yang perlu diperhatikan kenten. Inggih wae bos titi nyoba informasinya nih sambil nyantos narasumber dua saking LBH AP kenten nggih. Pacang katuran teman niki dumun saking Widi Widiana sarangin Sri Dianawati sanema murde doka tresna.

0: sebuah benyah, bien misi latek. Ini sebuah madan hidup benyah latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, bibir kehitam-hitaman, tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar, serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingge rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingge dayari kanten niki nyaring rakerai Ring FM 106,4 MHz. Mungkin niki ring program acara Rejang Bali. Sani sepatutnya ini kedahin untuk obrolan komunitas kesarangin LBH Api kanten ge. Kemauan rakerai minam sakin narasumber duwe kanten menten kapiambang ring margi kanten ge. Niki stata kejantusin titiang sapa kerau saking LBH Api. Kemauan titiang kanten nyaring rakerai niki ring ambar untuk nyobia informasi taler tembang-tembang. Ingge taler riwo sampun aturan titian niki tembang saking napi wastane wenten widi-widiana saking taler Sri Dianawati sane mamude dokar tresna. Sepinasana niki wenten tembangane Dek Uli sane mamude beli sayang. Aduh niki tembang-tembang lawas ya rakerai minap wenten kenangan manis kanten nggih sane sampun kanten keelingin sareng rakerai kanten nggih. Dan kenapa nggih yang penting niki presiden titian menghibur rakerai DJ pada begena. Ingge sane mangke lanturan titiang antu nyobia informasi kadi bos titiang wau kenten ge antu menjaga napi wastane kesehatan tubuh ya. Ya sane setiap hari diawali dengan napi wastane kebiasaan-kebiasaan baik niki mina kadi ring pola makan kenten ge. Niki wenten sane kebos yogurt kenten ya. Nah niki kemauan wenten napi wastane pitaken ya. Napi ke daweng mengkonsumsi yogurt niki setiap hari presiden niki ge baik untuk kesehatan atau ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ingge rakerai sedang lantun niki ngiring berkenalan dumun lebih dekat ya. Ngiling malih yogurt niki pina ke produk susu yang difermentasi niki menggunakan bakteri baik. Nge dua niki ring melalui proses fermentasinya nih yogurt mengandung probiotik taler bakteri baik sani bermanfaat bajang ring tubuh nge. Ring yogurt niki wentan kaya akan protein, kalsium, fosfor, vitamin B12, kalium taler probiotik. Nge yening ke kerayun niki setiap hari kenten nggih dikonsumsi setiap hari presiden untuk menjaga kesehatan pencernaan taler nggih niki wenten membantu memenuhi kebutuhan protein harian niki sani ngawinang napa astane ring badan rakerai sareng sami tubuh rakerai kita lebih kuat dan otot tetap terjaga lantar wenten niki mendukung kesehatan jantung dan metabolisme tubuh. Niki wenten pitaken malih rakerai napi ke yogurt niki bisa membuat tulang lebih kuat. Nah niki wenten tapi wasane kajian sane mawasang niki sering disalahartikan ya. Walaupun yereng yogurt niki mengandung kalsium, fosfor, vitamin dan berbagai senyawa yang baik untuk tulang kemaon. Napi wasane ring jurnal Frontiers in Nutrition kenten nggih niki bukti ilmiah ada nyantos mangken kenten nggih kenten nggih belum cukup kuat untuk menyatakan bahwa yogurt niki secara langsung mampu mencegah patah tulang ataupun meningkatkan kepadatan tulang secara signifikan. Artinya yogurt memang baik kemauan tetap harus didukung dengan pola makan yang sehat dan aktivitas fisik. Ingge rakerai kadie menika dumun presiden aturan titian meja bos mali lanturan kenten ge hal-hal yang harus diperhatikan yani rakerai napi wastane pecinta yogurt kenten ge napi wastane seneng sarang produk susu jalane di fermentasi utawi yogurt niki mangda presiden antuk kenten ge menjaga kesehatan tubuh sane sapun api sepatutnya ne kenten ge ngiring sane mangke mesandekan dumun jaga aturan titian malih niki wenten sane jagi ngelintang.
2: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pemali. Upacara Pengruak dipersembahkan berupa caru eka sate, yakni ayam berumbun dengan kelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bameke.

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jik tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal we
3: mai
0: ya sajo salam menyamodogen jik tiba belinyoman yuk kangkung.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Inggih, rakyat para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Inggih, kantan sarang dayu ari peniki, nyaring rakyat ring kalah mangkin, kantan gih, niki, obrolan komunitas, kemauan titiang dagin, untuk informasi, telur tembang-tembang, malih, inggih. Inggih, diwas sampun katuran niki tembang saking, tapi pastinya pompi, kantan gih, sani mamude pahlawan pengganti, telur niki ring, anak ngurah kesidan, sani mamude ngembak gendingi, mugi-mugi terhibur, sang sami peniki, rakyat lari. Inggih sami mangke titik titik yang aturang informasinya nih ngelanturang sani di wau kenten ya niki patut pisan harus diketahui majalah kerai kenten nggih banyak orang yang mengira semua yogurt niki sehat kemauan niki wenten yogurt dengan rasa strawberry, blueberry dan berbagai macam rasa niki mengandung gula tambahan yang cukup tinggi. Nah untuk niki sampun nggih saat membeli yogurt niki pilihlah yogurt yang plain atau tanpa gula tambahan. Teler cingakin dumun ring label informasi gizinya kenten nggih niki pilih kandungan proteinnya tinggi dan gula tambahannya rendah. Inggih ke napa sane peprade wenten kenten rekerai pacang mengkonsumsi ya niki ring kawentenan yogurt ya. Yogurt niki nentenye makanan ajaib juga kentennya yang bisa menggantikan pola makan sehat. Nah supaya manfaatnya lebih maksimal rekerainnya tetap diimbangi dengan sayur kentennya buah protein karbohidrat olahraga juga mana presiden niki ring badan niki tetap bergerak kenten nggih tidur yang cukup dan pastikan niki rakerai rajin minum air putih kenten nggih. Nggih menten taler niki minap rakerai sane meduwe alergi susu sapi ya atau kondisi kesehatan tertentu sebaiknya berkonsultasi dumun terlebih dahulu dengan ke tenaga kesehatan mana presiden antuk kenten nggih menjaga kesehatan tubuhnya nggih. Nah inggih rakerai mengkonsumsi yogurt nike setiap hari memang bisa membantu memberikan manfaat bagi kesehatan terutama untuk pencernaan juga ya asupan protein juga dan presiden membantu menjaga kesehatan atau keseimbangan nutrisi kemauan manfaat pun nike akan lebih optimal lagi kenten nge ya ini ngeraga sarang sami memilih yogurt dengan kandungan gula yang rendah ya jadi mengonsumsinya dengan porsi yang wajar taler niki tetap menerapkan pola makan bergizi seimbang taler gaya hidup sehat kenten nge. Inggih, mugi-mugi presiden mampi kena sana kerai kentengnya senang-senang susur niki dados dialihkan ke yogurt bisa juga kentengnya dados cemilan ya ya diapin pacang kerayunin setiap hari kemauan tetap niki pola makan yang seimbang dan sehat kentengnya nggih wantah jati pisan niki nggih yeni ngereh sehat niki kena memang mahal kentengnya yeni sampun sehat pasti ke sami tekariannya presiden keambil ya pacang ngereh pengupo jiwa kentengnya rakerai preside ka ambil taler nyantos puput. Aing era kerai semua banget sampun nyarang titiang mulai saking kalah 5 jam 5 kentengnya di wau sampai mangkin nggih nyantos ring kalah jam dase sane pacang rauh kentengnya mikiran langkung malih 11 menit kenten ya. Semua banget sampun nyarang titiang ring ambar ring WhatsApp niki sampun monitor tale titiang lunas gengrene pengampura peprade menten atur titiang sane nenten manut ring arsera kerai. Nggih mari jebos niki pacang kesarengan oleh soitran titiang meniki era kerai ngantosian titiang ring kalah jam dasa menikmati enten Mogung Krisna kenten nge inge mogi-mogi tala presiden menghibur akarai ringgalah mangkin sampunang nyantos down niki kenten nge semangatnya tetap harus semangat napi malih mangkin ke bawah sehari napi astane peringatan kepada Hari Dharma Wanita Nasional nge ring tanggal 5 Agustus kali tali 6 likur selamat dan semangat niki nge bagi sosok perempuan hebat yang ada di Indonesia pemekasannya ring Bali. Aing kira kerai maka usanang ngatur puputan titik untuk warang santi dumun nanti yang terang om santi santi santi om.
0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Adek kenapa?
3: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
3: Mama kenapa?
2: Ini jerawat mama nih, perih.
3: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
4: Ih, pinter sekali kamu.
5: Anak adalah peniru yang hebat.
6: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Tuhan. Sakit. Aduh, sakit. Aku capek. Aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Rekanan Rai Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ngurah Satria Wardana mengatakan gugatan hukum yang dilayangkan oleh pihak investor PT Indonesia Kaisi Tourism Property Investment Development Group terkait proyek pembangunan lift kaca di Klingking Beach, Nusa Penida, Klungkung terus bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Dijelaskan jalannya persidangan saat ini masih berada dalam tahap agenda pembuktian yang melibatkan pemeriksaan alat bukti serta saksi-saksi. Menurut Satria Wardana, seluruh aktivitas di lokasi proyek saat ini berada dalam status quo hingga adanya keputusan hukum berkekuatan tetap atau inkrah dan Pemprov Bali optimis dapat memenangkan gugatan tersebut di PTUN. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361 225 174. Atau kamu bisa juga

0: kelompok, atau lingkungan? Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mari lestarikan budaya Matemang.

0: Om Swastiastu. Rajeng Ratu Dandane Rakelandrai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Namanya Rahinana Makin Buddha 5 Agustus suar sekali tali namlikur. Rasa gargita menetit yang Agung Krishna Sida Muali nyaringin ide dane. Ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 KHz. Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah pastikah Rakelan Rais kadi biasa nyabran Rahina Buddha kantas puputnya jam sholat siang meleje bos mentan siaran berjaringan sadi makin pasti ke RRI Denpasar sadi pole giliran ge dirilai oleh RRI Singaraja Taler RRI Mataram. Nah majare ide daneng ge sane seneng sarang acara dagangan tal puniki pesuitran dagangan tal sejebak batang sinar bagi rasa den lomba plecing punika taler sane wenten ring Singaraja, ring Mataram, ring sejebak Bali, ring luar Bali sane presiden meneter siaran puniki napi male melarapan RRI digital. Ide dane dados nyaringin male jebos nggih ring lan telepon 0361223361. Nah ring studio taler sampun saya niki. Beli nyoman Yuyu Kangkang kesarengan beli madewitnya. No. Om Swastiastu, selamat pagi niki sarang kali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Semeng, selamat pagi Gongge Krishna.
0: Inge, pasti ke kena cerah meriah bersinar kenten nge.
1: Ayo nah tuh mantan ya.
0: Pokoknya pagi hari harus bersinar cerah meriah niki Pak Man.
1: Yang muniki galang kan berjelas bersinar jar uap nih kanggung marai mamating.
0: Pokoknya ketika titian mekipaan kajau wow terang gitu
1: pada harapan madian yang walik kebanyak pungkur pengawalis nyarang nido doang
0: aduh tapi sugro titian
1: tapi sugro berarti si kayon kita maksudnya nanti kenapa jatuh karmo yang mau jatuh karmo kan terkait dengan pasangan suami istri ngampura perkawinan jika sampun mawasnya udah sangyang semara
0: semara rati
1: pen tagih kalsing dadi bakat pen kelit sing dadi yang mau sen reinkarnasi kita mau sen panumadian mewali kita nak orang lahir kembali nak si kena bangke nak bekerja makto karma dan ya sedaya yang lado orang puro yang pun lagi gagap pun dan
0: ni kengken nak mula ni kita napi malay pesawitran ring Singaraja ring beleleh.
1: Oh makin berjaringan.
0: Ring Mataram iki. Pasti ye. Cen gagapane Pak Man gitu.
1: Inge ratu udah dana sarang sami pengundang setia niki utamanipun ring dina Rebo Buddha makin pasti ke sampun ring minggu pertama gue nggak nggih. Kemarin pun ke RRI berjaringan. Kesarang oleh RRI Mataram kalau RRI Singaraja pasti ke bendan beli beli tam-tam lam bok pipit ya. Mugi sani mer sayang sarang-sarang naging rada utama napi jaga wedar melebos sang sampun ikan sang widagde pastakun sampun uning napi jaga bawah nggih ring makin nangin dari jarak berjaring titik kesarangan Pak Depole niki Pak DKP yang ngemawasin nindik napi niki tupi niki ya.
0: Ah, niki duaning Pak Man niki diwau mau sangeninin indik sangyang semara ratih ten kenten nge.
1: Iya.
0: Niki wenteng paiketane menawi teniki yening ring Bali niki Bali.

0: gading pun kita biasa nih rek upacara manusianya kita biasa nih pak
1: nah cara yang lalu melibat ini cara sarang daging belum gugeknya gugek pasti kan sampun nah nang marga nyinga reh jero nang piranti utawi dados serati ring banyak ring desa dengan dia napi punika balai gading suk semana udang balai gading dan balai gadang dengan dia nggih balai bos sarang sami sana miasa yang puniki lugre yang menawi tepet kirang langkung untuk pak man pak degong ge ungkris midarte yang nunas agong pengampuna dua ini ketambat ya punika niki kami bersumber pengetahuan utawi pengalaman beragam ring masyarakat bisa punika utama ring RI Singaraja pasti kan bisa pun metiwasan fungsi lan makna menawi niki nabi melir RI Mataram terutama seperti warga sana benten ring Lombok Barat ring Narmada niki pasti ya keh nyaman Bali raga patah si maner kalanan ring sejono yaknya ngagen Bali Gading bisa pun juga keh ini mungkin bawasan gede Balai Gading melepas, aduh masih sempat telepon gak gak mengenai gak gak, inge, pade,
2: inge, dia apa?
1: Bawas iraga ngangkat topik Balai Gading tertarik pisan mana napi mawin sapu niku, taman dari para Yowano, dengar gak? Para muda mudi mungkin bukan ten paham ten uning, takutnya kan menjauh itu al itu tenawang, deja Balai Gading mirip ceper sih tawa, semat tawa, gunana sih tawa, sih ada. Dari hal kecil iki bawa hal besar iki terkait dengan pancayatnya. Nah, ngomong pancayatnya kan manusia yatnya bawa sebagian gonggek empat deh.
2: Iya.
1: Napi mendan sini ring pemikiran Pak De salah satu dari lima kewajiban iraga mayatnya, mawasan pancayatnya ring manusia yatnya. Nah,
2: niki pertama niki Balai Gading kan kadang bawa paman aku. Ya, dalam bayang pikiran tiang jak Bali jak Gading warnane makin mungkin pun terus yang banyak Gading warnane tapi menbahar kan kita utama pun pedang siki yang kata tepuk-tepuk tiang di sejuruan yang aturan yadnya utamanya mana manusia yadnya naling metata niko Bali Gading niko jak ting Gadingnya pun nak lakar
1: ring Bali bawa ting Gading
2: cuma naling rumah tiang cukup kecil lumun.
1: Ya.
2: Nah, niko ko bos mentan perlambang nih. Nah, niko mulai perlambang perlambang ke Pak Mane wikan tiang.
1: Jangan jangan. Niko gunggek nan, ampun anu masih nyari.
2: Nah, coba pilah-pilah.
1: Pilah-pilah mulu. Giring lace-lace tu mulu.
2: Lace-lace ya.
1: Kita yang bahasa Indonesia bambu gading kan tinggal kita kan tiang gading. Nah, kita berbicara lingkungan lokal dumun nggih.
2: Bahan
1: mapan desa kala patro nak metiosan cara orang berpandang tapi maknanya sami menawi sampun weruh niki. Nah makin Balai Gading terkait dengan salah satu
2: sarana.
1: Sarana ring sejuran panjoyaknya manusia.
2: Nggih.
1: Kama niki kan nak ketayan ring ambora ring nyat dumun. Menawi patan niki. Salah satu enten simul rikalanin wenten acara mo
2: panas metatah
1: mesangi nak lian mesangi metatah mapanet lian merawat sedia
2: oh kenten
1: adi sangi gigi sangi sing mangan tinggal dia dene yan baca katana metatah tata mato ngilang sat dari pu mo panas mana sing raso ane ado ongkaro ni ada pedewa ada kotor hilang kan. Nah apa makna dan hubungnya dengan Balai Gading ini kata ya?
2: Nah yang tiang boleh pun anu kan ni ke salah satu sidungil sarano upacara sarano nah ring anu ni ke mengenai ucap ni ke ring ulu
1: ring nah, Balai Dangin
2: patut nah. Pina ke linggi kido betara
1: Nangang
2: Semara Ratih kan.
1: Nah, udiang ide perbawa ide Sangang Semara Ratih. Ingat jadi.
2: Nah, nikon.
1: Yang bawah semakin Semara bagus, Ratih cegek. Yang nak bagus, yang nak kejegek, yang ring Bali, nak udiang kadang-kadang bertata tu kan. Si kena apa aduh ada batasan umurnya utawi sebelum lepasan di Madang nak bajang tuh menek menceri kengkian
2: nah akhir balik niko kan
1: motor kain bahasanya ampuran ya, sudah
0: menstruasi
1: menstruasinya itu menceri nak bajang
0: Enak tuna kan ngembain sampun suarane.
1: Batun salah.
2: Niko cihno sampun dados tata.
1: Tata niko dumun. Tapi mawen men situasi kita bicarakan. Mawen ngilang letak cumtah ke malu dia anggo sarana lo. Bersih dumun mapan dago ngicang sak tipu ngelingi lah tak kesukuman di desa yang rata sih dewi erago yang nyen dot lingan itu kotor kita perlu kayaknya. Ya anak moni mau sama tuh salah ngembak suara deh hilang suara bayi sebab ang ong ma bila hilang ong ong ong ma kadang-kadang jadi mau sang suara sebab nawang itu nobo nawang tata bahasa nah madio keparo halus kasar boyo nawang bisa ya nyatuang
2: bo mulai ngembak ya. Munyin aja gitu munyi garu bo nah. Bisu
1: ketala dan bau dari metata jani kan jak balai gade ni ki mapa raga ngelingiang toyan nyuh gade ni ke balai gade ni ke balai gade ngat balai mau gade kita pada mana tu
2: dan kasat mata kan
1: kasat mata eh mata katara lantas sing depo juga gadom dan dat jani balai gade ni masuk kupat tetap nama dan desa kalau patra catur loko pala catur papat
2: loko
1: loko genah gonggek je ling duni mas ling duni ni pala keadaan keadaan di raga di balai gading tu nak melingih ngenah di tu dunia kan berkata hao pak man nanti je hasil orang apa dia kata di dunia je sing penatik ya harus hasil lah artinya catur loko palo sangian catur loko palo linggian itu nah balai gading dah terjadi ada tiing gading nak liu je makna dan fungsinya tu mau balai gading bong bisi balai gading jadi ada kait itu lagi ngembang masih kayak nah, telangga gembang simbol sang yang kawruan nak lung lah tu. Ira gemeta tanya ngak lah das menek pasti telangga gembang pangsing ke kita pikir aga buntu, ian aga peputaran, telaga otoyo gembang ianing banyak berdedeng kayu ni. Di balai gedeng yang orang berusik tu nak musuku ya beti anak kayak makilit patis di tuan. Saya nak nyak nempel pada makilit.
2: Artinya kayaknya
1: ada masih makna aku nak tu nawang ulian sing nawang ada gelisong song kaurip ni ragu lekat dari song perdanan meme nepuk badan utama song jagat kita benak mang song jagat biar ngalih song ni madan kehidupan terakhir masih ngalih song song pejalan kematian bahwa nak hidup dan kematian mekejang ada disebut sang yang semar semar rati jadi rahap balik gading ya, mangkar sama debatan.
2: Anu ada bahan ben.
1: Dia orang do nandong ada ngangon baru. Ada ke? Yang cuma ngon klopek yang tu tieng.
2: Klopek tu ada.
1: Tieng. Nang udah ngon tu di tieng tu ada batas-batas buku-buku ni ke? Asekian mal ada buku ni. Tetap hidup regol ada keterbatasan.
0: Berarti wastrane taler
1: wastrane kuning juga yang orang kuning paman nasi dia kuning bener jangan kuning ya we yang mereka radi kuning kuning dua misi lah tak saya dan bungan Jepun aneh kuning nih tau bin oh no no
2: dan masih jam baka kuning mitir kalau kan kuning kuning tu corot
1: bener hati sih nggak ada warna paman kan kayak uang ngalih mau warna gading kita kan simbolkanlah warna dengan warna kuning nah. Jadi yang berasal tas mitos bambu kuning ini bisa dipercayakan masih yang sebagai penolak bala kira orang mawen yang kayak kan lo di metata pasti isi yang kayak cokor batik tak pasti keluar kagen tadi no apa sebab gitu tuh orang menolak bala mawen yang coba nyejar balai gading di cajak angin di bucu balai angin tuh asane penolak bala tuh najir itu tak bisa masuk masuk ke dalam orang sebagai penolak bala benar tu ya artinya di samping sebagai penolak bala memang diyakini di saat raga ngeling yang tito amerto kalau raga ngelagai risi jore wayatnya masih masih sangku merata amban aji tiang gading mabuk menek lantas lebih sebentuk sebagai bentuk piramid kita orang sing dah biasa song umum dua lagi. Nah mungkin kita malu palat malu
2: Bangro masih sempat.
0: Benar nya nama Bangro. Benar taler pesawitra.
1: Benar, mungkin kamu orang paman bang nang bengendeng ya.
2: Nggih. Nah, mungkin kan bebas sira dados male bos.
1: Bos ya nyare nggih. Kedan malu beli tam-tam ledang tuh durus.
0: Eh nggih. Sapa wonten sane nyarangin iki? Mbak Man nggih, ring 23361 nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, sareng sira ring titiang niki. Titiang Agung Krisna, wenton beli nyoman, yukang kang, wenton beli madi, taler niki. Sarang sira niki nge.
2: Bu Adi niki, Bu Adi.
0: Oh, Bu Adi Klungkung.
3: Titiang
2: Gustiniang niki. Oh, Gustiniang, wadah-wadah suara nge. Nge,
3: yang boleh nyaringin niki, Pak D. Pak
2: nge, raya.
3: Cuman
1: tereng tereng
3: sinyal
1: kan
3: yang boleh
1: ngarengin. Makin wenten sinyal
3: lurus mariang. Wenten tiang
1: wau tiang masuk. Tapi jelas.
3: Niki ngil ape?
1: Oh, telepon wenten eh.
3: Iya. Tapi menjelak tiang Pak Aman.
2: Lurus.
1: Pantang kadung kadung.
2: Tapi menjelak jelak nyeleng.
1: Kedua jelak nyanyian.
3: Iya Om Sasyasu.
2: Iya.
3: Tingkah kemangan Nadi bajangan
2: Ingih, bawasan makin pun nabi Suyakti ini ragu ada sanak bajang Ada sanak teruni puniki

Imo yang iragone dadi anak Drono bajang niki saat waluyo ipun ibungo isegar sedeng miki.

wirek sesari ini sedang bemik ngalum niko mau hawinan ini pun itu melilingan dot melad kena kipunya bakal ngisep

Niko sane pacang awinan kewah gumanti para pertak gano ni anaknya bakal ngalap ipun ipunyan gadung.

0: Janten sampun den medaging kenek sang sane pacang duoten ibu ni bungo sane tegah ngalik punike.
1: Iye suksuma Pak De.
0: Iye suksuma.
1: Aduh, awas si tiang pulang nyelek nah itu iseng-iseng. Bersidayang tiang masuk uling pidang kaden tiang ngat-ngatan nanin pulih masuk Pak De.
0: Iye kaya. Wanten
1: tiang ngak setate meneter. Ring suikri dagang gantal. Ikan megatring sebatan sinar bagi rasa dan loma plecing salam mas suitre sarang siang ikan nggak suitre lawas
0: kenten inge
1: inge Pak Man Pak Ten
2: inge
1: ikan mau pamit dengan kali Agung Krishna salam kenal sarang siang Agung Krishna
0: inge inge
1: makin galah wali antiang Pak De untati natu para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingge sik semua niki semeton kelungkung niki nggih.
2: Seneti osa.
0: Katur male paman.
2: Nggih male dua penelpon male bon belalan tur.
0: Ingge Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ingge sapa sira niki jarengin.
3: Ai. Tenuning Pak De ya.
2: Ngae to.
0: Mau bau.
2: Loyan.
3: Pak Man ngai-ngai.
2: Sengidang mungkot tubuh nae beo.
3: Nge Pak De, Pak Man.
0: Ingge.
3: Rajang tengai katur.
0: Rajang mau ali.
3: Ingge, titiang nyarangin melajah niki nge.
0: Terus-terus Pak Man, terus.
3: Ingge sane wawu Gusti Niang sane kenge.
0: Gusti Niang saking Bangli nge. Eh klungkung.
3: Rajang sana kendumun. Ingge, kawit titiang untuk sinom niki nge.
0: Sinom nge.
3: Nge.

Darawaku niku jek merasa mikrodur yang anggani ragu ni jek singyak keras, singyak gigis, jek ngerajau.

0: Jak saya tata, to bakat tudin ulurin ulah magaya lo hasil bakat diu.
1: Pet peradis sing sida ban nguluran.
0: Nado, tadi nak kata, bisina beragung rajo nabi boyo.
2: Den nam ini.
0: Ne, pada ni uyak-uyak tu.

0: Thank you, Andrew Baman. Yang kita ni sengidang sini, apa ni ketupu?
1: Mas berarti kapol ya nengen gitu.
0: Yang basah.
2: Deh jadi Dian.
0: Aduh, Boyan.
2: Bados torwi rasa begung.
1: Jo, sing le Pak De kapeng begitu. Begok, siguk.
0: Bedos.
1: Dos.
0: Basang le pakat bedih.
1: Bisa maglau sing den gitu.

Iya, nado anak ke itu nyen paman bedos peguk pengkung nak bisa pekraman itu pengaruhnya sak bisa tu yang hidang ya hilang anu kayu ni kedu kedu tu nenden.

0: Nah, udang nimpaleng anak ke gitu. Ngadian dia saru-saru duen. Dia timpaleng sama lu betis basang kemarin. Nyak saut.
1: Wah, nanti tuh.

0: yang subono orang imur-imur paling agon ni kuasa sing ada bani ben ka kenggen padahal dasar pertimbangan ya pelih tu buyan tadi ni rago je setato ane sing bener bakat ulur munyi bener tampi pelih tu mawin mani-mani do munyi nak ni pelih tampi benar malu tu do
1: saja tu
0: saja.
1: Nge-nge mas, suksema ni ke sarang kali, Pak Man, Pak D. Nge, titiang begatre, sarang sami mantan nge, ring switre, semeton, sejebak badan
0: tina. Nge.
1: Napi ni oleh nge?
0: Ikan pun.
2: Bagi rasa, den lomba plecing.
1: Sejebak badan sinat.
0: Bagi rasa.
1: Den lomba plecing. Salam semeton mantan. Pak Man, sarang Pak D, kena ngelantur.
2: Suksema.
1: Sarang sami nge. Semua titi yang pamit om Santi Santi Santi om.
2: Ingi suk semua. Nah ingi racu dadanya mewali titi yang niki nyarengan niki sarang Pak Man titi yang ngaturan sekidik sana uning. Nah ini balik gading ini Pak Man lantun.
0: Wow kan sampun mendan balik penelpon nak njebos dumun. Balai titi yang berbicara masalah topik kali makin balai gading balai balo panjak gading genah pesayuban dijauh tengos pesayup panjak mulo di sariran manusia pang pada mau margi ketua. Nah ngomongin margi ketua niki Pak Dem nah fokus pada sejeronan upacara manusia ya nyoring menekelih pemekasi ring metatah wapai utawi wapanda diki kan sapun jelat nah mogi je ring genah utawi ring desa budaya sana desa tiwasang taler
2: nah mirip-mirip lah minimal dan cepat
0: artinya ngangin utawi simbol sarana belegadeg itu salah satu makna utawi simbol acara potong gigi. Kadang-kadang potong gigi kan terkait dengan cara nganten kadang-kadang membalu nah, ada masih khusus ngale duase khusus acara metata menekele itu cepok aja jemaah
2: nah, kan dalam saat upacara dewayani ana odalan nang ngampil dane ge nyuruh da ayu
0: nyuruh ayu
2: nak dengan nu dandan tata kada aman
0: makanya bawa secara mendalam untuk tamat ya sing ya. Wenten ngot dari fungsi sebagai tempat bagi orang yang akan memotong gigi dari cara mempandas artinya ke Semaroto untuk menyembuhkan ngelingiang ide persembahyang ide sangyang Semararati saat kita berproses akan mulai tetap irageng atau semah atau ngucukkan ring balai gading sana melingir itu pada banyak mereka ngucuk kemerajaan apa ragu itu ngelingiang sangyang paranjuk seman itu sangyang Semararati kemau nge ngacap ring sana melingir ring balai gading itu sangyang Semararati kita pun nak kadang-kadang pengendar mangku nah makin selama proses upacara di balai gading itu ditempatkan paling ulu empat irago potong gigi
2: di luar
0: bahan sebagai penghormat kesatuan badai itu diletakkan balai gading meliputnya Banten Banten makin bawah yang tadi orang mati was malah yang mau sini Banten sih kan nak anda nak ngurang daging Banten ke peras ajuman daksino suci canang burat wangi canang sari pisang mas oh, nyanya gula kelapa dan geti-geti orang dek ada gendeng tu geti-geti tu
2: jangkep mula sarana upacara ini sekedar paman ya. Nah Rago sebagai generasi muda utamanya Rago dikiring Bali ini utamanya kengken carane pang persida ban uning nang bedek-bedek sing yo
0: nah sing jeliu
2: sing jeliu sana
0: nah konya ngajak tuna sing ada ya kesatuan badeng man sing ngang balai gading utur kan menjadi pusat spiritual simbolis dalam proses irago nepu anak lelit akan menemukan harapan masa depan ya, dan kekuatan cita kasihnya belum itu ya sebuah orang gading pasti lihat anu cara raga berpandangnya ben jak kedas mudah-mudahan di sebuah peragat acara potong gigi kadang-kadang beli gading kedas kayaknya pengorang ya, cemerlang gitu bahasa atau ya,
2: bias
0: gading nek ketat meciri nak sebuah nek
2: leh nah,
0: meciri nak sebuah
2: nah jadi ada bambu pak dia gading itu nak di Tegal paman kan udah ngaruh tuh jen paman balik gading tuh nak mulai kan
0: nah ada yang ngaisin
2: nah ini ngatur di dadanya santus sing
0: nah
2: nak itu abasnya itu nak sarano upacara irago tuh tuh patut masih lestarian walaupun gede nah aluh ban ngalih no atur masih ada dana ini, ini perlu ting gading yang abian Pak Manu enten, enten.
0: Iya, patut. Masih tetuak pembicara gue di Balai Gading. Jadi nak wenten toyan nih, wenten bungka nih udah
2: itu apa? Nah.
0: Di nak saat metatanang
2: terletak. Wenten bungka kan kenal itu dulu gadingnya usung metatan.
0: Benar.
2: Nah wenten pos bebas nikel wiren, nah niko kecil.
0: Oh, sih dah di sini bungka ang lain pada ada bungka juga gading tuh. Tujuan rumah apa depan doang deh. Ira gue metatan kadang-kadang kan mau kemur. Iya ludah tuh pulang bin. Oh, di tujang di tongos bungka nyu gading eh. Sing tadi ujang kebeten. Pang mekejang kotor ke sirnang, ke lebur antuk toyan uyo gading to tona. Wot matata nang guang gore sa, nana bangun-bangun kemulu kemu. Kemu bu masih ulung ke bungka nyu gading gitu. Ian keto Irago di Bali cengidang bakal ngensapan salah satu budaya. Nah dengan adanya media sosial jadi nyak dibangkitkan ini banyak maco membaca saya deh. Jadi sambil membaca bang sempat tuan malu adon lintang.
2: Sangra malu apa? Nah adon lintang tu pun. Adon dah nih ngirim pesan akan jebos jadi pacang lintang seneng lintang.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tari Rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari Rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari Rejang Dehe, yaitu tari Rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang Renteng adalah tari Rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari Rejang yang lainnya adalah tari Rejang Ondo Padu, Rejang Galuh, dan Rejang Dewa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Mari lestarikan budaya Matemang.

0: Nggih, Paman.
1: Nggih.
0: Nah, kadi atur dunia balik gading. Nah, akhir si saranane bahan-bahan kan liu masih Paman.
1: Iya.
0: Wah, luwire nah utamane kan ding tiang kadang-kadang gading-gading gajah dunia Paman yang lah kena gitu. Ih, ternyata nak ding gitu Paman. Nabi-nabi luwire niku ado Paman.
1: Nah,
0: ingat-ingat Paman malu nah.
1: Jadi kan kene Iraga abot dangan ban mau seunduk balai gading nenenan. Jadi yang mau seung balai gading, balai lingga genat tongos gading salah satu serana asal harus berwarna gading. Itu apa menlenkan bungkaknya gading, tiengnya gading. Nah, kalau yang orang simbol kan bu. Istana itu sangat seberapa tih kita malunen dewan jaga dia bagus se sing tembok atau sing orang bungkak juga deng susu kemar ke kita dari simbol dari topik pembicaraan warna nyuh gading tiang gading kita malunen tu
0: wira nak nak orang nak pendana warna selam itu kan sing cocok
1: nah mau nak orang jadi di atap rap kita mau orang ada nak ngerosen rap itu bungan Jepun
0: ada
1: bungan Jepun oleh pang kuning-kuning mas lepet kayak kecerap benteng orang itu
0: nah,
1: maru maningah lah doble gading oh mubuknya ada amunnya pang mecet kuning oh gitu mekejang sarwa kuning tadi yeah. Sing tadi terus yang lainan tuh bagian kayu yang digunakan berisi dengan kertas berwarna kuning. Oh, seluruh perlengkapan di balai gading itu termasuk pakaian dan hiasannya dominan oleh warna gading untuk menguatkan simbolisme kita gitu, orang bidana simbolisme dewasa dan kehadiran sangnya semerate mencelap si anggota saliran sang laki lan istri. Artinya subuh langsung mau pesaksi ban balai gading sah bawa acara tu tuan gitu. Nah kita malu sangat tu sama tuan duit ni deh pang pole nyamone.
0: Terus. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Pasti
1: asuh,
2: dadok yang
1: bener niki. Bebas
0: niki. Malah je bos, galah jam 11 lintang. Wabu kianya khusus, jadi mungkin bebas dumun ye. Terus, hilang batur ye. Ingin ada dana, sang sana uneng cara degang kandal tu ini, masanya makin gaya rebutan biasan makin, malah je bos semton gianyar berdua galangi. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Hinge.
3: Yang semang.
0: Siapa sih Ray? Yang
3: manturang cerita ni.
0: Apa nocen sih Ray ni?
3: Panoce
0: kan? Nggih, terus.
3: Paman terang panting
1: nggih.
3: Om Swastiastu.

0: Ritat kale madur nama dalek memadulur anda sang kenyem
1: dur manis
0: manis
1: sang cutik no

0: Kengkeng atur idone paman. Sugere sugro didiang ratu wagung putri dewa.
1: Nona sugro
2: ya
0: sedurung ngelantur lugre yang titiang nunas pangampura rumuna ratu.

0: Ring ear of
1: bantah eling lingi hiradun ego mandi tunasan titiang pengampuran
0: banyak cakar idewa
1: didiang niki pinake panyeruan parekan iradune

0: dia tulang ri
1: sugere didiang ikhne yang padewekan radu didiang wantah diah sulandri.

0: Tapi onek niki nek dak pegat-pegat daripada anjing.
1: Niki ki cakko nunas
0: pias. Dal. Tiang.
2: Ki cakko.
1: Ki cakko. Nunas Sulandri ken biasu desno ken.
0: Oh, kenten nggih. Isuk semua panoncing sabenerangan niki.
1: Mun iki pamati terang Pak Man. Nggih. Campurayang niki kirang langkung Pak
0: nggih. Nggih, isuk semua. Paman.
2: Ya. Lah
0: kandung men kidik ni aturan
2: ada. Dibawa ni bawa ni.
0: Nggih.
2: Lah kalah bener deh.
0: Nggih, anu mungkin anu.
2: Aduh, nah mungkin ambil keputusan simpul
0: punya peninggal. Balik gading dulu ini, ini kadur ling semetuan sami babu.
2: Ini ratu udah dana sarang sami pemerah ling RR Mataram, RR Singaraja. Tadi tiang sempat membicarakan berbicara dengan Pak Made membicarakan tentang topik hari ini berjaringan Balik Gading tempat salah satu simbol dan makna acara
0: sarana upacara acara,
2: utamanya yatnya di Bali itu mepandes metata masangi salah satu manusia yatnya. Nah mungkin punikem kirang untuk di tiang lanturang mawasan ngiring utamanya pun di tiang angkat niki wantah anggetnya mapi tengah mangde iraga terutama wahana yuano mudah-mudahan mangde tatas indek napi nih ke Tieng Gading, napi di Kebalik Gading, napi makan suksemanya ni, galah ang mau sentan ngicien, dua ni bentar nak cari tau ni ke pemarkir sangnya ratus, nge, nade bogi banyak bentar pemarkir malah presiden yang lanturan, nge, ini masa nak rumah jam solat boleh bos mewali jalan lanturan kita.
3: Inge, rakalan rai pun dekat taler pesawitran dagangan tal sarwinten dari RRI Singaraja, taler RRI Mataram. Inge, sampun kesarangin Pak Pak Konenik di nyoman yukangkang. Inge, taler beli madiwitnya ne ring acara dagangan tal. Inge, malah jebas ring jam solat siang pesa pasti ke pesawitran saripoli gala sekangin kangin durusang dadas nyaringin ring line telepon 223361 tetap ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

Raka dan Rai Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 3 Iwayan Gita Giriharta, selain meminta masyarakat Bali meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang saat ini telah memasuki fase yang sangat kuat, juga tidak terpancing dengan penggunaan istilah Godzilla El Nino yang ramai beredar di media sosial. Dijelaskan BMKG hanya menggunakan istilah El Nino fase sangat kuat yang terjadi akibat memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur, sehingga curah hujan berkurang dan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Iwayan Gita Giriharta menambahkan kondisi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, penurunan produktivitas pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
5: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Ini dadane sudah sami pamirsa mangkin wali lan dorong Pak Man iki nggih cara gagantal iki mawasan inde paling gading sampun. Mangkin katut galar ing rebut iki sane jaga pacang lagi ring 0361223367 Doros Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu. Wasiastu mewali.
1: Jadi yang udah kadek sekenyung cari.
0: Ingin salam sarang dek belik ye.
1: Iki yang pun monitor agaknya dah.
0: Boyo.
1: Ye nang ayah mangkering pura dalam gitu. Enten wakario ni. Cara apa man?
0: Ingin.
1: Om tu wasiastu.

盈余满给你把我删那这样那比个把我这里个弄不你够

0: Ampuro, napi po dah? Napi ni ka?
1: Pegat, Maman.
0: Ni pegat, napi ni ka?
1: Perabot i manusia jati.
0: Nah, wanta bekel perabot i manusia wiakti jakti pisang.

0: Ini ke wanita dasar budi satu. Ane wanita untuk telu dia ngani manusia.
1: Budi satu. Budi raja.
0: Menjang ke bawah budi satwa. Talang anjakan pun ke budi raja.
1: Boleh.

0: Lahiran Om Sandi Om.
1: Ingi, cuk semua dari nganyung bak-bakan iki. Terus ari ukuran Om Swastiastu. Om Swastiastu rajang semang kandun.
2: Swastiastu.
1: Ingi.
2: Mamade.
1: Ampura ni lodron iki ki anyar lungkung Bangli medhi kalange. Ampura. Ingi lurus sekangin-kangin iki duwe mungkin buden iki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak De.
1: Iki ya.
3: Rahajeng sareng Pak Man.
4: Nggih. Nggih, Pak.
3: Siang semua bau niki.
1: Aduh niang semua bau niki.
3: Inge sama Pak De.
1: Eh, lurus tuh napi jagi atu niki.
3: Siang jagi. Nyarengin Pak De.
1: Lurus atu.
4: Niki dan salam saking pekaan ayah niki batu yang Pak Rije. Pengundang setia dengan gantar. Yeah.
3: Kawet pade yang ten manut sarangin je bos.
1: Terus.
3: Citra yatnya niki. Om Swastiastu.

Rikala ning panceyannya, nah wenden ke bawah spiteryannya, sane kaping tiga nih.

Sanecen ke baos Peter wantrah iya ibu biang lan aji

Maka sami punika rekat lat kalong aturan yadnya dasar inanduk pikayun sane rahayu sane ning sane tulus lan ikhlas.

Iya ning sampun irage mendasar antuk mana pikayun sanening tulus nah niko mugi-mugi presiden ngawinan seneng sang anak kelingsir makasami.

Napi malih nu anak sing maduwe anak lingsir anak tuwo kari nyeneng kari hidup niki kasar ngantuk matur ni niko patut pelat pelihara irage.

0: Tuh tujuannya nih Mangda nih presiden. Nah maksui ajak ada kiling jagate. Yusya panjang panjang umur sekali mangkin nih bos. Ini ya Sungkaru presiden ngemarjang.
1: Presiden tuh meliara nak lingsir di sedang kari nyenang tekanan Pak
0: Dek. Ini patut tuh.
1: Suk sema artos nampun becik.
0: Kang Yang itu Kang Yang.
1: Suk sema Pak Man. Sitet tetap RI rahajang suk rahajang kena lantur sidan tuk marjang Sudarma. Sidang magatre reng sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing iratu sarang sami reng sejebak jaga reng jejeng mengenah melingge rahajang rahajang sarang sami mana kena kena sarang
0: betone
1: ingat Pak De Pak Man galah katur Pak Man Pak
0: De
1: unta penditiang antuk Pramo Santi
0: suksemo
1: Santi Santi
0: Anggi atuh yang dicaring semua baung kena tetatu atuh. Ayo kira tuh nenek niki sebetul sekangin-kangin kelungkung bangli janyar niki. Alar kena rayu sebetul selat segara niki makasami rayu. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Inggi om swastiastu.
2: Punati
0: datre Pak De. Asrung karo tu aku rubiang, rubiang Sri Agung kali.
2: Tiang saking kelungko.
0: Ya gawa aku rintiang pun Pak Man niki, rubiang Sri Agung kali niki gitu mana. Saking kelungkung. Karo sira ora saking kelungkung.
2: Punati datre Pak De.
0: Asrung karo kenak niki.
2: Nggih, mugi
0: kita kenak lantur nggih. Nggih.
2: Yang jadi mau pauruk niki Pak De.
0: Napi napi niki cakap napi ambil niki.
2: Sekarang niki.
0: Ring.
2: Ring napi wasan niki. Dewa yadnya.
0: Dewa yadnya lurus.
2: Om swas.

Nah, wenten ke bos napi kasuk semane irago nangun yarnya nih. Oh, niki gong biasa agung tiang rahayu tuh, pekerang kering ragano. Baru ketanu kuling.

Napang dewo alit-alit cening majak mekejang tata sauning gaman lai rago gamo indu ngalatunan liatnya apa tetujuannya.

Hadur diwayatnya wantah pamucuk pangastawane ering kewendanan linggih kidoh yang widiwase.

Sang sane sampun pawikan di sejeroanan nguncaran wedo dado sangian ngaturan pangobakti yani rago kang yang mese niki.

Wantah pinunase setate kerahayuan jagat ini utamanya dewa.

0: Jagat elan sedagingnya ne presiden nyen landuh tumuwuh maka sami rahaja ngarahayu.
1: Hatur suk semua Pak De.
0: Inge suk semua.
1: Inge jati sekadi cakepan ki mandai raga kenten nge lantur kenang nih Pak Made.
0: Aduh tenjerago kentu nasi cang dagat tanda ten kenten.
1: Nasi cang saran sami mandai kicen kerahayuan. Ingin makin tiang muda dre, bulu dre, benyang kang yang muda bulu dre.
0: Ingin
1: makin tiang muda dre, rencuit berdagang gantal, sejebak batan sinar bagi rasa, dan lomba besi. Salam muslim berkemantan Pak D. Yang lu semua pamit, simak tiang antuk ramutan. Oh, santi. Santi-santi,
0: oh. Hei, ngesuk semua. Semeton kelungkung nih, kinyarengin. Radu dadane, cuaca yang seputaran RRI, yang udah mani jalan ayam muruk niki, rintang cerah, ngesukamon, titiang ring studio niki, dingin niki, napi kadang makadono. Bayu minabuan niki, ngerayu, lada om swastiastu. Om swastiastu, rajang siang niki yang pun mikir. Aduh, menglebuk sepintu dan kiranya lama man. Pasak Sumatera, Pasak Sudimara nih. Nah dong rengking, rayu dong rengking. Om swastiastu. Ini om swastiastu.
1: Rajang siang Pak B.
0: Iki mbung ora niki.
1: Paduh.
2: Ora Pagung karo ngampura ya nggih niki galah kangen tiyan iki.
1: Oh
2: kenten. Lampura buru.
1: Iki
0: tiyan
1: kala rampura Pak Man.
0: Eh, sik sama ora.
2: Tulung usmokan apa de? Nah niki mesti iki apa de?
0: Sira sira.
2: Maru aku inget Bu.
0: Nggih.
2: Diterima ora. Ya tu de dana sarang sami pesekat pengundang setia dagang gantang nggih. Niki untuk nanginin nyangre epres taler ari radio niki banget lusur Pak Man niki bawa dikasih info saranggung hari dadosannya ring tanggal 3 September puniki jagi kebendanan temu kangen boyo tok songe temu kangen paswitan sampun 2-3 tahun sampun nanung ngawitanan temu kangen ampunan kayuna tok soten temu kangen niki sami dados munggah utawi rao kayang nike jam siu semang niki sampun sayage jam dasang awet ngatur jam ros kadi pembagian dagang kantor Pak Dinge atur semeton Pak Dinge kuna kocap nyabran rahino terus sepisan niki mang demo janten pendaftarannya pantat ke titiang kepada ke RRI dan pangada bersemukan kesana ngisian niki ring made pantinge tolong mendaftar ring made panti sakangin ring panoceng utai bu KDB durus nge bu KBB nge artinya ini saya pastikan sampun presiden jaga pacang rao menawitan wedan kapi ambang ring tanggal 3 dari tanggal 3 September 2026 niki ring dina kemis mada majantan ngelapor dumon ke 5D panti yang menawitin taban wedan pandepi dados si pandepi nge ring sekau mangde mendaftarkan diri sarang pandepi dari kiring utama dia sarang Pak Madek Panti sekangen ikin dan Bu EKBB melebisan acara temu kangen dalam rangka memeriahkan hari radio nge sukses
0: nge om swastiastu sang ramah
1: ini om swastiastu
0: nge om swastiastu
2: nah nge dulu nge
1: jaganya kata nak saya ngangkat langsung
0: nge
2: buka
1: konti lagi Pak Man
2: ya buka. Niki wau Pak Man udah dibisikin dari RRI utamanya ring bidang siaran nggih.
1: Nggih.
2: Wenten acara temu kangen bukan talk show kadi di Ramayana kadi studio dan acara temu kangen kan pun suwe 3-4 tahun berlewat nih kan. Mungkin ring menjelang hari radio niki. Tiang.
1: Dong Man nyarengin.
2: Ya. Ampun piragi Bu De, pedang Bu Eka.
3: Ampun piragi wau ampun nggih.
2: Tolong ya didaftar sama Bu EKBB Bu Pan Pan Depi sareng Mede Pandi nggih.
3: Nggih, nggih, nggih. Semua nyarangin tuh pos 6 nih. Alkena Mas tuh. Telepon Pandi.

Wenten musuh ring paukudane isaripun dan kantunipun pacang purun ngode malih.

Pekayunan setate gar gitu. Nah niku mekawinan sampun ke bos bebas ering musuh kirageuning.

0: Sekanan tetujuan sampun minap presiden ke panggih. Sampun pasti tak ler tetujuan ke wakasan.
1: Kak.

0: pamuputnyane preside cening margiang maka sami benerahayu manah tulu siklas bagione mogi preside nyen kepangguh cening
1: semua bade
0: eh kang ya kang ya
1: dong bodong kenapa masuk
0: kiran ka dong man
1: dong man marunya dadong padong uban jero made Sutirto nyarangin bade
0: ingi apa yang ditian kelas niki batrine
1: galan ika lenjo salah raja siang pamit sebab badan sinar bagi rasa den lo ma pecing salam menyamo dagen
0: ingi
1: siang pamit om santi santi santi om
0: ingi bu Eka ring wadu bulan suksemo.
2: Ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174, atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360. Oke oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong kak.
4: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga.
5: Mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai.
4: Mengikuti kegiatan ronda. Mematuhi aturan berlalu lintas. Dan melestarikan budaya antri.
6: Antri dong.
4: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial keharmonisan akan terwujudkan.
7: Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin melakukan

Nah niki wenten katuturan kide kening niki pemekasne sing dadi nyen ngaku-ngaku bisa ngaku-ngaku dua

jelim lah kawan becikin tu anaknya sane pacarnya ngakin aturan hidup sane ngemang cening angke aji kuda nilainya cening.

0: Nardonyan mat-mat kal-kal melajak. Nah, biadin bertain baca, bertain raksana yang pelajin begin.
1: Ingye Pak Mande matur suksemen ya.
0: Suksemen.
1: Pak Mande Pak Man. Batan sinar bagi rasa den loma plecing yang mepamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingye suksemen niki dunia diaring tiga lalang niki pasar tiga lalang. Om Swastiastu seneng kura dulu sini. Om Swastiastu rajang siang.
2: Swastiastu Pak Mazde bagus.
0: Ingye Swastiastu.
2: Peragaan Pak Malik.
0: Ingye tiang newek niki. Siapa sirah ring?
2: Niki tiang gianyar Bono.
0: Bono. Bono kalon.
2: Wawu riang kesawa ke.
0: Ingye.
2: Anak lumun yang. Niki kantor ringanu niki Pak Malik. Apan belang kama ke.
0: Terus tuh.
2: Om Swastiastu. Kawet. Cang pun nang cari te.
0: Ingi, sana makin ringgalah. Ingi, kawitan malih niki ceritane jadi pacang kadu.
2: Kakadu sering satu Bali.
0: Ceritanya pacang kadur wantah kamir yang kewentenan tatu-tatu sejebak jagat Bali.

0: Kebaos anu mangkin kewentenan ipun ipan balang tama.
1: Ipun jatmo lintang sugih.
0: Sugih nggih?
1: Sugih.
0: Nggih, kebon kebaos anak sugih ngelaki pun ipan balang tama.
1: Demi pisan muah lengi.
0: Ngelah jorang anget tak kemon jek demit nebeh bening calik lengit kiol.
1: Ngelah dayo paling liu.
0: Ya nerah kan lantas dayo aneh tidong-tidong riko bumina bumah nese ipun ne.

0: Weh, tak daya nih lu kengke nak mau selingkan nih ku mekilit jak pahit.
1: Dayan ipun tuaro ado mengalahkan.
0: Wirek liu Dayan nah niko mirip mekawinan ipun sugih ngelah kewah kan bakal nanding ngalahkan ipun.
1: Semua
0: Pak Madi. Ini semua pan belang tama saja.
1: Aduh, sampun mantep. Nah, ini salam sarang jero mangku desa Pak.
0: Inggi, niko nindi dia niko.
1: Oh, alah. Ni bulodro, pejang ngah bulodro. Rebut nenak kadena rebutan wau Pak Madi.
0: Inggi, dan ku napi. Bulodro nanti dia nak status setia niki lahayu bulodro, bulodro sayang.
1: Jangan status meditor kalau tan poli-poli.
0: Inggi.
1: Kenten Pak Madi. Inggi, sarang sami. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lomar plecing. Salam menyamorogen. Kina bantu promo Santi. Om Santi. Santi. Santi Om.
0: Ingin sukses menikin yang tiaring bono.

0: Saya ingin menawita kandun kalah duitnya melesiki niki durus om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak De.
0: Om swastiastu, siapa siro iring niki?
1: Ini yang siranan niki.
0: Ih, pun api katro tu niang, kena.
1: Iya, asong karo kena Pak De. Iya. Pak De pun api katro.
0: Iya, asong karo taler kena tu.
1: Iya. Wow, niang bosan sibuk kena.
0: Oh, kenten wedal nggih.
1: Kenten iki nak mau pacara atmo wedanan.
0: Oh, kenten pengabenan. Nggih. Durus tu napi tu.
1: Iki ginado nggih, Pak De.
0: Nggih.
1: Ni blog bau nggih.
0: Tut.
1: Nggih. Om swastiastu.

0: Nah, wak aku ibu, aku nak sing dadi nyembah nyen-nyen ya.
1: Tuh, wak besik.
0: Besik ni sembah aku.

0: Wantah kering ajin aku ne ide betaro bayu maro nyen aku dadi nyemak kenten atur ide ingge suk semua tu niang
1: ingge suk semua pakde
0: ampura kalah ingge kalah duit
1: ingge cucot ijang megato sarang sejebak sinar bagi rasa dan lumah pecing miring semua semeton kemantan miring dara kenten
0: ingge
1: ingge suk semua pakde ini kalah yang mau pamit om santi om
0: ingge suk semua dunia yang kirana di tiang ring siangan iki ring Bandung ayo dudu yang buron iki duan ke Bandung aduk kalah rau rikit yang presiden yang ring acara dulu ini rahina namangkin menawi itu benjang jagi sercang sarangin malih nge pindah ke pinguntat lu goyang di tiang aturan paramu santi om santi om.

tenang tekite pratiak seukir lan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing wenten, anake sani nenten, nanang modano bunia. Nenten nanang ngemar yang berade, yogo miwah tape. Raris mowongah nunas kewirian, wiaden kesenengan. Majang reng ide sang yang widiwase, sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan pacang kepangih, dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah, kededah antuk sakit hati. Ngiring, ngulangan pikayun, sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandia.

Rajeng laksana yang persembahyangan puja Trisandya majaring matindus dharma ring dicicip pada magena dumugi ide sang yang widiwasa tata mapai cek rayuan lan kerajengan ri irage sareng sami jagat lan stagingnya ne. Selamat siang rakyat lan rai muali titiang Agung Krisna nyarengin ide dene sering mangken kantos puputnya jam seki siang mali yupas titiang nyarengin siang ne puniki untuk hiburan lagu-lagu Bali lan pasti kawentan informasi-informasi menarik ngeninin indek UMKM ring Bali ring sesi acara teras UMKM lan pasti ke majara ide dene niki sampun galan ngajeng siang ge durusang mesandekan dumun wajikan dumun tangane ngajeng dumun dagingin wadoe keten ge mangdina sida lebih berenergi sinami

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Oleg Tamulilingan. Bali memiliki berbagai tarian tradisional yang unik dan menarik. Salah satunya adalah Tari Oleg Tamulilingan. Tari Oleg Tamulilingan diciptakan pada tahun 1952 oleh E. Mario atau Ketut Mario. Tarian ini terlahir karena adanya permintaan dan gagasan dari John Coss, seorang diplomat Amerika yang memiliki tujuan atau visi misi diplomasi budaya. John ingin menjalin hubungan komunikasi antar bangsa Amerika dan Indonesia melalui pergelaran seni, sehingga Tari Oleg Tamulilingan diciptakan. Tari Oleg Tamulilingan ditarikan oleh dua orang penari, dan orang pertama yang menampilkan tarian ini adalah I Gusti Ayura Kerasmi sebagai penari perempuan dan I Sampe sebagai penari laki-laki. Tari Oleg Tamulilingan berasal dari kata oleg yang berarti gerakan lemah gemulai, dan kata tamulilingan berarti kumbang. Bila digabungkan, Tari Oleg Tamulilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain sambil mengisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencintai.

Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sekitar masak yang beli Budiarse, Bani Sing Megigi, semen ke biar sang sarang-sarang. Ye, kantor kesarangnya di Tiang Agung Krisna Rekelan Rai, ring seisi acara teras UMKM. Untuk hiburan lagu-lagu Bali, lan pasti ke wenten informasi-informasi menarik seputaran UMKM. Rekelan Rai yang mau sengenini ini ke UMKM, pembukuan pasti ke sering pisan dan dos napi wasan ini pekarian sane sering ditunda oleh pemilik usaha kecil nge. Selama uang masih masuk lan stok masih ada, niki catatan keuangan niki dianggap bisa menunggu. Nah masalahnya niki wawu terasa yening sampun menentukan harga jual, menghitung margin yang sebenarnya utawi menyiapkan dokumen untuk pengajuan pinjaman kenten niki nggih. Nah rekelan Rai nggih pasti ke hambatan yang sering terjadi inggih punika catatan penjualan tersimpan seperti pengeluaran utawi rekap marketplace kenten nggih yang tersimpan di file terpisah. Nah cara puniki pasti ke ngawinang pemilik usaha niki kesulitan menjawab pertanyaan sederhana sekali berapa laba per bulan utawi berapa keuntungan per bulan, persoalan tiosan yang sering muncul inggih punika pada waktu pencatatan nggih. Misalnya niki laporan baru tersedia berminggu-minggu setelah periode berakhir sudah kehilangan sebagian besar nilainya nggih, dan terusnya keputusan bisnis cenderung mengandalkan perasaan yang dibandingkan dengan data kenten niki nggih. Nah rekelan Rai pasti ke UMKM niki membutuhkan solusi yang tepat untuk menyederhanakan proses pencatatan. Taler memberikan visibilitas penuh ngeninin indik kesehatan keuangan usaha kenten nggih. Nah niki dapat dicapai melalui sistem yang terintegrasi. Mangdene pemilik usaha pun niki dapat beralih dari pengambilan keputusan berbasis intuisi utawi pikiran utawi perasaan kenten nggih menjadi keputusan yang didukung oleh data akurat kenten nggih. Nah punapi mawinan rekelan Rai penting bagi UMKM untuk memilih software akuntansi UMKM. Meli jebos ceki lantaran titiang informasinya nih.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pohon yon, wayon, woi, wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wali kesara yang titik Agung Krisna Rakelan Rai ring sesi acara teras UMKM titik antun ngodar punapi penting nih niki bagi pelaku UMKM kenten ge memilih software akuntansi UMKM. Nah, software akuntansi UMKM puniki pinake solusi majare UMKM untuk mencatat keuangan dengan lebih baik. Pastike Rakelan Rai yening nganggen software akuntansi UMKM puniki. Sanika pertama, setiap penjualan, pembelian, utawi pembayaran langsung membentuk jurnal yang sesuai tanpa perlu menginput ganda. Kenten ge, nah pemilik usaha niki cukup mencatat aktivitas bisnis dan sistem yang mengurus sisi akuntansinya. Nah, cara kerja puniki ngawinang software tetap bisa dipakai oleh staff yang tidak memiliki latar belakang akuntansi sekaligus menekan risiko salah posting. Kenten ge. Kesan punika Rakelan Rai sane nomor kali. Nah, akurasi nge dirancang mengikuti pernyataan standar akuntansi keuangan utawi PSAK lan terhubung dengan kebutuhan pajak lokal termasuk pencatatan PPN lan PPH nge. Laporan yang dihasilkan iki tidak perlu diolah ulang sebelum dipakai untuk pelaporan. Ngelantur Rakelan Rai nge, sari nomor 3, pastikan laporan keuangan iki bisa dibuka kapan saja nge. Laporan laba rugi, neraca lan arus kas tersedia setiap saat. Duaning data diproses secara langsung nge. Evaluasi bisa dilakukan mingguan, bukan hanya di akhir tahun. Lantur sane nomor 4, Rakelan Rai, stok lan keuangan pastikan berjalan dalam satu sistem nge. Kontrol stok, multi gudang, transfer barang, kantos penyesuaian persediaan tercatat niki dalam sistem yang sama dengan pembukuan. Nah, nilai barang di gudang pastikan selalu selaras kenten nge dengan angka di laporan keuangan. Nah, untuk bisnis dagang, nah niki pastikan penting nggih duaning harga pokok penjualan niki menjadi lebih akurat lan margin yang terlihat di laporan mendekati kondisi yang sebenarnya.

0: waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.
4: RRI Denpasar, suara budaya balik.

Perwakilan Rai Pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Siki tembang, duetnya ini beli tuh sana. Kesaringin mok dia prasetia sampai kecangkit sambun ke biar sarang-sarang di kinggi. Inge lanturan titiam malek ya deh, Rakelan Rai. Informasi ngeninin indek punapi mawinan pelaku usaha UMKM puniki penting untuk memilih software akuntansi UMKM. Gih. Tiosan Presiden membentuk jurnal otomatis dari setiap transaksi lan pasti ke akurasi kenten nge mengikuti pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK lan terhubung langsung dengan kebutuhan pajak lokal termasuk pencatatan PPN teller PPH. Nah, laporan laba rugi, neraca lan arus kas pasti ke bisa dibuka kapan saja. Lantur stok lan keuangan berjalan dalam satu sistem kenten G. Nah, tiosan punika Rakelan Rai fitur Smart Link e-banking niki terhubung dengan bank lan marketplace kenten G. Pastikan membantu rekonsiliasi bank melarapan impor rekening koran. Lantur Smart Link e-commerce niki memudahkan penarikan data penjualan saking platform sekadi Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Miwa, TikTok kenten nge. Nah, untuk bisnis sane berjualan ring banyak kanal sekaligus nge, fitur puniki memangkas pekerjaan rekap manual yang paling menyita waktu pasti kenge. Nah, tiosan punika sistem bisa diakses bersama oleh tim nge, sistem multi user memungkinkan pemilik staff lan akuntan niki bekerja pada data yang sama niki tanpa perlu saling mengirim file. Nah, fitur digital approval melengkapi dengan persetujuan transaksi yang bisa dilakukan dari mana saja nge. Nah, data keamanan data niki pasti terjaga nge. Data dilindungi enkripsi, backup otomatis lan opsi two-factor authentication. Melarapan server yang berlokasi di Indonesia nge. Risiko kehilangan data karena laptop rusak utawi file terhapus pasti ke napi wasane praktis hilang kenten niki nge. Nah, ini risiko kehilangan data karena laptop rusak utawi file terhapus praktis hilang puniki. Nah, dengan keamanan data yang dijaga pasti tetap bisa melindungi data ide dan nge. Lantur Rakelan Rai, ketika usaha berkembang, pastikan kebutuhan bisa ditambah melarapan atau add-ons kadi multi-brand cost and profit center, manufaktur lan accurate post. Nge, tersedia pula open APA untuk integrasi dengan HRIS, warehouse management system, lan aplikasi Sane Tiosan. Kenten nge, nampun ke mawinan Rakelan Rai nge, penting pisan untuk pelaku UMKM niki nggih memilih software akuntansi UMKM nggih untuk memudahkan mencatat keuangan dengan lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rekanan Raya Aktivis Lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan penanganan sampah akan lebih efektif jika upaya pengurangan sampah dilakukan sejak dari sumbernya, karena dengan berkurangnya timbulan sampah, proses pengelolaan di hilir juga akan menjadi lebih mudah, sehingga pendekatan hulu dan hilir dapat saling mendukung. Dikatakan pemerintah dan legislatif perlu menyusun kebijakan yang membedakan peran penanganan sampah di hulu dan hilir agar masing-masing dapat berjalan sesuai fungsinya. Nyoman Mahardika yakin dengan pembagian peran yang jelas, upaya pengurangan maupun pengelolaan sampah dapat berlangsung lebih efektif. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Hingga Ratu dan Nera Kelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gie muali kesarangnya Ditya Agung Krisna Rekelan Rai. Ring sesi acara ngelila ulangun sering bangkit yang nyarangin ide dane untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puputnya jam kali siang Bali juga bos. Sekali biasa majarah Rekelan Rai sane arse nyarangin urusan ring gala on air 0361 223361. Utawi taler ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar ring nomor 0878-988-22420 0878-988-22420.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya.

0: Inggera tidak danera kelandrai pemirsa program 4 RRI dan pasar suara budaya Bali nggih. Nah, rekelandrai nggih sare bangkit ditembuk kala on airing lan telepon 0361223361 nggih sanggra titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: Gongge Krisma. Selamat siang sareng sirai ring titiang niki.
1: Titiang ring Karangasem, Gongge.
0: Karangasem.
1: Cerah cuacane, Gongge.
0: Ah, cerah menyala pokoknya niki. ring Karangasem ibu Made Toye. Sireng nggih lali titiang niki. Halo.
1: Tiang.
0: Nggih, Bu Siren iki?
1: Ada tiang rek Nyoman Utama nggih.
0: Ibu Nyoman Utama nggih. Nggih, pun napi sampun ngajeng niki Bu Nyoman.
1: Tiang. Tiang. Sampun dah ajengan iki. Nggih. Sagung nggih.
0: Nggih, temang napi niki?
1: Mesada sonek nggih.
0: Tumbak mesada nggih, jantes.
2: Om Swastiastu, Gongge Krisna.
0: Inggih, selamat siang. Sareng sire ring titiang niki.
2: Aduh, mandirane kepupungan bangun gak? Pinten ajak Bu maksud tamu.
0: Inggih, berarti sampun boleh ngajeng di wau niki bubuk langsung kenten nggih.
2: Kan duning orang jalan-jalan tekuni jalan-jalan langsung membeli di jalan-jalan nasi mengiringan gitu
0: kan. Aduh, coba sampun pule nasi be guling, sampun pule bubuk, mungkin tinggal ngwedangin do. Dijo ngale berat yang gitu main dira.
2: Nasi ngopi, nasi wedang sih
0: jangan
2: nyante,
0: oh jadi baru bangun. Nggih.
2: Baru deket jumah duni ge, dapat yang terenggang gantal Bu Eka menek mungkun menek jeng nuk peninggalan.
0: Nggih.
2: Bang Poli masih mengasuh, Bang Poli jalan-jalan, Poli ngiring ge Krisna kan ge.
0: Nggih.
2: Mbah ampun umur nak niko ge kliangan mah ge. Nggih, niki Kak Mangkusdani nyareng ge, mari jebol sungai.
0: Suksema.
2: Agung Krisna ampun Poli niki.
0: Sampun diwau niki.
2: Enten nggih yen sampun ten jam segar pun mecwer mangkene kita nasine.
0: Iya dia deres.
2: Iki macam Nini Ita, wetan iki Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, Mama Endang, Kak Poleng pun api ya gatro niki sepi sejan ge. Mumpun gendeng wetan niki Kak Pro tut proyek wasan sekata nyarengin Pak Gede Perbi, Peri kenten sekata daler nyarengin iki wetan Pak Depi ge wetan sira ya Tante Jerman, Nini Jerman mangdo kena sekata. Bu Wayan Swartini, taler, Nini Duwadi, Mas Junini, taler, nge, Wenden Mas Mangku Prajopati, Bu Jero Kuku. Nge, mau nikah dumun, nge.
0: Suksama. Nge,
2: jangan capain narbo, tareng, konek mikrosnya niki, nge, nyolek, nge. Boleh coba sinyal, Pak Yan, Pak Duh. Nge, mau nikah dumun, ajang nge, Krisna.
0: Nge.
2: Salam sarang si gandeng, mangdo kena start. Galah waliang mah,
0: ingat
2: pada Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, mater, sesama niki inge, Mbak Indira, sani sampun nyarangin niki inge. Nara kelan rai mulai jebas nge, mulai sanggre titiang, ngering lan telepon 0361 223361. Sada bangkit temang demun ngering biar sang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Rekel Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa menit sepulangku saking jam siki siang. Wali kesarengnya titiang Agung Krista Rekel Andrei ring sesi acara ngelilok langun. Kantos puput nih jam kali siang mali jebas. Oke, wali titiang buka gala on air ring lan telepon 0361-223361. Oke, utawi tala dados ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-224-20. Oke, wali sangre titiang ring 223361. Oke, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: Dongdek Krisna. Inggih, rahajeng niki sarang gong niang sri nggih.
1: Nggih, tatur
0: tengah di atas meja. Pun api gat. Becek manten sampun ngiyon niki.
1: Ih, wawusan niki wonten gong
0: nggih. Kari tangane dene nih. Nggih, nggih, nggih. Kari mau besere niki.
1: Nggih, mau besere kari juga. Nggih. Cuaca cetar
0: dong gak
1: nge. Gak terlalu gak nge.
0: Nge, duras gak nge. Nge,
1: majang mailin nih nge. Ini Ita, Kak Dania, Nini Dania, Pak Man Pandu, Bu Man Bude, Bu Putu Kebo Iwo, Kak Yan Narbo, Pak Tep Mancung, Bu Eka, Bebe, Bu Eka Sempidi, Jero Cita Arse, Mbah Yuda, Odah Yuda, Mahegi, Munga Mahegi, Mah Indwira, ampun Munga Mah Indwira,
0: ya sampun.
1: Ini Ayuna, Bu Vera, Merdeka, Munga, Pak Depi, Juru Mangkusu Dani, Bu Mangkiro dan dagang loteng so.
0: Dagang loteng?
1: Anggir.
0: Sira. Sare makin muali, ring lan telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajeng siang.
0: Nggih, selamat siang nih Ita.
2: Nggih, kenapa mudha gatra po nggih?
0: Becek-becek sami niki. Yeh, nak rau saking bijen iki. Meh ratu, kelih dipisagen ini niki kendan.
2: Niki nak kari mojot ni bangkiane kembus makin jatuh tu.
0: Ah, coba belian ferry sana tiosan niki ni.
2: Ingge semua bagian tegalan ini mau pamit om tadi cantik om.
0: Ingge titiang pilihkan belian ferry sana tiosan niki ni ingge niki tan pirang nini diwau niki ingge susman niki sampun nyarengin. Kena rahayu niki ingge sare makin temang dumun saking belian ferry medamarti langit.

Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya lontar Dharma Caruban, kawitan Dharma Sawite, dan puring cining ebatan.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggih Ratu dan Nera Kelantrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Duetnya nih beli manggita, kesarangan mau mengcucu, nak mecumbu, temang lawas nge, sambut ke piar sang sarang-sarang. Kata nonton ngalah malik ide Rekelantrai, muali di tiang buka gala on air, ringlan telepon 0361-223361. Ya sang retit yang, Om Swastiastu.
1: Ini kiling ya.
0: Om Swastiastu.
1: Yang mamangku jepati pemenang.
0: Swastiastu nge, mamangku prajepati pemenang. Pun api gatra mamangku.
1: Wawut yang nak kencan bus ngaben.
0: Kencan. Titi yang Agung Krisna niki mamangku.
1: Nah, wawut yang dikali nak nangkilang wawut.
0: Nge.
1: Karo yang siang cedok kiren.
0: Nge.
1: Nah, temangnya gue
0: nge. Temang napi, mamangku.
1: Proyek gede.
0: Proyek gede, nge. Jantas temen nge. Ngin komandan sing semangi jero mangku nggih.
1: Nggih. Yang masuk. Wau sajang yang wis wong bus baju iki.
0: Oke, enten nggih.
1: Jangan kena ayahan ring pekereman.
0: Kenten nggih, nggih.
1: Semo. Waliyang yang kalah nggih. Santi.
0: Nggih, matur suksema mamangku prajapati nggih sami sampun nyarengin. Sane tiosan, durusang muali, ringlan telepon 0361-223361. Nge, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Halo,
0: nge.
2: Om Swastiastu, Gung Krisna.
0: Nge, selamat siang Niki Haji Tatang.
2: Nge, selamat siang muali, sane wau jero manggu pemenang. Sane andumun.
0: Nge.
2: Karena mungkin tiang menggatre aja bos.
0: Menggatre, inggi durus.
2: Papa tamo, jero mangku sudani. Dania, ini Ida, Mbak Indira, Pak Yutuban, Siro malih menisi. Sering pandai made tamo, enten Ida Bagus Bawo, yang kajian. Bu Ana, wong ayo gede, suk sumo, Bu Ana. Bu Sukma. Suksumali. Nggih wanta menika tembang nyarengin kemarin.
0: Nggih, suksume niki Haji.
2: Nggih, mugi-mugi Gongge Krisna magang sudarmo antar mari jebol semargi.
0: Nggih
2: wanta menika kemanten wonten di nanti
0: op. Nggih matur suksume nggih Haji Tatak niki nggih pindah ke penelpon terakhir ring acara Lila Ulangun Raya Nene Magi. Saniten sida nyarengin ring gala on air. Kang Yang niki benjangan muali nyarengin demugi sida nyarengin ring on air nggih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rakelan Rai Rauh Kidumun di tiangnya Reng Ide dan Ring Acara Ngelilo Lagun Ge mulai coba sering jam kali siang perempat RRI Denpasar pacam sekian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Nuna Sampura menawi tau yang tani watur di tiang rikalengin tarang acara-acara ring perempat terahin dari Bangkin. Sake Widan Margi hamuruk nomor pitung dasa Denpasar Bali titiang Agung Krisna Ngelusur mepamit puputang di tiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan lapak Mind Corner di RPTRA Tunas Muda Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai ruang bermain dan belajar anak yang mendukung tumbuh kembang di era digital. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAP Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia hari ini mengatakan kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung literasi digital anak sejak dini. Menurutnya, lapak Mind Corner ini diharapkan menjadi ruang yang menyeimbangkan interaksi anak di dunia digital, merupakan hasil kolaborasi lapak gaming PT Bukalapak.com TBK, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta Pemprov DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Suku Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar pelatihan pengelolaan budidaya perikanan ramah lingkungan dan keramba jaring apung atau KJA di Pulau Pramuka yang diikuti 50 pembudidaya ikan dan pelaku usaha ikan hias. Kepala Seksi Kelautan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Gama Eka Ananta, hari ini mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pembudidayaan agar mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan sekaligus bernilai usaha. Peserta dibekali materi tentang pengelolaan dampak budidaya terhadap ekosistem, pengurangan sampah plastik dan aktivitas KJA, serta konsep eduwisata berbasis budidaya perikanan. Ampe di mari ya Bang Po, kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas

0: Yeah. Lagi di mana, Bang? Lagi di rumah, Bang?
1: Saya lagi di kantor.
0: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya.
1: Apa?
0: Kayak
1: Delay ya?
0: agak delay ya. Lagi di kantor, Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya, Bang ya.
1: Ya, apa-apa.
0: Demi

0: mengambil tema seperti ini, tentunya abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah bang, seperti apa ini kegelisahan-kegelisahan apa yang abang rasakan?
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Apo, Cangcing, Nyak Babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Mpok terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal, terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya budaya luar,
0: Iya,
1: baik
0: betul.
1: budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik apa namanya budaya luar yang dari ya emang dari luar sana,
0: Iya,
1: dari barat
0: Iya, ya
1: gitu.
0: betul.
1: Nah, kegelisahan kita bersama dah bagaimana kemudian nanti generasi muda kita bekalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan jangan sampai terkikis bahkan habis. Nah,
0: Betul.
1: oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Apa namanya, hari ini kita dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi. Gitu,
0: Oke,
1: Pak.
0: baik. Seberapa penting menurut abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, bang?
1: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
0: Oke,
1: Jadi
0: baik.
1: kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih
0: Ya,
1: ya. Jadi ada
0: kalau
1: generasi
0: klasifikasi pengelompokan dong, bang.
1: Gen-X. Ya,
0: Berarti kalau klasifikasi
1: jadi
0: kita
1: kan kita
0: kelompokkan nih,
1: klasifikasi.
0: ya.
1: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing ya. Nah, jadi kan kita kan ada generasi baby boomers ya, yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Nah, ini udah sedikit nah. Ya, udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis ya. Kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu tuh.
0: Oh, berarti itu bukan
1: Ya,
0: generasi
1: ibu
0: muda
1: bapak
0: lagi dong, Bang?
1: bukan. Nah, kemudian ada generasi X nih. Ya, generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahu anak-anak lahiran 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Nah, ini sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih, ya. Apa namanya? Antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern-modern sedikit.
0: Sudah
1: Tapi anak-anak
0: berpadu ya,
1: Gen
0: Bang
1: X
0: ya.
1: nih kayak-kayak kita nih. Ya, kayak-kayak kita nih. Tapi masih memegang, mengenal budaya. Kan kita apa namanya masih kan budaya itu kan nggak cuma kesenian,
0: Betul.
1: ya, nggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan,
0: Setuju.
1: ya dari makanan aja deh, dari makanan saja. Kita dulu kita ini generasi kita nih, empok juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba
0: Ayo
1: sekarang
0: generasi
1: anak
0: tahun
1: Gen X.
0: kelahiran 8 ini bang, 2000-an bang.
1: Waduh, udah lama kita.
0: Kayak generasi 80-an
1: Jadi
0: bang, ya.

0: Gen Y, Gen Z itu
1: Ya.
0: sekarang itu anak-anak praktis, ya, anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun, ya.
1: Betul.
0: Nah, padahal budaya itu perasan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini ya, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa? Rumah dah. Mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi. Saya ini bapaknya Betawi. Ya, ayah ibu Betawi. Jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah. Ya, kita mulai dari rumah mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empok juga kalau mau pergi cium tangan, ya pulang cium tangan, ya masuk rumah pakai salam, ya kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tua aja nggak berani dulu,
1: Dulu,
0: ya
1: Kalau sekarang Bang
0: berani
1: kita
0: untuk
1: natap
0: orang
1: dia
0: tua.
1: nantang gitu ya Bang ya. Dia natap balik, apa lo gitu kan.
0: Itulah itulah anak-anak sekarang kita ini, kok
1: Iya
0: ya.
1: benar.
0: Ya mudah-mudahan lah apa namanya kita beruntung ya di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan apa namanya terkait dengan PLBJ. Ya PLBJ itu pendidikan lingkungan budaya Jakarta. Ya jadi diajarkan lokal itu dasar tuh. Satu pertama rumah ya kita ajarkan nilai moral. Kasih unjuk makanan-makanan, makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa, yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita. Nah, kemudian di sekolah, alhamdulillah beruntung ya ada PLBJ di apa namanya di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya, sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan, yang pertama bukan orang Betawi
1: Iya,
0: kadang-kadang,
1: kadang-kadang belajarnya
0: asli
1: buku
0: kan,
1: doang ya, Bang ye. Belajarnya
0: iya,
1: dari buku doang.
0: sehingga nanti ya, dia textbook kan, dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu. Nah
1: Betul.
0: jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya karena muatan lokal ya, muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang apa yang paham ya, yang paham tentang buta Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau ya, kerjasama dengan LKB Lembaga Kebudayaan Betawi diambil. Ya, jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajarin bukan orang Jakarta dan yang kedua bagian dari Gen Z atau Gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya
1: Iya
0: kadang-kadang
1: betul-betul.
0: belum paham. Nah ini
1: Nah, itu dia.
0: takutnya ada distorsi, ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya
0: Jadi apa namanya,
1: benar-benar.
0: jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul-betul-betul. Nah, Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya, Bang, ya. Kalau di persentase nih, Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh, Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya Bang, saya pesimis sih Bang ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
0: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu karena memang penduduk Jakarta yang murni juga nggak banyak karena akulturasi budaya kemudian asimilasi kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya.

0: Lebih seneng rendang ketimbang sayur jengkol.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, jadi memang apa namanya? Kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih,
0: Ya, nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya.
1: Iya,
0: Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depannya bakalan habis karena itu tadi, karena percampuran budaya, kawin apa kawin berkawin gitu ya akan habis. Tapi
1: Iya.
0: yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar, ya,
1: Ya.
0: punya akar budayanya yaitu budaya Betawi. Gitu.
1: Oke, siap, siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang?
0: Kenapa?
1: Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
0: Ya, tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, ya. Apa budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita apa namanya yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya, media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya, ya, apalagi kurangnya ruang bagi bagi anak-anak Jakarta, anak-anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis gitu. Jadi, nah inilah apa namanya yang ini harusnya kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak menjadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Globalisasi, modernisasi, digitalisasi ini keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi dah.
1: Betul.
0: Nah,
1: Malah itu
0: tinggal
1: bisa
0: ya
1: jadi senjata ya, Bang ya. Malah sosial media itu dan
0: benar.
1: globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda gitu ya,
0: Benar.
1: Bang. Ya.
0: Benar. Promosi budaya,
1: Ya.
0: transmisi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Ya,
0: Nah, sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan
0: Ini
1: ini
0: banyak tuh sekarang.
1: ya. Dan ini kan tentunya bukan PR
0: TikToker TikTok.
1: abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya, Bang. Harus ada kolaborasi ini, Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang, Bang?
0: Jadi kan kita ada tiga unsur nih. Yang
1: Ya.
0: pertama pemerintah. Ah, tentunya
1: Ya.
0: ya pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas.
1: Ya.
0: Kemudian, nah, tugasnya pemerintah daerah ngapain? Dia memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi ya dari semua segmen, dari semua sisi. Nah, kemudian yang kedua, unsur yang kedua ini unsur budayawan.
1: Ya.
0: Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang, guru PLBJ
1: Jangan orang
0: ngajarin
1: Sunda
0: budaya
1: gitu ya,
0: Betawi.
1: Bang ye.

0: ya, bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi, budaya Betawi tidak terkikis.
1: Iya,
0: Gitu.
1: benar, benar,
0: Gitu,
1: benar.
0: Pak Jim.
1: Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
0: Saya jadi ini apa juga kayak gini juga harus difikirkan tuh desakralisasi budaya. Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi pengamenan tuh saya nggak setuju.
1: Iya,
0: Jadi
1: benar tuh, Bang.
0: nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak. Pak Irfan,
1: Mpok.
0: Mpok.
1: Saking ininya emosinya ya, Bang,
0: Jadi
1: ya.
0: nilai sakralnya hilang, Pak.
1: Iya, benar, benar,
0: Iya.
1: benar.
0: Sekarang
1: Benar.
0: kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang ya ya kan eh
1: Iya.
0: minta-minta ini mah ya kan nggak ada nilai budaya lagi. Nah
1: Bang,
0: itu
1: tapi
0: harus
1: kan itu
0: dipikirkan
1: bisa
0: juga.
1: bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
0: Betul, setuju saya,
1: Ya.
0: setuju. Jadi tapi jangan dibuat untuk mengemis. Gitu. Berarti harus
1: Ada
0: dibuatkan
1: panggungnya.
0: tempat
1: Iya.
0: khusus. Ada panggungnya,
1: Nah, sekarang yang jadi
0: benar.
1: pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
0: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa taman apa namanya? Ada taman-taman
1: Ya,
0: yang sekarang lagi
1: benar-benar. Taman
0: digalakkan.
1: kelurahan ke taman
0: Bisa di
1: kecamatan ya, Bang, ya.
0: taman kecamatan, di RW-RW yang besar gitu. Nah, itu bisa itu kita apa namanya bisa berdayakan, kasih insentif menurut saya ya, kasih insentif mereka
1: Ya,
0: supaya jangan ngamen.
1: betul.
0: Kasihan kan?
1: Setuju.
0: Lihat budayanya
1: Tiap malam minggu
0: jadi
1: kayak ya, Bang,
0: rusak.
1: ya. Bikin malam-malam gembira gitu ya, Bang. Iya, paling
0: Cakep.
1: kalau nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: MC-nya empok saya.
1: Ais, ais setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat abang
0: Jangan
1: jangan
0: lupa.
1: lupa kontak ya, Bang, ya.
0: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an, Bang. Acara makin banyak nih, Bang.
0: Makin banyak.
1: Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi cium tangan gitu ya, Bang, ya. Atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil
0: Benar.
1: ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
0: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih di apa namanya di selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan. Di
1: Oh
0: Betawi
1: iya.
0: itu menjawab panggilan gak cuma iya,
1: Ya.
0: apa
1: Oh.
0: atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
1: Iya,
0: Tapi orang Betawi dulu saya masih masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita apalagi orang tua itu dengan jawaban baik.
1: Oke, kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama Abang kan, ye?
0: Iya.
1: Oke, kita reka adegan ya, Bang, ye. Kayak apa gitu
0: Ya,
1: prakteknya.
0: oke.
1: Robi.
0: Ben,
1: Ya,
0: gitu.
1: mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi kan, ya, Bang?
0: Jadi
1: Ampun suhu, ya, Bang.
0: baik itu, asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab, labbaik.
1: Oh, labbai, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang.
0: Jadi Betawi itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya
0: Jadi
1: Allah.
0: menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Ya, benar. Yang
0: Gitu.
1: ada nilainya ya,
0: Ya
1: Bang,
0: kan?
1: ya.
0: Ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik dan
1: Malabai,
0: itu
1: Masya
0: kemudian
1: Allah.
0: diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil back pasti orang Betawi udah nggak ada lagi udah.
1: Masya

0: Kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
0: Jadi kita ingetin lagi.
1: Iya.
0: Anak-anak kita panggil, apa
1: Iya,
0: gitu. Apa gitu.
1: Ya.
0: Dan saya di rumah ya pakai bahasa Betawi
1: Oke.
0: supaya apa namanya sampai supaya nggak menghilangkan budaya
1: Betul.
0: dari bahasa kan budaya salah satunya adalah bahasa saya kira saya ini mengenalkan gitu
1: Oke.
0: mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: Udah hilang.
0: saya juga nggak tahu ya
1: Saya
0: ini
1: juga
0: kayak
1: kagak tahu.
0: kayak apa namanya banyaklah kosakata kosakata itu yang hilang gitu
1: Iya,
0: kayak
1: benar-benar.
0: pangkeng tesi gitu ya
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya, Bang Ye. Dan sudah tidak
0: iya
1: sering terdengar di telinga.
0: tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya
1: Iya.
0: karena saya di Jakarta Pusat mungkin udah kecuali
1: Iya.
0: Kemayoran ya Pasaman masih ada lah yang basis Betawi ini masih ada tapi di luar itu udah saya kira kalau Jakarta Pusat udah agak kurang nah di pinggir-pinggir kota Jakarta di Jakarta Selatan mungkin di daerah-daerah tertentu ya masih lah masih kuat nilai-nilai bahkan bahkan nih mohon maaf ya di daerah selatan di daerah apa timur kadang-kadang teman saya ini mohon maaf nih ini mohon maaf nih bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah gitu jadi
1: Oh gitu.
0: itu saking tuh
1: Iya,
0: dah kita
1: benar-benar.
0: nyarinya orang Betawi aja dah kata dia
1: Saking
0: yang
1: cintainya gitu ya, Bang
0: adatnya
1: ya.
0: sama
1: Iya,
0: gitu
1: benar-benar.
0: ada sebagian kecil ya ada
1: Oke dah.
0: sebagian kecil yang
1: Siap.
0: masih ya sangat fanatik lah
1: Baik. Baik, Bang Robi,
0: iya
1: ini udah di menit 33, kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya, Bang. Abang boleh minum dulu, Bang. Tapi jangan kemana-mana ya, Bang, ye. Abang Po, nyapa Ben Cangcing dan
0: Oke.
1: semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara.

0: Pia Bangye?
1: Baik ya,
0: Baik,
1: alhamdulillah seger.
0: alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga cantik di Bang Taher di
0: Kalau ngomong suka benar Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
2: Bang Fadli, assalamualaikum.
0: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil. Bukan Fadli.
2: Bang Fadil, Bang Robi.
0: Iya. Oke.
2: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya-budaya Betawi ya?
0: Iya, tentang budaya Betawi.
2: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
0: Iya, dijawabnya kalau, baik.
2: Baik, kalau di sini di Maputa itu, kalau baik itu, jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
0: Oh, sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara?
2: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini, jadi pertanyaan saya, kira-kira potensi di ilmu apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
0: Oke, baik-baik. Bang Taher, ya, terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Penumpa sama Bang apa? Bang siapa?
0: Bang Robi.
2: Bang Robi, ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang Ye. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ya. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang, dua pertanyaan ya Bang ya. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Fanova yang cantik yang berambang.
0: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
3: Iya.
0: Ya, Ica, silakan.
3: Gini Fanova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu, kayak Betawi apa gitu, aku jadi ingat dulu juga. Tinggal di situ Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kipas sayurnya juga, segembong, apa, kapan lah pengen ke situ lagi kayaknya.
0: Oh gitu, kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
3: Kapan-kapan, iya.
0: Ya.
3: Itu mau nanya dong sama Bapak siapa namanya?
0: Bang Robi.
3: Oh, Bang. Kalau di Betawi gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh Ponova ya, kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
0: Panggil tong.
3: Kemana lu tong?
0: Iya, kadang neng gitu kan ya.
3: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, dipanggil tong-tong gitu.
0: Oke. Gitu aja.
3: Aku mau pantun dulu dong satu.
0: Oh ya udah silakan. Dia mau pantun Bang. Yuk silakan.
3: Di sawah ada katak.
0: Cakep.
3: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
0: Hai, cakep.

0: atau memang untuk anak kecil aja? Silahkan Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silahkan Bang.
1: Baik, terima kasih. Tadi dari Maluku Utara, saya ini apa namanya, saya tinggal di Paseban ya. Saya masih apa, masih hafal 8 keturunan ke atas, Mpok.
0: Widih.
1: 8 keturunan ke atas, Mpok.
0: Iya,
1: Dan
0: iya.
1: keturunan saya yang ketujuh dan kedelapan itu konon, konon itu dari Ternate, Pak. Kok?
0: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
1: Iya, jadi konon tuh, jadi konon itu keturunan apa, nenek moyang saya yang ketujuh dan kedelapan itu dari Ternate. Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung. Jadi konon katanya begitu.
0: Konon
1: Ya,
0: katanya begitu.
1: konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta. Kan memang Jakarta dari dulu memang tempat tempat
0: Homogen ya
1: pertemuan
0: Bang ya.
1: budaya
0: Iya,
1: kan, karena
0: benar.
1: memang iya, Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
0: Iya,
1: Makanya banyak apa namanya, makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
0: Cina.
1: kayak Rebana, Hadrosan,
0: Iya.
1: iya kan. Kalau ada yang kayak Cina,
0: Iya.
1: ya apa tuh namanya, yang perempuan
0: Iya.
1: pakai itu-ituannya,
0: Betul,
1: cokek.
0: Yang itu juga ya Bang ya, India-India juga ya. Keda. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya Bang Robi ya. Semoga nggak putus-putus lagi, nggak enak ya Bang ya tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh ya, admit dulu ya Bang ya, bentar ya Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi mohon maaf ya, nggak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya Bang. Oke dah.
1: Itu sakitnya di sini.
0: Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi Bang? Gimana? Lanjut
1: Diputus
0: Bang.
1: tanpa halang.
0: Ya, jadi orang
1: Ya,
0: Betawi
1: jadi
0: itu
1: memang
0: banyak perpaduannya ya.
1: dia perpaduan ya, sehingga itu tadi apa tuh, diksi jawaban panggilan labaik. Nah,
0: Ya.
1: itu kan dari tentunya karena memang karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang ke sini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
0: Iya.
1: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi nggak khusus juga untuk orang Arab,
0: Iya, betul,
1: ya
0: betul.
1: nggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk apa namanya, bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
0: Iya,
1: tidak
0: betul.
1: hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
0: Oke, baik.
1: Gitu kok.
0: Iya, Bang. Jadi itu bukan bukan karena dia keturunan Arab ya, Bang ya?
1: Wah, enggak juga apa namanya, apa? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik baik
0: Oke.
1: itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan eneng. Saya kira entong dan eneng memang panggilan anak-anak, panggilan
0: Oke.
1: panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua, bagi bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
0: Neng.
1: Entong dan Neng
0: Iya,
1: gitu.
0: tapi anak
1: Ya,
0: laki-laki kadang
1: itu.
0: dipanggil.

0: ya. Tapi memang secara umum ya entong,
1: Secara umum,
0: secara umum entong untuk
1: tong ya bang
0: laki-laki,
1: ya.
0: eng ya.
1: Oke, baik dah.
0: Iya.
1: Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Ternate lagi bang, dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya bang, ini dua lagi, ini satu lagi bang. Kita kumpul dua bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini bang? Seperti apa katanya? Silakan bang.
0: Jadi kan budaya itu kan,
1: Ya.
0: ya budaya itu merupakan hasil dari cipta karsa rasa
1: Betul.
0: yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan. Kemudian apa apa namanya seninya yang kelihatan
1: Kesenian,
0: ya yang kelihatan jelas lah sekarang yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira tapi semua budaya itu mencakup mencakup semua aspek kehidupan
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang yang terlihat secara zahir ya memang budaya kemudian kesenian gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya yang pertama jelas ondel-ondel.
1: Ondel-ondel.
0: Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
1: Ya.
0: Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa kalau di rumah tuh kok di rumah itu ada gigi balang yang begitu-begitu tuh
1: Mana nih
0: di
1: bang?
0: rumah
1: Ini
0: tuh
1: ayah punya
0: ada.
1: gambar nih bang.
0: Nah itu yang di belakang tuh ada rumah tuh itu
1: Yeah.
0: ada gigi balangnya harusnya itu ada itu.
1: Oh harus gigi balang tuh ya bang
0: Jadi
1: ya. Yeah.
0: Ada
1: Wah perlu
0: iya
1: ditambah
0: jadi ada gigi
1: ini rumah
0: balangnya.
1: bukan rumah Betawi ini rumah orang dipinjam kali bang taruh sini nih.
0: Nah,
1: Ya itu kudu.
0: terus apa namanya kalau makanannya kalau minumannya selendang mayang
1: Bir
0: bir peletok
1: peletok,
0: kemudian sadaria sadaria tuh apa
1: iya,
0: namanya ya apa namanya pakaian
1: iya, iya,
0: pakaian yang apa namanya kalau kalau orang sholat pakai apa namanya pakai baju pakai
1: koko,
0: baju apa koko nah baju koko
1: iya,
0: terus ada lagi namanya sadaria kemudian pakai apa pakai kain gitu ya pakai kain nah itu salah satu ikon ikon apa Jakarta yang ya, sudah ada pergubnya tuh gitu jadi ikon ikon Jakarta wah banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan makanan minuman coba deh kok Nova coba apa makanan apa aja yang apa
1: Udah banyak bang.
0: apa yang
1: Paling tuh
0: Ponova
1: ayah tahu ini dah kerak telur. Apa
0: kerak
1: lagi ya
0: telur
1: kue yang ada topinya itu apa namanya bang dibikin apa ya? Kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya bang ya. Itu mah dari Jawa Barat ya bang ya kalau gemblong ya.
0: iya belum mau jujur
1: Iya.

0: Cak pindang. Pindang. Dan itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
1: Iya,
0: Ikan
1: benar-benar.
0: pindang. Jadi setiap apa tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
1: Pindang
0: pada
1: patin.
0: mindang apa bukan bukan patin, apa tuh namanya? Aduh
1: Apa
0: yang
1: ya ikannya satu lagi ya? Aduh, lupa.
0: bukan
1: Yang banyak tulangnya ya, Bang, ya? Ah, lupa
0: ya
1: kita,
0: yang
1: Bang.
0: banyak tulangnya tuh. Iya.
1: Iya, ikan yang banyak muncul kalau lagi Imlek gitu ya, Bang, ya?
0: Ya,
1: Iya,
0: benar, lupa saya.
1: benar-benar, benar-benar.
0: Bandeng.
1: Oh ya, bandeng. Nah, tuh. Iya, benar-benar.
0: Gabus pucung. Wah,
1: Betul.
0: masih banyak lagi. Nah.
1: Iya, gabus pucung,
0: Masih
1: ya.
0: banyak lagi. Sayang.
1: Iya,
0: Nah,
1: benar-benar.
0: ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya ya kayak lebaran lebaran aja udah banyak yang hilang kan kayak biji ketapang kan
1: Iya,
0: banyak yang hilang tuh biji
1: benar-benar.
0: ketapang bagi orang yang kagak yang nggak jago bikin ya biji ketapang kita buat tawuran itu
1: Iya,
0: karena
1: benar.
0: keras kalau bagi
1: Kalau
0: yang nggak bisa
1: kalau
0: bikin
1: Aye tuh
0: tapi
1: buat
0: karena
1: laki
0: dia
1: pulang
0: jago
1: malam, Bang, sama Aye tuh. Kalau pulang malam laki Aye Aye lempar tuh, Bang, sama biji ketapang.
0: ya. Galak banget. Biji ketapangnya segede oli.
1: Iya dah. Ya jadi
0: Ya,
1: memang
0: jadi
1: memang
0: biji
1: udah
0: ketapang
1: banyak hilang ya,
0: yang
1: Bang, ya.
0: itu. Iya, terus ada lagi akar kelapa,
1: Iya
0: iya
1: betul.
0: kan? Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak. Baru, baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu. Tapi dinamakan kue. Pakai yang kayu manis. Ya saya jadi susah ngegambarin gitu. Kayak gimana? Jadi kayak kayak kayak geplak juga enggak. Tapi rasanya memang ke apa ke coklat-coklatan lah. Udah nggak ada
1: Iya,
0: lagi tuh
1: benar-benar,
0: jarang.
1: benar-benar.
0: Dulu dulu nenek saya itu. Sama nenek saya tuh kue kaak.
1: Ya.
0: Bener tuh apa
1: Sekarang
0: namanya
1: udah
0: manis-manis
1: susah,
0: gurih
1: susah ya, Bang. Udah susah nyarinya
0: aduh
1: juga dan
0: harganya
1: orangnya orang yang bikin juga udah jarang.
0: iya betul
1: Betul, betul, betul.
0: udah
1: Aduh.
0: jarang jarang betul
1: Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih, Bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya, Bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih, Bang Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu, Bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun, Bang. Apa yang menjadi harapan Abang, Bang? Silahkan.
0: ya, saya berharap sih ya apa namanya memasuki usia 5 abad ya budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya. Jadi bukan budaya bukan hanya seremonial tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut
1: Amin.
0: saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita gen gen Y, gen
1: Gen
0: apa
1: alfa,
0: namanya Z, gen
1: iya.
0: Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya apa namanya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk apa namanya ingin berbudaya gitu harus ada stimulan, didukung betul.
1: Betul.
0: Ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi, ya
1: Betul.
0: karakter Betawi, karakter yang membumi, ya. Jadi apa namanya kan Betawi itu kan orangnya open,
1: Iya,
0: ya
1: Terpanas
0: terbuka.
1: dong, Bang.
0: Ini kalau Jakarta, kenapa?
1: Panas dong.
0: Iya Pak, panas. Jadi Betawi ini, Jakarta ini, kalau bukan kalau orang Betawinya kagak open,
1: Iya
0: ya
1: benar.
0: ini apa namanya nggak terbuka terhadap suku yang lain, saya
1: Betul.
0: kira bangunan ini nggak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
1: Iya benar.
0: digusur sono sini, ya sehingga minggir,
1: Iya.
0: ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
1: Aduh, miris ya, Bang, ya.
0: Tapi
1: Oke.
0: saya berharap sih memang apa budaya kita jangan sekedar seremoni. Betul-betul nggak sampai kuning.
1: Amin, amin
0: Gitu
1: ya
0: kok.
1: Allah. Terima kasih Bang Robi. Selamat kembali melanjutkan
0: Sama-sama, Bu Nova.
1: pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia ya
0: Amin.
1: Bang. Sukses
0: Amin. Terima
1: selalu Bang
0: kasih.
1: Robi.
0: Sama.
1: Ya.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Yuk. Abang Po, nyapa Ben Cangcing demikian.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Raka dan Rai, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Bali, I. Dewa Nyoman Rai, kemarin mengatakan pihaknya melakukan sida ke Kanwil DJBC Bali Nusra dan Bea Cukai Ngurah Rai pasca menindak 19.000 lebih botol miras dengan pita cukai palsu bernilai ratusan juta rupiah. Dijelaskan sidak dewan tersebut bertujuan memastikan hasil penindakan bea cukai tersebut tidak disalahgunakan atau diselewengkan, termasuk mengawalnya saat pemusnahan barang bukti tersebut. Sementara anggota Komisi 1 DPRD Bali, Somfir, menambahkan, meskipun pihaknya tidak menemukan perbuatan yang dikonspirasi dalam kasus penindakan miras, namun dewan tetap mengawasi untuk mencegah dijual ke restoran atau hotel seperti info yang beredar. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Proyudangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore Rakyat dan Rai, Putri menemani Rakyat dan Rai sore hari ini pastinya diawali di program Proyudangdut dan akan berlangsung selama 2 jam ke depan Rakyat dan Rai di jam 3 sampai jam 5 sore ini. Setelah itu Putri akan melanjutkan kebersamaan kita di Lingsir Sanja sampai nanti usai tugas Putri itu di jam 7 malam. Jadi Rakyat dan Rai, pastikan untuk selalu bergabung ya dan menemani Putri sore hari ini. Line telepon akan dibuka sepanjang program Pro Dangdut. Jadi nanti yang mau request lagu dangdut ataupun berkirim salam, silakan langsung diramaikan di 0361223361.

0: satu lagu dari Irma Jamal, Cuma Satu Cintaku, sudah mengudara Reka dan Rai. Dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut yang siap menemani Anda di sore hari ini. Dan Reka dan Rai yang ingin ikut bergabung dengan Putri on air sore hari ini, silakan langsung diramaikan di 0361223361 ataupun bisa nanti berkirim pesan di WhatsApp ya. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, ya, Mailin.
1: Ngaper lagi.

0: SWS berarti bagus.
1: Ya, segar, waras, selamat.
0: Iya, cuaca panas
1: Cuaca
0: ya, Melin.
1: benar-benar cetar
0: Nah,
1: nih ya.
0: iya itu panas banget sih sekarang, kayak debunya sampai naik gitu loh, Melin. Kalau di jalan kan ya, saking keringnya.
1: Nanti kalau debunya naik disiram ya.
0: Oh gitu. Kalau naik motor agak repot ya. Isi
1: Ya, kalau
0: nyiram.
1: jalan jangan jalan nyiram, ntar tabrak
0: Nah,
1: gitu.
0: itu. Jadi harus pakai masker mungkin ya, semeton
1: Ya,
0: yang lagi
1: harus
0: naik
1: pakai
0: motor gitu
1: masker.
0: ya.
1: Pokoknya lengkap dengan baretnya.
0: Betul. Oke, Mailin. Sore hari ini mau
1: Lagunya apa ya?
0: lagu apa?
1: Lagunya Sekuntum Mawar Merah ya.
0: Oke.
1: Sekuntum Mawar Merah.
0: Yang dari ini ada dua versi, ada dari Rido Roma sama Vira Azra. Azahra.
1: Yang Bunda Rita nggak ada.
0: Enggak ada, sayangnya belum ada.
1: Ya deh, yang Rido Roma
0: Yang
1: aja deh.
0: Rido aja ya, yang sama Sonetu
1: Ya.
0: ya.
1: Oke deh, mau salam-salam dulu.
0: Oke, silahkan.
1: Ada Bu Vera di Tabanan, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Astungkare.
1: Rezekinya lancar terus. Dan
0: Astungkare.
1: tambah sukses enteng segala-galanya. Terus ada Mbak Tunindi, ada Mbak Indira juga.
0: Oke.
1: Ada Bu Lodre,
0: Iya.
1: ada Bu Putu di DKI.
0: Di mana?
1: Jauh sekali ya.
0: Iya,
1: Di
0: putunya ke Bo
1: DKI ya.
0: Iwo.
1: Tahu singkatan DKI?
0: Enggak, apa itu?
1: Di Keboiwo.
0: Oh, ditambahin D doang sebenarnya ya
1: Ya,
0: depannya ya.
1: biar biar sama keren
0: Oh
1: gitu loh.
0: gitu, ada nama baru Bu tuh.
1: Terus ada Payanarbe, dapat Manjang juga.

0: ada siapa yang ulin kemarin ya? Ya
1: siapa lagi, ayo, awas ada yang ketinggalan
0: ada
1: nanti.
0: Dania, Dini Dania,
1: ada
0: Bu Jateng, ada Bu Sinta di Penate, terus ada Kak Ciatop, ada Kak Eka Plage, ada Kak Pak Eka Mambal.
1: Oke.
0: Itu ya yang dua itu ya.
1: Jangan sampai tertukar.
0: Ya bisa ketukar ntar. Terus ada Mo Anik di kapal juga, ada Molo di Kardiase, ada Gong Biang Sri gitu ya.
1: Iya, yang di Kekeran.
0: Ya, yang di Kekeran.
1: Gong Biang Sri.
0: Terus ada siapa lagi ya? Ya pokoknya buat semuanya aja deh.
1: Oke, buat semua penggemar
0: Perdangdut. Yang belum kekuling, ya maaf.
1: Nanti
0: yang udah
1: naik
0: kekuling,
1: lagi.
0: Ya salam kompak ya udara.
1: Oke.
0: Yang lainnya di jangan diikat ya mbak ya.
1: Iya, aman.
0: Mungkin keranjang aja biar ada angin, kasihan lo panas.
1: Bener ya, lagi panas-panas ya. Biar dapat angin semetonnya.
0: Biar cemus itu lubang-lubangnya itu biar ada angin.
1: Oke, siap. Nanti tak cariin keranjang pindang ya.
0: Oke deh, ini Mbak Putri ada pantun.
1: Ini, ayo ya, pantunnya.
0: Kasih hadiah deh Mbak
1: Putri. Oke. Okay.
0: Kali milin kan dapat pertama.
1: Jadi dapat bonus buat penyiarnya. Apa itu?
0: Beli cumi dan koran di Pasar Sukawati.
1: Cakep.
0: Bilang cakep dah.
1: Iya.
0: Burung gelati terbang melayang.
1: Cakep.
0: Mbak Putri.
1: Iya.
0: Seorang penyiar. Yang manis sekali.
1: Astengkar.
0: Orangnya cantik, biar bikin pinggang kita goyang-goyang.
1: Aduh. Spesialis pro dangdut ya. Jadi kalau udah sama Mbak Putri langsung goyang-goyang pinggangnya ya.
0: Ya, dan paling-paling dia goyang-goyang.
1: Iya, betul. Terima kasih, Maylin.
0: Ya deh, buat Mbak Putri yang cantik, yang manis, yang imut.
1: Okay.
0: Ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga.
1: Astengkar.
0: Ntar pulang hati-hati, ngejaga kesehatan, rezekinya lantar terus.
1: Astengkar.
0: Dan enteng segala-galanya. Terima kasih yuk, bye.
1: Yaudah, dadah, bye-bye. Doa terbaik juga untuk Maylin sekeluarga ya. Oke, satu penelpon lagi deh biar makin seru ya. Tadi Maylin sudah naik, satu penelpon lagi sebelum saya dendangkan ini lagunya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dari Tanah Lot.
2: Bunga di atas meja.
1: Waduh, Mbah Tunindi. Gimana kabarnya?
2: Baik.
1: Iya, tadi udah dikasih pantun sama Maylin jadi cakep.
2: Sekarang cakep.
1: Astengkara cakep selalu ya.
2: Ini cuacanya terang.
1: Oh, sama berarti. Panas ya, cenderung panas.

0: Mas
1: Tapi
0: Mbak
1: ya.
0: panas,
1: Oh enggak.
0: dingin.
1: Oh masih juga dingin ya di situ
0: Iya,
1: ya Mbak ya. Oh
0: dingin.
1: gitu. Berarti tetap harus jaga kondisi, lebih bahaya malah seperti itu ya, karena
0: Iya.
1: mataharinya terang tapi anginnya dingin gitu.
0: Iya, makanya saya di bawah atap aja ini.
1: Geng, geng, geng. Ya, gitu aja dulu, berlindung dulu ya Mbak Tunindya. Jangan keluar rumah ya.
0: Ya, itu udah berlindung dulu. Kalau
1: Geng.
0: tadi udah keluar, keluar
1: Kemana?
0: ini, keluar atap.
1: Kemana tadi?
0: Jalan-jalan.
1: Oh, udah dapat
0: Iya,
1: jalan-jalan.
0: jalan-jalan, jalan kaki.
1: Oh,
0: Iya.
1: bener-bener jalan-jalan ya.
0: Iya, bener-bener jalan-jalan.
1: Iya, biar dapat gerak-gerak juga
0: Iya.
1: olahraga.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lagi
1: Bagus, bagus.
0: turun, memperbaiki jemuran, lagi naik, duduk, gitu.
1: Oh, tapi jemuran aman sekarang ya Mbah ya, karena mataharinya terang ya.
0: Iya, jemuran anu aja cucian.
1: Iya. Oke.
0: Iya.
1: Jadi hari ini
0: Ini.
1: mau request lagu Mbah?
0: Iya.
1: Lagu apa?
0: Request lagu dulu ya.
1: Yeah.
0: Setangkai bunga padi.
1: Setangkai bunga padi,
0: Iya.
1: nggih.
0: Tadi Mailin ya.
1: Iya.
0: Mailin, I love you, Mailin. Dia tuh pinter sekali main pantunnya.
1: Iya loh,
0: Iya.
1: bisa ini ya, maksudnya cepet gitu loh ngerangkai pantunnya ya.
0: Iya. Nanti kalau ketabanan lagi, ke Mailin datang ke ini ya, ke Tanah Lot. Nanti ada saya di sini di pinggir jalan, nanti di Tanah Lot Mailin.
1: Oh
0: Iya.
1: gitu, nanti gampang nyari rumahnya Mbah berarti
0: Iya,
1: ya, di pinggir
0: gampang.
1: ya.
0: Kalau rumahnya di kampung susah nyarinya.
1: Oh,
0: Iya.
1: ini yang di ini berarti kan yang dekat sama objek
0: Iya.
1: wisata Tanah Lotnya
0: Iya,
1: ini.
0: di Tanah Lot. Kalau rumah di sini ini Ketut Ketut Panji pernah ke sini.
1: Oh,
0: Ini Itanya Mbak Andira Pandepi.
1: Bajang-bajangnya udah ke situ.
0: Iya, bajang-bajang lah. Pernah ke rumah Tanah Lot, rumah di kampung pernah juga.
1: Oh gitu, kampungnya
0: Mbak
1: di mana,
0: Andira.
1: Mbah?
0: Ya, Mbak Andira,
1: Oh,
0: Mbak Hanu, Nini Ita juga,
1: pernah.
0: Pak Depi, Kak Ciatop. Kak Ciatop kan satu
1: Ya,
0: kampung,
1: masih di situ
0: gitu
1: ya.
0: ya, satu kampung sama saya. Iya,
1: Gih.
0: iya.
1: Semoga nanti bisa
0: Salam-salam dikit
1: ketemu.
0: ya.
1: Iya, silahkan, Mbah.
0: Ya, Mailin udah tadi ya.
1: Gih.
0: Terus dari barat, ya. Ada Jeromangkus Dani. Ada Bu Tera, Merdeka,
1: Merdeka.
0: terus ada Mimi Ita juga, Kak Siatop, ada Mimi Ayuna, ada Jeromangku, Marjopati juga, ya. Mbak Indiranya sudah tadi, ya?
1: Iya, Mbak Indira. Belum
0: Sudah,
1: tadi belum.
0: ya. Terus siapa lagi yang di Tabanan ini, Kak Pedas juga, selamat sore, terus di kapal sekarang. Pak Tut Mancung, Pak Tut Mancung naik-naik
1: Ayo.
0: supaya ini suaranya nanti melegar gitu. Iya. Terus Pak Yan Narbo, naik-naik Pak Yan Narbo. Terus Bu Ani juga di kapal.
1: Nggih,
0: Terus Pak Depros Jayo. Kenapa ya Pak Anu niki Pak Depros Jayo?
1: Nggih, jarang ragane
0: Nih,
1: on air.
0: jarang dah. Terus Bu Eka Bebe
1: Iya.
0: juga. Terus ada Mimi Santa yang ada di Sanur, ada Pekak Dania sareng
1: Niniknya.
0: miniknya, ya ada siapa lagi yang di sana tuh Ibu Keboyu, Ibu
1: Buktu,
0: Tutu Keboyuwo,
1: ya.
0: terus ada Ibu Luh, siapa itu?
1: Bu Le Sekar.
0: Ya Ilu Sekar juga, Ilu
1: Bu
0: ini,
1: Le Dekaryase.
0: Luh Dekarya Kriase.
1: Boleh
0: Ya,
1: karya, nggih.
0: selamat sore. Terus Pak Menpandu juga ada Ibu Ibu Lodro, naik-naik Ibu
1: Nggih.
0: Lodro. Iya. Terus siapa lagi? Ibu Bu Bu Gung, Bu Agung di Goa,
1: Oh, Bu Agung
0: Guang ya.
1: Guang,
0: Iya.
1: di Sukawati.
0: Itu ya Rizkowati ya. Ibu
1: Nggih.
0: Janura. Ibu Jeroman Nurago,
1: Nggih.
0: terus siapa lagi? Pekak ke Kak Eka yang ada di Mambal.
1: Bukan yang di ini Plage.
0: Di Plage, nggih.
1: Okay. Pak Eka, di Mambal.
0: Nggih. Keliru aja nanti.
1: Biar enggak
0: terlambat sore semuanya. Siapa yang belum ini, nggih?
1: Waduh, kurang tahu nih banyak semetannya yang belum jadiin satu.
0: Ya, itu aja dulu ya. Besok kalau bisa naik, besok lagi tak calling.
1: Iya.
0: Kayaknya udah semua itu ya.
1: Karena udah sih semua ya dari ujung tadi ujung barat ke timur.
0: Itu aja dulu, Gek.
1: Nggih, Mbak. Terima kasih.
0: Selamat bertugas. Salam untuk anak kecilnya
1: Supaya kasih.
0: Sehat selalu.
1: Oke,
0: dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye Mbak Tunindi. Sudah dua lagu di kantongi Raka dan Raya, ada Sekuntum Mawar Merah dan juga Setangkai Bunga Padi. Kita dendangkan dan selepas ini Putri kembali lagi menemani Raka dan Raya.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat, Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta ni

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojangan.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebelum Putri buka line teleponnya kembali ya, ternyata sudah ramai juga nih di WA yang colek-colek ya dan ikutan bergabung sore hari ini. Ada Ibu Agung Guang ya di seputaran Sukawati ikut hadir dan kirim salam untuk Nini Dania dan juga kakek. Kemudian untuk Nini Tun Ade, Mbah Tun Indi dan semua fans setia Pro 4, semoga sehat selalu. Astukare, terima kasih ya Bu Agung. Ada juga Bu tuh Kebo Iwo ikutan bergabung ya. Salam katanya untuk My Elite Jegek ya. Oke Bu tuh, semoga nanti bisa naik ya Bu tuh ya. Ada Kak Pedas juga, Om Swastiastu Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kak Lala, kawasan nyanyi ikutan joget, minta lagu Hujan Duit. Waduh, semoga lagunya jadi kenyataan ya Kak ya. Nah buat Kakak penyiar, selamat tugas. Terima kasih Kak Pedas. Ada Mbok Lo Sekar dan juga Pak Tut Mancung juga yang sudah miss call. Nah, semoga sekarang nih Putri buka line teleponnya bisa bergabung juga ya teman-teman yang sudah tidak sabar ini untuk bergabung di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo Swastiastu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waduh, semangat luar biasa ini ya.
1: Tak kira enggak masuk ini Putri.
0: Yeah.
1: Rumah jauh di belakang ini. Itu dari itu liatin ada 00 uang masuk.
0: Oh berarti benar-benar mendadak langsung ambil HP langsung naik ya.
1: Ya itu bawa di belakang ini Mbah Jarit bus selepahan bikin Mas Ajengan dengan Banten Ajengan.
0: Ini Mbah Indira kan ya?
1: Iya.
0: Oke, iya takut salah nanti salah manggil nanti. Oh Mbah Indira sambil menjahitan ini.
1: Ya, di belakang nih radionya di kamar gitu.
0: LDR sama radio.
1: Ya, ada 00 itu tak kirain enggak masuk gitu.
0: Ternyata dapat nggih Hastungkare.
1: Ya. Kare. Apa namanya Putri?
0: Siang.
1: Cuacanya di sini rem-rem dari pagi sesuai dengan anunya itu. Apa ada prediksi cuacanya kemudian di pagi kan dibilangin Tabanan ini rem-rem.
0: Iya, ternyata benar juga rem-rem ya. Berarti tidak ini, tidak seperti yang lain ya. Kalau di Denpasar ini cerah banget Nini, panas sekali.
1: Enggak, ini enggak, cuma rem-rem aja gitu. Tapi dingin juga Putri, rem-remnya.
0: Oh iya. Kayak dibilang Mbah Tun Indi tadi ya, kalau tanah lot kan gitu juga katanya.
1: Iya.
0: Kerambetan sama tanah lot kan dekat juga ya, Mbah ya?
1: Iya, ada itu 6 kiloan kayaknya.
0: Lumayan, sama-sama Tabanan ya.
1: Ya, sama-sama Tabanan. Itu dah. Sekarang Mbah, anu dulu ya, dangdutnya ya.
0: Iya, mau request lagu apa Mbah?
1: Request lagunya itu, apa namanya, Ratapan Anak Diri.
0: Ratapan Anak Diri ya. Oke, salam-salam dulu Mbah sama semetonnya.
1: Salam dulu ya. Iye. Yang paling pertama ini Melin. Melin kenapa nggak mampir ke rumahnya Mbak? Katanya kemarin ke Tabanan.
0: Iya, ke Bu Vera aja katanya ya.
1: Mak lagi 5 kalau Melin jalan datar dan pasar degi 5 anu pondoknya Mbak gitu. Iya kapan-kapan aja ya Melin karena liwat lagi gitu.
0: Iya, astungkara.
1: Ngambung ini Putri.
0: Iya, silahkan Mbak.
1: Ya, sama Nini Ita juga ya. Sama ini udah Bandi juga, Niang Kirana, Niang Kisawa, Nini Dania sareng kakek, Nini Nini Santa sareng kakek juga. Ada Odah Weni, ada juga Jero Susi, lagi Bu Eka Batu Bulan, Tante Jerman, Mama Endang, Bu Eka Sempidi, Bu Putu Adi, Pasar Mengui, Laris Manis, Bu Putu.
0: Ya,
1: Koleng gimana kabar Kak di Kuto? Semoga sehat Kak. Ada juga ini Pak Dut Proya ini sama Gede Peri ini penggemar baru tapi udah lama tapi nggak mau naik
0: gitu. Ini ya Astungkare monitor ya.
1: Cuma dia nyolek-nyolek aja ini Kak untuk proyeknya gitu. Ya ada Pak Depi juga ya, Pak Dekarjo, Pak Ayan Narbo, Pak Tuk Mancu gitu. Ada Jero Kukuh Belayu, siapa Nini Dania, siapa Nini Ayuna ya. Itu aja kayaknya yang belum ini di Ibu merdekanya
0: hampir aja tertinggal ya.
1: Ya, enggak merdeka jadinya kalau
0: iya.
1: Di calling merdeka.
0: Enggak jadi merdeka, iya. Sudah
1: iya.
0: Ingat
1: Pak
0: ya.
1: Pak Kesar juga ini ikutan sama Putri.
0: Iya. Ya,
1: Pak De Kesar Kesar ini dia nyolek. Nanti kalau naik ke Pak De Kesernya dia berbahasa Jowo ini nanti.
0: Oh gitu, bahasa Jowo nanti keluar ya.
1: Kalau ada bahasa Jowo selain Pak Yan Narbo, ya tebak aja itu Pak De Kasar Kisit gitu.
0: Oh gitu, ya. Oke siap, terima kasih bocorannya ya Mbak ya.
1: Iya. Sekarang Kasar Kesar bahasa Balinya Kasar Kisit gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya itu ya. Iya
0: Mbak.
1: Iya yang murni juga sama Bu Herma di Kerukung ya. Kayaknya itu aja ya yang belum disenggol. Maaf. Nanti bila naik nanti malamnya sama siapa yang tugas di sana yuk lagi calling-callingan. Iya. Tadi malam sama beli dede itu.
0: Dapat naik. Oh dapat naik.
1: Dapat di nostalgianya.
0: Kalau ya, ini
1: saya ditongkok anu sama.
0: Oh gitu. Nanti malam aja Cimpedan ya Mbah ya. Ikut ya sama beli tutmus.
1: Iya, kalau tutmus di Cimpedan klub ini bernostalgia
0: iya.
1: sama Duta ya sama
0: iya.
1: Duta.
0: Iya. Jadi tetap diramaikan ya Mbah ya, Setengkara bisa naik ya.
1: Ya itu aja Putri.
0: Oke, Mbah, terima kasih.
1: Salam sama si cantik ya.
0: Inggih.
1: Selalu. Ya, buat Putri, terima kasih. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Mbah Indira. Selalu ceria ya, Mbah Indira ya. Astung, karena semoga sehat selalu. Apalagi udah dapat mengudara ya. Satu penelpon lagi setelah Mbah Indira. Siapa yang mau menyusul? Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Dari Penateh ini?
2: Iya.
0: Oh, Bu Sinta ya?
2: Ya, itu si Mbah Indiranya absen tuh.
0: Kenapa?
2: Mbah Indiranya absen dia.
0: Oh, gitu. Iya. Absen ya.
2: Indiranya.
0: Inge, Ibu.
2: Minta lagunya.
0: Iya, mau lagu apa hari ini, Bu?
2: Lagunya... Rindu berat.
0: Oh, rindu berat. Rindu sama siapa sih, Ibu?
2: Rindu berat sama Sawitra.
0: Oh, gitu ya deh. Disalamin dulu biar nggak rindu lagi ya.
2: Ya, tadi kan udah mainin cantik tadi. Ya, udah juga. Siapa lagi dulu? Bu SABB ada. Ada Bu Suartini. Ada... Tante Jermannya, Dewan yang ketawa, Dewan yang Kirana, sama Gusti Biang Murni, ada Nini Ika, Nini Agus, ada Pak Eka Plage, Pak Eka Mambang, ada siapa lagi, Pandepi, Jelumang Kusudani, Pak Yan Narbo sama Tuge, Pak Depolos juga, ada Nini Tua, ada Mbak Sunindi juga. Absen tadi ya.
0: Iya, udah absen.
2: Ada Bu Pera, ada Nini Santa, udah Jessia juga, Gung Yang Sri, Pak Man Pandu, semoga cepat sembuh.
0: Astungkara.
2: Nini Dania sama Kakek Dania. Bu Putu sudah ya, Bu Putu dari Kebo Iwo yang cantik. Baigi juga, Nini Ayuna. Ini ada Nia Muban, kirim salam sama... sama kak lainnya ya.
0: Oh iya, Rahajeng.
2: Dengarin kata Andi, Gak Putri.
0: Oh gitu, semoga bisa ya, naik juga ya.
2: Sama Bu Yasmin, Bu Mulyati juga tetap dengerin itu.
0: Iya, Astungkara, terima kasih.
2: Yang dengan bubur juga kirim salam. Ya, semua-semuanya ikut Pro Dangdut dimanapun berada.
0: Iya.
2: Salam sehat selalu.
0: Astungkara.
2: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Ibu Sinta. Oke, ternyata nih cewek-ceweknya pada maju semua ya. Kira-kira cowok-cowoknya pada kemana? Apakah nunggu di sesi kedua nanti? Boleh aja sih ya, karena nanti di jam 4 sampai jam 5 sore juga kembali Putri pastinya akan menemani Rake dan Rai di sesi kedua dari Pro Dangdut. Sebelum itu kita dendangkan dulu Rake dan Rai. Ada dua lagu, Ratapan Anak Tiri dan juga Rindu Berat.

0: garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
1: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapiskan juga loh.
2: Iya, Bli.
1: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
2: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
1: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
3: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

0: Braka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi raga nak rawasana
0: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekan dan Rai Kasih Humas Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Ibda IGD Sukaartana, membenarkan adanya ancaman teror bom rakitan dan pembajakan pesawat melalui pesan WA ke kontak center Injourney Airports dari seorang WNA asal Kanada 2 Agustus lalu. Dikatakan ancaman yang mengatasnamakan seorang perempuan berinisial LH membawa bom rakitan dan bersiap membajak pesawat yang lepas landas dari Bali tersebut, membuat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sempat berada dalam status siaga 1 dan tim Airport Security Service bersama aparat gabungan langsung bergerak cepat melakukan penyisiran ketat. Ibda Sukaartana memastikan situasi Kamtibmas di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai tetap dalam keadaan aman dan kondusif, termasuk aktivitas penerbangan maupun pelayanan kepada pengguna jasa bandara berjalan normal. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Makassar, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
0: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Rake dan Rai Putri kembali hadir menemani ruang dengar Rake dan Rai. Dan kita saat ini sudah masuk di sesi kedua dari Pro Dangdut ya. Untuk Rake dan Rai yang tadi belum sempat bergabung di line telepon, nanti akan Putri buka kembali line teleponnya. Dan tentunya boleh untuk diramaikan ya. Nanti silahkan langsung dihubungi di 0361223361 ya. Dan sore hari ini juga lewat WhatsApp Perempat RRI Denpasar bisa bergabung ya untuk berkirim pesan pastinya di 087898822420 ya. Seperti Pak Arya di seputaran Tabanan yang sore hari ini sudah bergabung ya. Selamat sore Gek Putri, salam sehat. Salam-salam buat semua semeton penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Selamat bertugas Gek Putri. Terima kasih ya untuk Pak Arya di Tabanan. Lagu pembuka dari Nela Karisma, Kisah Kasih di Sekolah.

0: Satu lagu pembuka sudah mengudara Reki dan Rai dari Nela Karisma tadi ya, Kisah Kasih di Sekolah. Siapa sih yang gak punya kisah kasih di sekolah gitu ya? Pasti kita semua pernah mengalami ya Reki dan Rai. Dan lagu-lagu seperti ini tentunya membuat kita jadi teringat kembali ya dengan kenangan-kenangan yang lalu gitu ya. Mungkin ada juga lagu yang Reki dan Rai ingin dengarkan sore hari ini ya, lagu dangdutnya sebagai pengingat juga mungkin tentang kisah-kisahnya Reki dan Rai. Dan silakan langsung di request Reki dan Rai ya di 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Aduh, akhirnya Bu Tuh.
1: Gara-gara Melin ngasih butuh apa itu DKI gitu ya?
0: Nama
1: Karwan butuh dengernya tadi loh.
0: Nama baru katanya itu butuh DKI di Kebo Iwo gitu katanya.
1: Iya lo ada aja Melin pun.
0: Dapat aja ya dia istilah baru ya.
1: Iya pintar lagi bikin nada bisa bikin pantun.
0: Iya benar. Gitu. Jadi tiap hari Putri dapat hadiah pantun.
1: Iya kalau butuh ada pantun juga.
0: Oh serius apa?
1: Tapi ketawa nanti orang semua bungker-bungker ya.
0: Oh, gitu. Biar yang ketawa semua yang di rumah ya.
1: Iya.
0: Mau ini pantun dulu apa nanti di akhir kayak Maylin?
1: Enggak, Putri jangan dah.
0: Oh.
1: Pantunnya gini pantunnya. Buah gedang, buah bling-bling.
0: Cakep.
1: Beli bumbu di Tabanan.
0: Cakep.
1: Ayo kita ngerujak.
0: Jojo ke Tabanan beli bumbu aja ngerujak. Aduh.
1: Udah semeton biar ada aja diketawain semeton.
0: Iya, Bu Tuhnya lagi happy soalnya akhirnya bisa naik ya.
1: Iya, tadi kerjaan Bu Tuh ini disalin sama Bu Cinta. Ini disalin sama Mbak Indira.
0: Astung, karena masih rejeki.
1: Ada Batu Lili lagi.
0: Betul.
1: Aduh, akhirnya bisa

0: memori daun pisang.
1: Oke, sama-sama ini ya, kenangan ya.
0: Iya, ini kenangan Bu Tuh, bener-bener nih kayak Bu Tuh.
1: Oh, emang ini ada ada cerita di balik lagu ada. Ini. Aduh, nanti nostalgia gabung ya, diceritakan.
0: Pokoknya memori daun pisang.
1: Ngerujak di bawah daun biu ya.
0: Salam-salam dulu ya.
1: Iya, silakan Ibu.
0: Ada Maylin, makasih. Nama barunya Maylin, jegaknya Lole.

Dah. Ada Nini Ita, Pak Tetmansung, Pak Yanarbe. Ada Bu Maharani, ada Nini Dania sama Pekak Rwes Kane Gus Bawe. Ada Yongde. Ada Moderatna. Ada siapa lagi ya, Pak Eka K.

0: ada Meniniagos, ada Pak Mustika, ada Pak Mang Pandu. Okay. Nah kemarin ngelale Pak Mang Pandu makannya disenggor sama kebo tau. Oh,
1: gitu. Iya baru bilang gitu langsung hilang Pak Mannya.
0: Bilang kebo ya soalnya makannya disenggor sama kebo menggebuk jadinya.
1: Diseruduk langsung.
0: Ada Bu Jero Chandra juga yang nyelolet Rahajang Bu Jero. Munggah. Ada Niang Kirana, ada Bu Janura. Ada Gusti Biang Murni, ada Bu Eka BB, Bu Eka Semtidi, ada Gung Biang Yoga, ada siapa lagi ya?
1: Ayo.
0: Ada Pak Mang Pandu dah tadi ya?
1: Sudah.
0: Ada Pandepi.

0: Siapa lagi, Ge Putri?
1: Ayo.
0: Udah liu nih. Ada Arwes Kane.
1: Udah tadi.
0: Udah. Kita betul kakak Kiki nih.
1: Iya.
0: Iya, pokoknya semuanya kalau Mailin pakai keranjang ya, katanya dia dapat hawa.
1: Kalau Bu Tu?
0: Bu pakai karung aja dah, biar gini dia berkerasa-kerosok ya, di karung kepanasan.
1: Habis didinginin sama Mailin dipanaskan sekarang sama Bu Tu.
0: Iya.
1: Oke, Bu Tu.
0: Nggih, Putri, bertugas. Bu Tu pamit, bye-bye.
1: Bye-bye, Bu Tu. Terima kasih sudah bergabung dari Seputaran Kebo Iwo. Satu penelpon lagi deh ya, supaya adil nih. Setelah Bu Tu, siapa yang mau menyusul kira-kira? Mungkin sudah nungguin juga ya. Mau request lagu favoritnya silahkan. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Pak Ian Narbe ya.
2: Inge Pak Atur ya Putri.
1: Aduh, akhirnya ada juga cowok yang naik Pak Ian.
2: Iya, tadi cewek melulu yang naik.
1: Iya, ibu-ibunya naik semua ini.
2: Iya, berarti saya yang pertama cowoknya.
1: Iya,
2: ya.
1: Paling ganteng Pak Ian pokoknya ya.
2: Paling asli cowok tunen
1: iya,
2: ya.
1: Oke.
2: Ya Putri, gimana kabarnya ya?
1: Astungkare bae, Pak Ian juga ya.
2: Ya, saya ya becek-becek ya. Masih di kantor nih, Ge Putri.
1: Waduh, sama, berarti kita sedang bertugas ya, Pak Ian ya.
2: Ya, bertugas nih, tugas negara ya.
1: Iya, semangat-semangat Pak Ian ya.
2: Iya, semangat, full gas full ya.
1: Kapal gimana ini, cerah cuacanya?
2: Ya, cuacanya cerah. Dari pagi sampai sore nih cerah nih ya.
1: Oke, sama berarti ya.
2: Ya, anginnya juga sopoi-sopoi.
1: Masih ya, anginnya ya. Masih juga lumayan.
2: Ya. Lagunya siapa ya?
1: Lagu apa hari ini?
2: Ida Laila yang Siksa Kubur itu ada ya?
1: Oh, ada Pak Ian.
2: Ya,
1: Siksa Kubur ya.
2: Iya. Ya, salam-salam dikit ya tadi Bu Putu Keboiwa ya. Ya, ya. Iya. Aduh, gembiranya luar biasa ya. Ya.
1: Akhirnya bisa naik langsung gembira ya.
2: Seperti keotonan ya.
1: Oh gitu.
2: Iya. Pokoknya menang lotre tadi ya Bu
1: Putu Keboiwa ya. Gitu ya.
2: Ya, selamat istirahat Bu Putu. Semoga sehat selalu sama keluarga ya. Maaf ini ada proyek ini perbaikan gudang kayak Putri.
1: Tidak apa-apa, sambil-sambil.
2: Iya, tadi ada juga

0: Batu India. Mm-hmm. Bu Vera, naik Bu Vera. Iya. Jangan sampai kalah sama Mbak Melin ya.
1: Iya.
0: Ada juga Kak Pedas, Kak Cipak, Kak Catop, Jumangku Sudani, Bu Mar, Pak Mar Nyidah ya. Mm-hmm. Ada siapa nih ya? Kak Dao, Kak Stasi, Mbah Egi-nya, Gombiang Peri, Kak Kede-Kede, ada Mbah Tu Indi juga. Okay. Patut Mancung naik Patut. Bu Endang juga kapal ya. Mm-hmm. Bu Anik kapal, ada Bu Ayuk Tuban, Bu EKBB, Bu Jerman, ada Jero Susi, Dewa Biang Kirana, Nini Janura, Bu Maharani, ada Bu Noni, Bu Eka Sombidi, Bu Jero Gede Sinar Suci, ada Gombiang Yoga, Acik Dewa Mia juga ya. Yeah. Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading, siapa ini ya? Oh, Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karje, ada Pak Uwe juga, Jero Mangku Nyomanasih, Jero Mangku Kalih, Kelobokan ya.
1: Oke.
0: Okay. Pak Eka Plage sama Kak Eka Mambal ya.
1: Ketukar deh kayaknya Pak Yan.
0: Kebalik itu ya?
1: Kebalik, Pak Eka-nya di Mambal, Kak Eka-nya
0: Pak Eka di
1: Mambal,
0: Plage. Kak Eka Plage ya.
1: Ah gitu.
0: Ya itu dah keliru seringnya.
1: Yeah.
0: Ada juga kayak masnya, Bu Swastini, Bu Sinta, Sirhat Bu, sudah naik tadi ya. Ada Dewa Biang Kirana juga. Ini Ita, Bu Ekangka, Bu Jero Gresunding, Bu Lindaku, Bu Lo Sekar Satung, Brimang Gado juga. Siapa kangen-kangen mau lo di Karyase? Iya. Bu Lodro gimana nih, masih di sawah nih?
1: Iya, naik.
0: Istirahat dulu Bu Lodro, naik-naik nih.
1: Iya.
0: Jangan metik bunga aja ya. Ya pokoknya semua-semuanya lah, Kak Angga lagi satu Kak Putri. Sama
1: Iya.
0: Primang Pandunya ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya semua-semua Kak Putri, selamat bertugas. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Pak Ian. Yang paling ganteng hari ini ya Pak Ian Narbanya. Semoga nanti ada yang nyusul juga, cowok-cowoknya ikut naik juga ya. Biar adil gitu ya cewek cowoknya. Nah biar adil juga karena tadi sudah dikasih kesempatan untuk request lagu, kirim-kirim salam, lagunya udah siap, jadi langsung saja didendangkan ya Reki dan Rai. Ada Memori Daun Pisang dan juga Siksa Kubur. Dan selepas lagunya mengudara, nanti Putri kembali lagi menemani Reki dan Rai.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ayo lo, serius banget liat HP-nya.
4: Vio, bikin kaget aja.
3: Liat apaan sih?
4: Ini lo, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
3: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
4: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
3: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
4: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
3: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
5: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
6: Tembang Warga, program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Reke dan Rai, setelah tadi sudah mengudara lagu requestan dari Semeton yang bergabung di line telepon, dan sekarang Putri akan membacakan kembali WhatsApp yang sudah masuk ya, karena sore hari ini ternyata Pak Dekarjo juga sudah bergabung ya. Selamat sore Pak De, semoga Pak Dekarjo sehat selalu ya. Pak Dekarjo di seputaran Kenyeri ikut pro dangdut, dangdut adalah kita. Salam buat Nini Tunindi, Nini Agus, Nini Ita, Bu Sinta, Bu Putu Adi, Bu Vera, Bu Galuh, Kak Siatop, kemudian ada Pak Tut Mancung, Pak Yanarbe, dan buat Gek Putri, terima kasih. Terima kasih kembali ya Pak Dea. Lanjut lagi di seputaran Bangli, ada Ibu Janura. Selamat sore Gek Putri, salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Buat grup Janbah katanya, dan para pecinta pro dangdut, terima kasih salamnya Bu Tukeboyue. Buat Gek Putri, salam sehat dan bahagia. Terima kasih ya Ibu Janura. Nah ini ada Mbah Mangku Prajapati pemenang juga yang ikut miss call. Nah sekarang Putri buka line teleponnya. Kalau Mbah Mangku mungkin ada kesempatan mau telepon, teleponnya di line telepon gih Mbah di 0361223361. Silahkan. Siapa yang bisa naik ini? Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mengui, mengui.
1: Ya, betul.
0: Ini Agus, ini Agus. Aduh, sampai batuk loh. Tenang nih, tenang.
1: Itu banyak ngengeng.
0: Sampai seret, sampai.
1: Aduh, gak Putri,
0: Inge, cantik. Iya, Astung Karo, becik, baik-baik.
1: Siapa yang di yang kecil gitu?
0: Kenapa? Ya. Kenapa anak-anaknya? Iya.
1: Ya.
0: Sedang ini, sedang aktif-aktifnya dia.
1: Ya, biarin. Enggak apa-apa tuh.
0: Iya, Stong Farah mau aktif sih, lebih aman ya Nindya. Ya.
1: Kalau dia diam saja enggak jelek sih.
0: Nah, malah khawatir kalau dia diam aja.
1: Iya.
0: Inge, Nini gimana kabarnya?
1: Kabarnya kabur.
0: Aduh, kok kabarnya kabur? Ini kurang beli kacamata ya biar enggak kabur ya.
1: Udah kacamata.
0: Oh gitu, kabur. Masih kabur juga. Tapi kan udah bisa naik, berarti sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, sudah. Minta lagu dulu ya.
0: Iya. Lagu apa kopi nih? Susu. Kopi susu.
1: Iya.
0: Oke,
1: sama
0: Uut Sally. Megiset, Megiset. Iya, mau yang duet apa yang sendiri?
1: Apa aja boleh, yang okay. yang bagus.
0: Oke, siap. Yang duet deh tak kasih biar makin mantap ya.
1: Iya, mantap-mantap sekali.
0: Inge.
1: Gek Putri mantap.
0: Inge, Astengkara. Salam-salam dulu Nini, Semetonnya iya, disalamin.
1: Salam sedikit. Ada Mak Elin cantik. Inge. Sudah naik, diam dulu sebentar ya, ngopi.
0: Inge.
1: Ada Bu Cinta. Ini Santa, Ring Sanur, apa kabar? Ada Nini 2D, Nini Janura, Ring Bangli, Lode Kadiasi, Ring Semung.
0: Iya.
1: Ada Ibu Dagang Roteng itu, siapa namanya?
0: Oh, Bu ini Bu Ninda. Di
1: iya, Bu Ninda naik apa-apa, Bu Ninda.
0: Orang sambil goreng-goreng loteng soalnya.
1: Jangan goreng-goreng tot.
0: Iya. Halo, Nini. Waduh. Meglebuk kah ini Nininya? Meglebuk mungkin tadi ya, Nini ya. Oke, untuk kesempatan yang lain nanti boleh bergabung kembali, atau Nini mungkin ingin bergabung juga, nanti bisa ditelepon kembali ya, tentunya di 0361223361.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: Tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau, ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujang tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai ya, tadi sudah mengudara lagu yang di request tentunya oleh Semeton yang sudah bergabung ya. Ada Kopi Susu dan juga Hujan Duit. Tadi kebetulan lagunya ada, jadi langsung naik ya requestan via WA tadi. Nah, Raka dan Rai sudah mepet di jam 5 sore. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung sore hari ini dan untuk yang monitor juga ya. Mohon maaf kalau masih ada yang belum bisa bergabung ya, karena terkendala waktu pastinya. Dan sore hari ini juga ada Bu Ninda Kuom yang ikut bergabung ya di WhatsApp Perempat RRI Denpasar, yang katanya tadi lagi di Pura Maturan ya, sekarang sudah monitor kembali. Terima kasih katanya untuk Nini Agus ya, calling-callingannya. Dan cuaca di seputaran Kuom cerah sekali, panas katanya ya. Nah, semeton yang lain silakan untuk bergabung kembali nanti malam ya bersama Bluetooth Mus tentunya, karena ada program Mececimpa dan juga ya, dan juga Kelanguan pastinya yang bisa Raka dan Rai ikuti. Terima kasih banyak sudah diramaikan sore hari ini, dan nanti Putri akan kembali di program kita bersama Lingsir Sanjar.

Rekadan Rai Ketua Bali Tourism Board atau BTB, Ida Bagus Agung Parta Adnyana, kemarin memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapsiagaan seluruh personil keamanan dan instansi terkait yang bergerak sigap di lapangan terkait ancaman bom 2 Agustus lalu.

Menurutnya, penanganan yang sigap, terkoordinasi, dan transparan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi yang aman. Parta Adiana menekankan kecepatan penanganan menjadi pokok tolak ukur utama bagi dunia internasional dalam menilai keamanan suatu destinasi, sehingga kolaborasi dan transparansi informasi penting agar insiden semacam itu tidak terdampak atau berdampak buruk pada citra pariwisata Bali di tingkat global.

Om Swastiastu, Rakelan Rai, Putri Kanton Susatya Driki Nyarengin, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, Ring Sore Hari Puniki Nge, Galah Jam 5, Nyantos Melih Jebos, Galah Jam 6, Sedurung Puja Trisandia, Ring Titiang Niki, Ring Program Lingsir Sanja, Sane Pacang, Mausang, Niki Destinasi Wisata Lokal Ring Bali. Mulai coba ngiring Niki melali-lali melancaran sarang putri nge. Pastikan Niki mangde medue informasi tambahan nge, medue referensi anyar kenten anggen melancaran sarang orang-orang tersayang. Nah yang lingsir sanjar kelan rai nge, pastika sami sampun uning Niki pacang kewentanan taler Niki tembang-tembang Bali nge, sane becik pisan Niki sane sampun kesiagayang. Oleh jebos Niki wenten makudang-kundang tembang sane pacang munggah menemani Niki istirahat rekelan rai ring sore hari puniki.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: iki mok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361 225 174. Atau kamu bisa

Cepuri Saren Agung utawi taler sane populer dikenal anto Istana Ubud. Puri Saren Agung Rekelan Rayu antaje kompleks bangunan bersejarah sane niki merupakan kediaman resmi nggih anto keluarga para bangsawan utawi kerajaan Ubud nggih. Niki genahnya nih tepat ring jantung kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Lan istana puniki berfungsi sebagai pusat pelestarian seni, budaya, lan spiritual Bali kantos mangkin nggih. Meskipun niki rekelan rai kedadosan destinasi wisata utama, kompleks puniki nenten je museum statis nggih santukan. Sebagian area niki masih aktif niki digunakan dan ditinggali oleh keluarga kerajaan Ubud nggih. Pendirinya Rekelan Rai niki sampun dibangun pada masa pemerintahan Ide Cokorda Putu Kandel nika kurang lebih ring tahun 1800 utawi 1823. Kompleks puniki berhasil Rekelan Rai bertahan ring guncangan gempa bumi besar sane melanda Bali ring tahun 1917. Lan niki dipulihkan kembali sesuai bentuk aslinya nggih wonten sedikit efek enten nggih dari gempa punika tapi sampun diperbaiki malih nggih tetap tidak merubah dari bentuk aslinya Rekelan Rai. Nah, di bawah kepemimpinan Raja Legendaris Cokorda Gede Agung Sukawati, puri puniki Rekelan Rai mulai merangkul seniman barat lan mempromosikan seni Ubud ring kancah internasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakalan Rai Sani Dadas Daya Tarik Dikinggih Reng Puri Saren Agung Nika Kewentenan Gerbang Kori Agung Sani merupakan niki pintu masuk ikonik niki menageng ukiran batu pahat khas Bali Sane niki rumit lan bernilai seni sane tinggi. Kompleks puniki Rekalan Rai madue Taman Tropis sane asri niki medaging penataan bangunan utawi Bali berdasarkan niki pastika aste kesala-kesali Bali nggih sane menghubungkan niki Trihita Karana nggih. Lan Rekalan Rai taler genah puniki menyimpan nilai sejarah nggih santukan niki wenten makudang-kudang prabot ornamen sane duenan kerajaan ngeten nggih utawi puri lan alat musik tradisional sekali gamelan sane terawat dengan baik nggih. Niki ring wengi nggih malam hari niki ring pelataran puri nika diubah kepada dosen panggung budaya sane menampilkan tarian tradisional Bali sane memukau sekali kawentenan tari legong lan tari barong nggih. Untuk genahnya nih Rekalan Rai niki ring jalan raya Ubud nggih Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar niki tepat ring seberang pasar seni Ubud nggih. Sane arsa niki mecacinga ring puri saren agung dados niki ngerauhin ring galah jam sio semeng nyantos niki galah jam 6 sore nggih. Nonton-nonton tiket masuk Rekalan Rai gratis niki nggih untuk berkeliling ring area umum puri nggih nika wenten wates-watesnya nih sane dados dikunjungi lan tertutup untuk umum nyenten nggih. Nah ini niki yang Rekalan Rai arsa mecacinga nggih menonton niki tarian-tarian pertunjukan nika ring malam hari nika wenten tiket nggih harganya nika sekitar 100 ribu per orang.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm.

Lihat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.

Rayalan Rai Sani Arse niki nggih mecicinga berkunjung di kiring Purisaren Agung Ring Ubud niki nggih. Perlu diingat niki Rayalan Rai santukan genah puniki sakral nggih. Lah niki merupakan genah hunian sane aktif utawi tempat tinggal sane aktif nggih ring para keluarga Puri kenten nggih. Wisatawan niki diharapkan dan diwajibkan niki berpakaian sopan. Lan dilarang niki melewati batas-batas area privasi utawi menaiki struktur bangunan tertentu tanpa izin. Yeah. Darakalan Rai punika wau sampun putri ngewacen ngeten nggih niki kementerian informasi ngenene inde genah wisata budaya lan sejarah niki ring pawidangan Gianyar wonten Puri Saren Agung Ubud nggih. Bagi-bagi niki Rayalan Rai ngomolehang informasi tambahan nggih. Presiden niki kada dosen antuk referensi anggen niki melancaran sarang orang-orang tersayang. Rayalan Rai wasan pun iki pacang ireng putri jagi niaga yang memuja Trisandia nggih ringgalah jam 5 kaliwat 55 menit. Nika mali jebos pacang wentan iki bisa melontar batur kalawasan wentan tala rendungan sederung puja Trisandia. Ringgalah jam 6 gereng mesikian riki memuja Trisandia sendarang sami nggih para umat Hindu sedharma. Wasan punika mewali malih niki putri pacang nyarenge Rayalan Rai. Pastikan ring perempat RRI Denpasar ring program Lingsir Sanja nggih. Pada jebos ringgalah jam 6 kantos jam 7 nika wentan informasi ngenenin indi adat istiadat nggih. Rayalan Rai tetap setia riki ring pro 4 RRI Denpasar.

sedikit perhati aksi ukiran pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mei, jam 6 nih.

мне Суаро. Грохнул я с мостью от

Поранья китанка рыбы.

Inggih rekalan rai punika wau sampun sareng sami ragang uncarang puja trisandya. Dumugi jagat balining molihan karahayuan lan karahajengan. Sane mangken mewali rekalan rai ring program Lingsir Sanja, sane pacang mause neki adat istiadat lan budaya lokal Bali. Lan rekalan rai presida informasikan titiang malih jebol sering galah jam 6 kaliwat 21 menit. Jika wentan azan maghrib, majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Rekalan rai, hari yang Lingsir Sanja, niki pastika salianan informasi adat istiadat. Wentan talar makudang-kudang tembang Bali, sade becik pisan niki sane pacang menemani iraga ring istirahat apetang hari pun niki.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama ini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau petamburan.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan segera kembali ke program kita di Lingsir Sanjar, Rakyat dan Rai, dan Putri akan segera hadir dengan informasi seputar adat istiadat Bali.

0: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rakelan Raing, ini indek tradisi lan adat istiadat sene wenten ring Bali. Nika pasti ke akeh pisan kewentenannya ninge. Nah Rakelan Raing, niki yening cinga genten nge. Hal-hal kecil dan sederhana pun niki dados tradisi sane kantun aja gelan lestari ring Bali genten nge. Termasuk hal-hal sehari-hari nge. Sekadi ring rumah tangga kenten mebanten nge wenten yang paling dasar nika mayatnya sese utawi banten saiban. Nika termasuk juga tradisi nggih rekelan rai kepercayaan niki untuk ngejot sedurung irage ngajeng ngenten nggih. Nah, talar niki rekelan rai wenten mesegehan nggih niki pasti ka akeh ring beberapa rumah tangga niki cingak titiang wenten sani setiap hari utawi nyabaran rahina niki ngaturan segehan ring genah-genah tertentu ngenten nggih. Minap niki wenten apa karangan sani tenget ngenten nggih. Utawi genah seni tengah niki nampak rumah kenten mungkin memerlukan banten khusus kenten nggih rekelan rai. Nah selianan segahan lima kenten nggih utawi segahan sekadi biasanya nih kenten nggih kepelan niki kan sampun sami niki menghaturkan api malih yening nemu kajeng kliwon kenten nggih. Nah niki sani sedikit berbeda rekelan rai minap wenten rekelan rai sani pernah niki membuat atau menghaturkan atau mendengar nggih tradisi segahan lelipi niki rekelan rai. Nah, putri sendiri kebetulan niki pernah mengalami secara langsung nggih. Tapi syukurnya niki tidak di rumah nggih, di tempat kerja sebelumnya kenten nggih. Daerah Tabanan niki, tapi karena memang kita semua niki rata-rata bukan orang Tabanan asli kenten nggih. Dan nenten uning kenten nggih bangunan sebelumnya nika bekas tempat napi kenten nggih ternyata akeh niki wenten ular nika nggih baik anak-anak ular maupun induk ularnya. Nah niki pastika membuat iraga dados manusia agak takut nggih santukan ular pun niki kan juga termasuk binatang yang cukup berbahaya kenten nggih rekelan rai. Nah wenten niki semeton titiang kenten nggih ring tempat kerja seni sebelumnya kenten niki mengenalkan tradisi segahan lelipi puniki. Santukan akeh niki sane nyingaket lelipi punika. Nah, napi malih wenten beberapa sane tanpa sengaja terbunuh kenten nggih santukan niki takut kenten dan mungkin genahnya nenten tepat kenten nggih masuk ke dalam ruangan kenten. Nah, nika membuat temannya titiang niki yang memang rumahnya daerah di sana juga kenten memiliki kepercayaan kiring keluarganya nih untuk menghaturkan segahan lelipi puniki. Nah, segahan puniki rekelan rai dibentuk menyerupai bentuk lelipi utawi ular nggih. Dadasnya nih nenten sekadi segahan pada umumnya nggih. Wenten taler sane menambahkan warna ring segahan puniki. Biasanya nih nika fokus sering warna sane menyerupai ular sekadi wenten warna kuning putih utawi hitam kenten nggih. Nah nika dibentuk membentuk seperti ular nika kegenahan ring ujung daun pisang kenten nggih. Utawi muncuk daun biu kenten anggen tataan nggih rekelan rai. Nah nika nganggen sekadi segahan pada umumnya bawang, jahe, lan uyah kenten nggih. Nika dihaturkan lan tujuannya nih rekelan rai niki untuk mengharmoniskan hubungan nggih, hubungan antara manusia dengan satwa dalam hal puniki ular punika nggih utawi lelipi. Nah niki taler mangda menetralisir energi negatif rekelan rai nggih. Mangda niki ularnya nih nenten mengganggu iraga sebagai manusia juga nggih, begitu pula sebaliknya niki mangda raga baik sengaja maupun tidak sengaja pangten mengganggu juga kenten nggih rekelan rai. Lah niki tujuannya nih taler angin menghormati lelipi punika nggih sebagai sesama makhluk hidup niki saling menghargai.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: 93,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
1: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Inggih rekelan rai, napi jenika bentuk tradisinya nih, inggih pasti tujuannya asikin nika untuk kebaikan kerahayuan, inggih rekelan rai. Lan pastikan iki nenten suwe-suwe putri mau sanggih, iraga patut bangga niki, inggih dados masyarakat Bali. Santokan meduwe ake pisan iki adat istiadat lan budaya sane kantun aja lan lestari rekelan rai nggih. Sampun iki galahnya nih rekelan rai sampun nampak renggalah jam 7 wengi. Sik semaping banget iki sampun nyarengin putri renggalah jam 3 kantos mangken iki puput renggalah jam 7 wengi. Malih jebos iki wenten siaran Lila Cita wosan punika wenten semeton titiang. Beli tutmus sane pacang nyarengin ring wengine mangkin nyantos puput ringgalah jam roras. Seksama rekelan rais nyareng sami halan puputan titian iki antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Din. Aku hanya senang karena ada boleh sekolah. Kangen, kan gak bosan daring.
0: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, gak boleh, Din. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Ida Dani, malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali, saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur, mine kadinyane, kramane nenten dados gerasa grusu, nalar patut ngecek keabsahan penyalur tenaga kerja, mangda nenten kani ulu-ulu. Pemerintah daerah mangda ngarianan kawicakan anggen nanganin kawentenan penduduk santukan urbanisasine ke Bali sayan makehan. Ingge pamirsa sari manggen titiang putri ngaturan gatre sejangkepnya nih. Raka Lanrai, Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi Nugesang, kramane nenten dados gerasa grusu, naler patut ngecek keabsahan penyalur tenaga kerja, mangda nenten keni ulu-ulu ring jaringan tindak pidana perdagangan orang utawi TPPO. Kuban Polda Bali terus mikelingin kramane sami, santukan makehnyane lowongan genah mekarya ke dura negara, anto iming-iming gaje sane make. Kombes Pol Arya Sandi ngaptiang kramane mangda nenten sangan ngugu kawentenan modus operasi kadi asapunika. Sadurung ngambil pamutus kramane patut alon-alon mikayunin mangda nenten gelis ngugu para pelaku kejahatan. Nabi malih bromo corah punika stata ngeruruh korban sane seneng nganggen jalan pintas. Gatra selanturnya nih, pengamat ekonomi Jero Gede Sudibyo mekelingin majang Pemda mangda ngaryaning kewicakan anggen nanganin kawentenan penduduk santukan urbanisasine ke Bali sayan ngakehang saking makudang wewidangan ring Indonesia naler wenten saking dure negara. Manut Dani, kawentenan penduduk patut kairingin antuk kawicakan investasi sane prasideng ngewetuang lapangan kerja, utamanya ni majeng krama lokal. Manut Jero Gede Sudibye, pemerintah patut naler ngukuhang paiguman sareng dunia, utamanya ni dunia usaha miwah perguruan tinggi, mangda para yowanane medue keterampilan miwah kewagetan nganutin pabuat industrine.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Raka Lanrai, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, ngawadarang yadiadin pawilangan turis ke Bali sayan ngedikang saihan ring warsa sedurungnya nih, sakemaun tingkat penghunian kamar utawi TPK hotel malahan sayan nincap. Katlatarang penincapan TPK dados dasar miwah imbe sejroning nentuang momot baga pariwisata Baline sane sayan becik. Indike punika, naler kacihnayang antuk kawentenan makudang soro hotel sane prasida kapilih antuk turise. Agus Gede Hendrayana ngawawahin, selian Wisman naler nyaten pergerakan wisatawan Nusantara, majalaran konsep perjalanan utawi trip sane tetujonyane nenten wantah melancaran, sakemaon wenten sane mekarya ring Bali. Gatra sane kapinguntap, Wakil Wali Kota IKD Agus Arya Wibawa, ngawadarang Pemkot Denpasar, gelis nanganin krama kataran ring Bali, taler ngamargiang pemutakhiran data perlindungan sosial, utawi perlinsos, antuk nincapan pendataan keluarga. Katugasang, samian perangkat daerah miwah pemerintah desa lan kelurahan, patut ngukuhang paiguman antuk nyujur pengancer paling akide 6% pendataan sedurung batas pinih untat sane kapikukuhang antuk pemerintah pusat ring panguntat bulan Agustus. Arya Wibawa nempenin becik samian OPD Camat Prebekel lan lurah sane sampun ngerincikang makudang pidap-dap selamine punika naler sampun maprakanti becik. Inggih pamirsa, wanta kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pengrembah gatra basa Bali ngalung serma pamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wau, sampun iring titiang, miar sayang gatra basa Bali, ceraki.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
3: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
2: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
3: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
2: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
3: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
4: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
1: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
2: Apa revolusi

0: motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama, dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
1: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Genggong. Genggong adalah alat musik tradisional Bali yang sudah ada sejak abad ke-19. Terbuat dari pupuk atau pelapa enau, merupakan jenis alat musik individu yang menggunakan nada slendro panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung, jenis hewan amfibi.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan

수월하게 간만 브라이 얼마 완 말이 가능 완 잘라 내눈에 내 커피랑 내 나타난

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

ibadah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi!

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Und Jan! Wah, Jan! Woi! Wah, Jan ngapain?
1: Wah, Jan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Jan. Wah, Jan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
2: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Oke pemirsa, rakalan rai sahabat budaya. Senekan tuh dirinci musikian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijajah pada mengenah ring wungi becek maka dimangkin. Demogi panggih di tiang satu kenak tur nemu rahayu. Mulai malai di tiang ketut mus jagi ngiring sementara rakalan rai pemirsa sarang sami ngiring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan atau di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Ring Rahina Buda pina tanggal 5 Agustus niki nggih. Nah, titiang lagi pacang iring sementara kelarai pemirsa sarang sami ngantos segala titiang puput bertugas ring galah jam 11 meleje bos nggih. Nah, pemirsa pasti kau meleje bos lagi pacang sangra titiang ring line telepon 223361 nggih. Nah, tadar sementon sampai sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar terus munggah terus menggatre konek-konek semetuan ruwene make sami. Pindah ke penyemrahman di tiang ring wungi ke dimangkin nggih. Jagi pacang atur di tiang kali tembang ribu sedere yang punika sekali sana sampun-sampun memargi acara druwene. Nah, jagi pacang atur di tiang drama legenda nggih. Rakona rai pemirsa sarang sami sampunan mutilar ring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI Denpasar. Durus dumun pirsa yang legenda sumpah lembu suruh.

0: Wio Poto.
1: Ini loh Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu loh Mbah.
2: Iya Mbah, saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh, cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
1: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndo?
1: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.

0: Ура!
1: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
2: Belum, Ayahanda.
1: Kenapa?
2: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
1: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
3: Baik, tuanku.
4: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
5: Jadi suami putri raja, aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
2: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
1: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
2: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
1: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
6: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
2: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
6: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
5: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
6: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
4: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
6: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
1: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
2: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
1: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan. Karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
2: Baiklah, aku percaya ayah saja.
6: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
1: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
3: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
6: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
2: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
1: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
6: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
5: Ayo, menangkan sayembara ini.
6: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
2: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
1: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
2: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
6: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
0: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
1: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
0: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
2: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
1: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
2: Baiklah, kita saksikan.
6: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
0: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
2: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
1: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
6: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Dia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
2: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
7: Hah?
0: Hai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
2: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
0: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
2: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
0: Dengan senang hati akan aku lakukan.
6: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
1: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
0: Baiklah, Raja.
1: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
2: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
6: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
2: Itu hampir menyelesaikan semuanya.
1: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: hentikan.
1: Tetapi para prajurit itu tetap mengukur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
2: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
1: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
1: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Tari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inggih pemirsa, rekan larai, sahabat budaya, inggih sane kantun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali, inggih iwawu kali temang, inggih sampun aturan ditiang demogi presida menghibur ring wengi kadi mangkin taral drama legenda duwe sampun mengudara nih inggih. Nah mangkin jagi sangre ditiang ring lain telpon 2233611 dulus semeton sane sampun saya ge. Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, punapi gatre, Ibu.
1: Astung kare, sehat tuh. Bet mogi kena kalernya.
0: Inggih.
1: Mangken langsung mau cacing pedan nih gitu.
0: Ah, dereng, malah jebos, jam 10.
1: Mangken ngarsang temang. Api menggatre, kentan.
0: Inggih.
1: Nah, Ibu menggatre, ditut nge.
0: Terus.
1: Niki majang ringkenarok, Kak Mangku Sudani Rajang, Endan Pandepi, Mahindira, Nini Ayuna, Nini Dunini, Nini Ita, Ringkabanan Sarang Samingi Rajang, Endan Pak Yanarbo, Pak Dipolos, Endan Juru Mangkunya Manasih, Juru Pak Gede Supadmo, Kalor Niki, Pak Rengit.
0: Inggih.
1: Mas Pandu, talar wentan kakak Dania, sarang Nini Dania, Rajang, Nini Ika, Nini Bagas, Nini Agus, Nini Tuade, Malisiki, ngeh. Rahajang, Niang Kirana, Gusti Niang Murni, Patut Murdayo, Patut Wirke, Bu Oyan Suwartini, Bu Sinta, Rajang, Bu Jerman, Rajang, Bu. Wentan Pak Degunawan, Pak Pandi Ngapodakep. Wenten yang kisawa, taler wenten gak mas, kak berong, kak rarut, pak Eka Mamal, pak Eka Plage, pak Tut Murdayo, pak Tut Wirke, taler wenten bu jerus susi ring bangli, taler bu januran, ikingih, rahajang sarang sami, sanes tata nyarang bu jeru Chandra, Gusti Putu Ngurawidyo, jeru mangku nyoman, kuda waringin taler, kugung ring guang, taler nih rahajang. Manika dumun tuh.
0: Ingih.
1: Bos budal waspada ring margi, mana selamat rauh ring jerungnya. Suksumo galah katur ibu pamit. Ini kigong biang seri kekeran salang mahegi malis ikingih. Suksumo tuh galah katur.
0: Ingih, suksumo bu wali.
1: Santi.
0: Ingih, suksumo niki ibu Eka ring seputaran batu bulan. Ingih. Sampun bungah nyarang semetora kelarai nggih demogi kena rahayu semeton di tiang ring batu bulan. Durus sering ukurnya nih Ibu Eka. Sang retit yang male niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini pun api gatre.
2: Pasto karo kena niki wedut. Wedut pasti kau kena.
0: Kena rahayu dados.
2: Nggih.
0: Pak Ian Betaro wenten lungo ring Natal Sari nggih. Ring apuan enten?
2: Ring kapal enten niko.
0: Sampun budal?
2: Sampun.
0: Enten
2: niko Puro Taman Sari, Puro Bangun Sakti enten.
0: Nggih, tiang kebetulan boleh nggak ya?
2: Tiang piana gen tanggal mereka. Yang dan boleh ya kandung masarin tanah.
0: Megening kecak kantun iki.
2: Nggih, jek siribo. Iki sira yo, bu mang buduk nyarang wicut.
0: Nggih.
2: Munga beli bos bu mang. Nggih megato yo kidek niki mumpung
0: dingin-dingin
2: empuk niki cuaca. Malah je bos bernostalgia tapi macet cimpat.
0: Macet cimpat dan.
2: Oh, ngeh, ngeh kalau sediang yang boleh munggah cimpat kocak.
0: Malah je bos ician itu yang sila sana munggah pertama, niko sana ngician cimpat dan jantan.
2: Ngeh, asal kara ya sih tau malah je bos. Ngeh, nunas galah makato gede wau bu Eka Bebe, masanang domon bu rahyo rahajang. Wenten Bu Jerman yang dalar nggih. Nini Janura, Dewa Biang Kirana, Jero Susi. Wenten Gombiang Yoga. Nini Ita jegeknya lolet witut.
0: Nggih.
2: Unggah mli bos nih. Wenten Bu Mart yang Pak Marnyit dah, Kak Ciatop Kapedes, Gurun Pendi, Jero Manggu Sudani. Agung Haji Tatak Taler wenten niki patut mancung ring kapal manik kapal Bu Endang Bayu Tuban kak dau nyarang witeut mongga kak melebos mahege rekonge gombian seri tiang kak stase kak kede-kede dalar batu ini ayuna Bu Merdeka kak ampun kendan niki ampun mengipi niki mongga Mbah Indira dalar wenten niki Bu Maharani pakak danyo sareng oda Pak Eka Plage Kak Eka Mamba Gek Mas Bu Swastini Bu Sintang wenten dalar Bu Ayu Tuban Pak De Gunawan yang Pak De Polos Jaya Patut Murdaya dalar Patut Wirke Jeromangku Nyomanase Kak Agus Jeromangku kalih ring kerobaan yang tuseri talar yang kerobaan nggih. Bu Putuke Boywe, sawar jero gede sinar suci. Bu Mangde, Bu Dewi, nang ayu sading gong kak tipat. Acik Dewa Mia niki nggih nyarangan gong biang yoga. Wentan talar niki Rowiskin tiang tugas bawa beli yong de dek mamang nggih. Bapak yong es talar. Molul star sateng munga melebas nggih. Wenten Limang Pandu ka Angga Talar ngeja cutat sarang sami oh niki Bu Noni nyarang itu
0: oh nggih
2: nggih Bu Eka Sam Talar nggih nggih Bu Jero Gres Tuning Bu Lina Kuwum Mok Lode Kardiasi ini Agus sering mengui Talar ini Bagas yang ini nikah cutat sarang sami itu semua untuk galah Om Santi Santi Santi Om
0: Inge suk semua niki Pak Yan Narbo ring widangan kapal nge sampun munggah talar nyarang semetuan rakalan rai ke sami niki nge nah sana sampun bergabung ring pia WhatsApp dan niki winten beli wayan sene ring banyar mas bedulu rahajang ungi beli tetmus tiang monitor nas temang tetap bersyukur VOC koma Ardano nge suk semua niki beli wayan sene wala jebos ini winten gala pasti ke tembang ruwe jagi pacang puter di tiang winten ibu putu kebo iwo ibu putu Sekaryani nggih. Rajang wengi patut mus butuh keboywo nyarangin nggih rahajang tugasuk semau niki Ibu Putu Sekaryani. Dalar ring sementara itu ring bang niki Pak Made Gunawan bang nggih suk semau niki sampun nyarangin dalar ring via WhatsApp 4 RRI Denpasar. Pemirsa sana sami sang retirang Malaysia dumun nggih ring line telepon 223361. Nggih, Om Swastiastu.
2: Nggih, Om Swastiastu. Ibu berikut Moses.
0: Nggih.
2: Raja wengi blitu.
0: Raja wengi mewali. Sira aja titiring titiang niki. Oh, Pak Pane niki nggih cek apa-apa niki munggah kenten tuh.
2: Ganteng
0: ini, ganteng lucu. Pun api gak terwe, kena niki.
2: Patut.
0: Yang penting sehat selalu, kenten.
2: Ajak liu patuh aduh jalan irago kini aduh lebihan aduh masa
0: ini yeah.
2: Alian-alian kewah yang menek itu yang penek
0: irago sami mungah rintan
2: nah yang segar agon suge
0: ingi niko sanem
2: ingat nah ya koling-koling
0: ingi
2: Megatron bedek.
0: Terus.
2: Aku malu lah.
0: Nah, siki-siki tu mula dah yang temang-temang mula jemput. Genten ni.
2: Yang oling-oling.
0: Boy,
2: ada masa di kritis di rumah itu. Nah, oling malu dia nak.
0: Ingi.
2: Nih, tak perpegat tu ni yang kisah. Wow, mungkin mirang kering tegalang ni kisah gaw genten ni. Cara menonton setiap ni kisah. Ring kentang juga taku niki panai tamu tapi ada ni oh niki ni hitam niki nyolek
0: tu. Mm-hmm. Yeah.
2: kita terus biasa masalah kan jangan nesa gitu nih mana cepat mau sama penopi gato kira mengkonya mana sih terus penopi gantan rajang nih kalau penit yang mikirin pandepi penopi mulai jebol munga-munga pandepi hanya mau pandemi sini ke penopi gantan mungkin-mungkin sedang monitor ya kalau di sini
0: iya patut
2: agar ring kapan mereka memainkan mereka pernah pegang terus anjing mereka pernah gatel lah hajang eh alat mereka yang kami gitu yang menipu pengkoli ukuran dan tu kalah on air betik tu
0: nih patut patut
2: yang dah sebelumnya macam nanti yang kita mana langsung ni pengkoli
0: mereka mungkin acara padat mungkin genten.
2: Yang pandai menikah, mungkin pun boleh mengah.
0: Ini
2: negara yang tidak ngampur dong. Antuk ide saja, bagi-bagi.
0: Ini sampai.
2: Om santi.
0: Ini suk semua niki Pak Pandai mandi ngaboring widangan Tegalalang. Ini, ada mogi kena rahayu niki suk semua sampun nyarang niki ring. Lain telepon, ring udara, niki ye. Nah, talalu enten sementara niki ring Tegalalang nih yang kesawang ye. Demungki kena rahayu ngelantur, enten. Pemirsa sarang sami rakalarai ye. Sane kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali ye. Ring di tiang masanakan, ring di tiang miarsa yang temang. Sane sampun saya gang di tiang pasti ke Malaysia bos. Muali di tiang jagi pacang iring pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361 galarui kantun make.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inge pemirsa kelarai sahabat budaya senekan tuh dari tiang musik yang ring prompat suara budaya Bali inge. Nah dua ninggal ada tiang kosak ring palatan sana kaping ka pertama pun iki malah je bos pasti ke di tiang jagi pacang nyangre sementara kelarai pemirsa sarang sami ring palatan sana kaping kali sesi bernostalgia. Pemirsa sarang sami kelarai sampun mereka beri kita tetap setia ring prompat suara budaya Bali.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salam menyambut dogen Cik Tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

Patukan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggih atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.

0: Inggih pemirsa rekalarai sahabat budaya nggih sane kantun tetap sadya nggih. Naring palatan sane kaping kalih puniki jagi iring di tiang semeton rekalarai iring sesi bernostalgia. Napi pesan ampuro dumun sesi macecimpedan ngeten nggih. Nah, sesi macecimpedan puniki nyabran rahino somo utawi Senin, rahino Buddha, tur rahino Jumat utawi Sukra ngeten nggih. Nah, tiwasan punika sesi napi wastane sesi bernostalgia, ngeten nggih. Nah, durus pemirsa sarang sami rekalarai sane sampun sayaga. Penelpon sane kaping ka pertama niki dados ngicen cecimpedan malah bos jagi pacang ke sahur utawi ke kejawab sarang semeton sane tiwasan nggih. Durus ini sampun saya agar yang lain telpon niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, liter.
0: Ingin.

0: Yeah.
1: WA kan ya.
0: Inggih. Jawabannya ring WA kenten.
1: Ini puniki ditimpot dia soto. Si roke tiang. Yang ngelah tiang ngelah bibih ke malot dan ngelah gigi.
0: Nah, si roke tiang.
1: Tiang ngelah bibih kalau tu ngelah gigi. In sekancane kemakan utai ke ajang ikhlas ban yening sampun wenten semut ring bibih tiang.
0: Nah, si reke tiang ngelah bibih
1: dan ngelah gigi.
0: Ngelah bibih dan ngelah gigi kan?
1: Ye, sekancane ajang ikhlas ban yen wenten semut ring bibih tiang. Si reke tiang.
0: Sira ke tiang ngelah bibih dan ngelah gigi sekancan ane ajeng.
1: Lah bang biar katos sik lah. Kalau pang ada semut di bibih tiang kan.
0: Ke walau pang ada semut kan?
1: Nge. Sira ke tiang. Sampun di titik.
0: Nge sampun.
1: Nge. Ngelih itu bisa nyelap dulu sampun.
0: Inge berpikir dan umun nge. Aduh, nge lumayan ki sangat sulit sekali niki.
1: Nggih. Menten boe KPB wau sampun. Menten tanggal Januari. Menten Kak Eka. Lagi Pak Eka Mama nggih. Menten tanggal Anita Rahajeng. Menawi wenten talar panepi mengangi dulu supaya narbo talar bunga mangdor air hajang sami ye sami sore sepotong titiang ring perempat mogi mangdor air hajang starter butuh tuh iwo talar nge sesuatu ingin titik
0: ingin
1: menikah nge reposnya ring WA yang tenen
0: ingin durus durus
1: sudah masuk malah saya tenen
0: Inge, durus semua ring WA, semua ni cian cian jawab ni.
1: Inge,
0: betul. Inge, suk semua ni ki.
1: Inge, saya juga betul dia
0: boleh. Inge, suk semua Pak Tut Mancung ni ki inge, sampun dados pernah pun sana kaping kap pertama ni ki, tur sampun ngicen cacing padan ruwe inge. Nah, pemirsa sarang sami niki secimpan duwe ulang niki niki ngudar nggih. Saking patutnya patut mancung niki nggih. Sira ke tiang ngelah bibih dan ngelah gigi. Sekancan ane ajeng telah kewale pang ada semut di bibih tiange, ngenten nggih. Nah nika cecimpadan saking patut mancung nggih. Durus pemirsa sarang sami. Sane sampun sayaga. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, niki semeton bertetangga niki.
1: Iku mau bisa kok.
0: Mau bisa kok, kenten nge.
1: Nge. Anu nabe yang niko.
0: Nabe.
1: Nge. Ampuro yang anu asalnya ruwet asalnya sejumpan niko.
0: Pengenten.
1: Nah iseng-iseng jangan tung belakasan bertali iseng kita wisit.
0: Inge.
1: Angan-lian yuk bang sing kita wisit. Niki kong biang yoga nyalan wisit.
0: Inge
1: nape janah iseng-iseng yuk masih. Yang tiang nyawis niko klesih wisit.
0: Klesih?
1: Inge.
0: Simpen ditian umum jawabnya.
1: Tiang dah dos mendalun cecimpa dang.
0: Nggih, mendalun numun. Aduh, niki sampun meglebug niki Pak Yanarbo niki nggih. Nah, niki jawab ndruwe Pak Yanarbo niki klesih. Kenten nggih. Nah, ditiang simpan numun jawaban ndruwe malah bos ring akhir sesi acara. Wedar ditiang jawaban saking Pak Tut Mancung ndruwe. Kenten nggih durus. Pemirsa sarang sami rakalarai mewali sang roti tiang nilain telpon malih ye. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Radewangi.
0: Inge.
2: piano mereng.

0: Ini soalnya jarang ini ki. Sane mau Pak Yanarbo nge
1: masalah. Ring Gunung Karang niki nggih.
0: Jawabane klesih niko.
1: Klesih. Niki ring Gunung Karang nggih.
0: Iya, Gong Biang Yogang.
1: Gong Biang Yogang nggih.
0: Jangan taler jagi masing padan.
1: Nggih, lurus.
0: Nah, pike sapi abado dan tepuk tampak. Nih. Api ni ke Pak terbagus.
1: Napi sampi abado tendepuk tampak ne.
0: Iya di badan ni rago ni ke abado.
1: Iya.
0: Jaman dulu nak kasar.
1: Napi sampi abado
0: tendepuk tampak ne.
1: Iya.
0: Napi ke?
1: Dadi dados yang nyawab niki?
0: Dados?
1: Cungu.
0: Atau anak hidup niki?
1: Anak hidup.
0: Tan.
1: Napi sampi abado dan tepuk tampak nih.
0: Aduh, mau bawa ke?
1: Inge, simpan itu rumah niki.
0: Inge, balik jebos ya. Kirangin di jang wengi. Sempat nge.
1: Inge ring weang ya, jawab neng ya.
0: Ini. Butuh kamu ibu, kita uneng jawabannya jangan. Niki layan arbo, talat matut macam pasti uneng. Ini Ica, sana uneng nika, zaman dulu nika. Sarang buka sepidi, talar jadi mangku sedari, pasti uneng nika. Pandepi, talar nge, pasti uneng. Nika, Mahandira uneng pun sarang bu mereka uneng. Inge, cukup lah kesami. Semoga selamat rahayu ke Pak Malik Jebos Budal
1: sadene
0: dingin luar biasa.
1: Inggih.
0: Hati-hati ring margi nggih, manut selamat lawan ring jero. Salam sareng sami. Sup semo peng banget galah yane. Titi yang mau pamit.
1: Inggih. Okay. Suk semo niki Gong Biang Yoga ring Gunung Karang nggih. Sampun munggah nyarangin semtor kelarai tarer sampun ngicen napi wastane cecimpadan nggih. Sangra ditanya malih siki dumun yang lain telepon 223361 terus pemirsa sareng sami sane sampun sayagan iki. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Raja Wangi Patut.
1: Inge pekak mangku.
2: Sudani.
1: Inge punapi gatre.
2: Ya, segar makin patut.
1: Inge dumogi ngelantur. Inge.
2: Aniki yang iseng-iseng nyawis kecepatan patut mancung.
1: Ya terus.
2: Ayan yang teniwang apa lah dari sana ke cangkem pawon utawi bungut pawon.
1: Cangkem pawon utawi. Inge.
2: Dadah siang mesuan cawe anu.
1: Ah ledang dulu niki sampun kali niki pekak mangku.
2: Inge.
1: Ungkuran. Inge.
2: Niki siro keren dengan anu. Oh niki BKBB sarang bapadung uban arangin patut.
1: Inge.
2: Sarang Mahendira. Semutan semutan kami rajang rahayu. Yang cepetan adona Gong Biang Yoga. Sandiring putiang. Sap sampun tiang tayen mesuan cempedan itu kemudian sap.
1: Oke entar.
2: Pangkan tiang iwang. Ini kamu yang jawaban patut mancung.
1: Cangkem paon.
2: Cari bungut paon.
1: Iya.
2: Galah wali yang tiang.
1: Suksumo niki pekak mangku.
2: Santi.
1: Suk semua pekak mangku sudah nih ring silamadage sampun munggah talar nyarangin sementara kelarai mah ke sami ringung kade mangkin talar jawaban saking pekak mangku niki cangkem pawon kenten nggih. Nah pun api niki napi jawaban sane yang sebenarnya niki durus padat mancing durus niki ring WA nggih. Amang de malih bos mersidang di tengah udar jawaban cecimpan saking patut mancung niki. Catat napi wastane jawab ring WA dumun nggih WA nomor WA 2 niki 0 napi wastane jantos si bos niki di tengah rah nomor WA dumun nggih nomor WA 2 niki ring WhatsApp 4 RRI Denpasar 2 niki

0: Ini pemirsa sarang sami niki nomor WhatsApp dulu niki nggih 087-898-822-4420 nggih lurus niki patut mancung niki jawaban dulu niki wedar ring WA nggih mangda mersi bos mersidang di tiang niki ngodar jawaban dulu ring akhir sesi acara dulu ini. Ingin pemirsa, rekan larai, sahabat budaya, sanai kantun tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Ring di tiang masana kantur, durus umun piar sayang, temang sanai sapun saya gayang di tiang.
1: Patri, ibu-ibu, silam dua barang sanai bolong-bolong, meriki pasuang bu.
2: Beli tukang patri.

0: tanya sing manato nasib sajan. Patri patri patri bu.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wido. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini suboi raga. Nak rawasan lo.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
1: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Ih, pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Eh, iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Eh, Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
1: Ih, kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya ya, senekan tun tetap satir ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali mali di tiang Ketut Mus jangan ngiring semeton rekelarai inge. Nah niki wentan Bapak Ketut Sumarjo kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju ngenten nggih. Nah sampun nyarangin talar niki ring pia WhatsApp duwe. Wentan Ibu Eka Sempidi talar nggih. Sampun nyarangin. Nah talar Mbah Indira niki nyawis by yoga lewat Witut Mus nggih. Cawesan by yoga ngenten. Nggih niki talar sira niki sane sampun niki Ketut Karuni kenten nggih niki napi wasane jawaban ruwe niki cicipan gumbyang yoga tiang nyawab kutu Tut Mus kutu kucap nika sane kicen sarang gumbyang yoga teler ring jawab patut mancung ke cangkem pawon. Nah nika saking Ketut Karuni nika nggih. Nah mungkin dua nih galah dua akan tuh niki sang radit tiang malih niki ring lain telepon 22-33-61 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Litut.
0: Inge
1: Rahajangwengi.
0: Rahajangwengi mewali beli yoga.
1: Punapi gatre Litut.
0: Gatre kenak punapi ring Kintamani niki.
1: Ring Kintamani kenak padah Litut. Cuaca punapi seputaran perempat.
0: Cuaca sangat bagus sekali niki.
1: Ring bayang cerik padah.
0: Inge demogi ngelantu.
1: Yang jagi muca simpedam Litut nge.
0: Cawes dumun iki beli yoga. Jawab dumun ciwot cecempat niki nggih. Pantan numpuk kenten niki. Ye, sampun meglebug niki nggih. Nah, niki semetuan rakalarai pamirsa sanes sanapi wastane sane munggah ring lain telepon male jebos. Jawab dumun niki nggih. Nah, ka duaning sampun kalih niki munggah cecempat duwe pantan numpuk niki ditiang atur cempat dan kenten nggih. Terus pemirsa, ring line telepon 22-33-61. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajangwengi Litut.
0: Inge
2: tiang kaikap lagu niki.
0: Inge, durus, punapi gatre.
2: Bekir je. Kenten tiang kalau nyarangin niki nyawab nge.
0: Inge
2: kita simpedan patet mancung niki. Domogi je ten salah niki. Apakah dia menghadi Kak Mangku Sudani Paon
0: Cangkem Paon.
2: Cangkem Paon semut ini kok semut api. Tanya telah santuk ngajang niki sang.
0: Oh kinta.
2: Ya menikut yang betut. Ya menikut umum betut. Kayak pamit om. Santi om.
0: Suk semua niki peka eka ngiring plaga niki jawaban dulu. Cangkem Paon kinta nge. Nah simpan itu yang umum jawaban dulu. Malah jebos jagi pacang udar yang ring akhir sesi acara dulu. Kinta nge. Nah malah siki sang radit yang umum ring lain telepon 22-33-61 nge. Nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nah mewali malah niki beli yoga.
1: Jawi siang ya.
0: Durus
1: kita nge bungut pawon gitu.
0: Bungut pawon nge patah niki. Inge suk semua male meglebog niki yoga niki nge. Nah suk semua niki sane sampun mungah tur sane sampun nyawis napi pastane cecimpa dan saking patut mancung duwe niki nge sira ke tiang ngelah bibih tan ngelah gigi sekancan ajeng telah ke walau pang ada semut di bibih tiange kinten nge. Nah niko demun pemirsa sarang sami. Nah malah jebos ring sesi akhir acara jagi pacang tapi wastane udar titiang cecimpa dan jawaban cecimpa dan ruwe kenten nggih. Nah terus sampun pirsa yang iring titiang mesanakan sana jagi pacang lintang.
3: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget. Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak? Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi. Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak? Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360. Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

0: sekarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: Error RRI.
4: Inge pemirsa rakelarai sahabat budaya, senekan tun tetap satir ring di tiang ring perempat Suara Budaya Bali. Inge mewali di tiang ketut mus, janggi pacang ngiring sementara rakelarai inge. Nah, doa ning sampun galah duwe niki jagi pacang wudar di tiang jawaban saking cecim pedan Pak Tut Mancung duwe inge. Nah niki Pak Tut Mancung niki jawaban duwe. Nah, wantah cangkem paon medaging apa? Nggih. Nah niko jawab. Nah sami niki sana jawab tapi pasti aneh. Benar semua nggih nggih. Nggih patut sami niki jawabnya nih kecuali Pak Yan Harbo, Pak Yan Harbo. Tapi pasti aneh klesih kenten jawab nggih. Nah iwang niki jawaban Pak Yan Harbo kenten. Dalar cimpa dan gumya yoga niki durung ijen niki jawabannya durus. WA yang ring WA perempat RRI dan pasar dueng ya. Nah, benjang jagi wacang wedar yang niki jawaban saking gumyang yoga. Kenten nggih. Nah, suk semua pemirsa rakalarai uratian due saking inuni nggih. Nah, saking galah jam sia ngantos galah jam solas pun niki. Nggih, dua ning ke bandar untuk galah tentan presiden ditang jagi pacang lanturan acara due neri. Terkalane ditang ngiring saking ini pasti kok akeh kekirangan titian di tiang lunas Agung Rene Pangampura nggih. Acara duwe pemirsa sarang sami jagi pacang puput dan titian antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Bu! Bu! Bu Ilo! Bu! Bu Ilo! Kemana ya? Di dapur nggak ada, di belakang juga nggak ada, di kamar juga nggak ada. Bu, Bu Ilo. Waduh, pintu di depan terbuka. Pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu, Bu Ilo.
7: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
6: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas, ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
7: Aduh, Beli Gede, eboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, gak apa-apa, Beli.
6: Kan sudah sering Beli kasih tahu kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati. Air juga. Lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
7: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

0: Geni. Siat Geni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, siat geni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siat geni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, siat geni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siat geni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide sang yang diriwasa.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Yang menduduk-duduk anak ini jani mok sakit ngamret apa mire pada munyin tiang utawi laksanan tiang yang waduang mok salah tampi mire mok yang sakit ada munyin tiangnya beli tiang ide kebeli tapi ini mok dia jadi sangat tahu mok
3: oh dadi ini kena benar narko mok nyebang benar mok nyebang ulian sebat tawang lo sebat moknya ulian ini ngehang tutur lo lo nyamatang sayang oke meme bapak lo lo rana mok sebat apa keadaan lo
2: Saden, ning rene yang mau buka gini, ulian munyen tiang ini mar. Tiang nyamat nang sayang, aku kape ningi bapa gitu.
3: Benar.
2: Menyenin mau kaden patoh bat ni. Nyayang aku kape ningi bapa. Dijane mire bi bapa mepirian mepiana mau.
3: Patoh, dijane patoh loh, dijane patoh. Doyo, lo ngale imona.
2: Mandi benengan kaya ni bapa
3: malu. Ale malu li penganggo.
2: Penganggo? Kengkeng penganggo tiang.
3: Penganggo lo ngerenyet ket menek ketut. Subang kan namun ceng-cengnya gedeane. Padilet kuping misi Subang. Motilah amuniam sintian meganti. Yen ali yang digobo. Goban lo jegek. Potongan langsing, lanyar. Mo kengkeng jo carut talan ni mekuping. Sebat mo tawang lo. Yen ado kaya medak pipes lo bakal penuh kini meme. Yen ado kaya ngale selo, ijo lako yablak selo lah. Yen lo kini pangliangin bayu ni. Mirip kaya yang kengai lani raman lo pidan mabinan-binan. Lo sangkal jegek kukas purnamo ni lani gaya no. Sangkal jegek pesu. Mo sangkal kini jenangnya tugas kajang renek lani lani gaya. Sebat mo tawang lo.
2: Mo lo. Sibat-sibat mau mesel-selan mau.
3: Oh, montok ya.
2: Mau. Yang toleh diang ke. Yang telak kekang diang goban mau ke. Potongan mau ke. Sujat ini mau ini nak jegek. Nyan mire pisako ini mau orang mau bocok mau lo.
3: Duh, mau aja mau lo. Mau sing betak aja ajum. Pidi bibir lo manis yang mau ini jegek mau. Nang dikenal lo keng-keng aja jero bola pingpong.
2: Tuh mau lo.
3: Nang kamu aja mau. Sengkat ajum no,
2: seng ada pernah tiang yang ajum buku dan mo. Ni jani kene nama na, ajum tiang mo seng dati. Kewalu pedalam mo tiang, mo pengsing kene terus sebat.
3: Mewek pasang terus sebat kene mo.
2: Jani sing sebat mo, ni jani kene mo. Ore na jemo, kene mo no. Ia ni dewek tadi manusia, mentek dini di merjepat. Seng julian gobone cekek, itu masih ulian mo pengangguran. Ngerana yang idewek manian bakal nepukin melak. Pusing.
3: Manian caro lo apa nih ben pidang pang nepukin melak, nepukin suko.
2: Gini.
3: Apa doh?
2: Yen caro dia. Nih ngerana yang idewek nepukin melak senjadelen. Laksana nih melak. Seolah idewek ini utama. Nih anut kapening sesana nih idewek tadi manusia. Kadang ada masih mungut dikecapin sastra kamu. Nih kinucap. Trikayo Parisudo mono
3: inawang Trikayo Parisudo
2: daging Trikayo Parisudo
3: ni pemotor
2: nama abis ni kidewek memuni apa melang
3: memuni
2: dua melaksana apa melang Tetlu masih mekena habang setatu lahayu. Seng dadi dulan, seng dadi bebeki kapinin timpal. Apa nulian munyi, kita masih ulian laksana. Manian di dewek bakal nepukin sawit dan nepukin timpal. Kita masih ulian munyi nih. Ngerana yang di dewek bakal nepukin musuh mani wakas.
3: Oh, dan ini kita isin trikayo pari sudah.
2: Dua bener.
3: Aduh lo.
2: Kengken.
3: Amun jatennya lo, lengah deh lo.
2: Lengah kengken.
3: Saya bisa ngedos sebang.
2: Sujatennya kengken kena mokin.
3: Kene sebang nama pirian, kene sebang nak gedang.
2: Sujatene kengken kena.
3: Sujatene lo nak nguyonin mo lo.
2: Nguyonin
3: mo lo kene lo. Ben besik ada sang sayain mo.
2: Nang mai malu mo.
3: Nih apa perjalani mimi ngajak ibapu. Yan dijo kadian mabantan sewai-wai dewe oreno menjenjahitan ngecanang.
4: Walau yang sebuah peragat bantan yan dijo kadian mabantan mo sinawang.
2: Lo mirip nawang. Yan pauno kantut yang nawang masih mo.
3: Lo nawang.
2: Kain tiang inti perjalani ibapu mabantan.
3: Nak dijo lah.
2: Nuju purnawang. Ibapu mabantan kemo ke gunung mega kemar.
3: Ke gunung mega tegak.
2: Dua benang mo lo.
4: Kini san lo. Kini ibapu sing bani matakon imeme takonin ya.
2: Imeme takonin.
4: Walau dayangun.
2: Dayo ni kengken.
4: Walau lego imeme jat sebangin. Ya sebe. Tepuk ini apa nak ni pajang-pajang nyebang sing sebat imeme. Apa takonan pastinya ore.
2: Saja mau dua masih mau. Kewalau. Tumeh ni meme kali jani kau
4: ni. Nak numa payas. Numa payas.

0: beda say-say na pukin pang. Nyak mo kemaran sa dejegek-degek, berak ayang lega sang kenahe. Le cablak, le rana, cingakan ke meme. Aduh, lak benati gedoy. Bener go bojegek, bang sebang kita nyak aduh. Yen go bojegek, bang kenyong manis, meimboh bener jegek, ben menyebos hari natuna bisa desak. Yang tebang apa bubuk kene macuat tak ada dulu. Le cabla, le ratna, aduh jegek panak mimi. Kencen cara wayang golek serbiat. Hey, le cabla ke? Ben pok mimi bertakon kau pinang lu nak? Nau diang kena apa sebab?
1: Nau diang malu.
0: Sebang lo, umurnya nyebang kalau tundone hidup itu
1: ya ini jadi pedih.
0: Meme, do jodoh sangat ame. Tiang nyebang kadang meme tiang pedih. Kadang pedih tiang nyebang.
1: Mancing pedih,
0: ya nak bedak.
2: Eh, Nana, lagi borong nih Nah.
3: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
2: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
3: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
2: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
3: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
2: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
3: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak-enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
2: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
3: Nah, itu udah pinter.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, udah ngeraman pegelan iriang sajan, dijeble memene lo.
1: Hah? Dijeble.
0: Yang punya bener sayang memene umpi anak kepinang lo jalan dulu.
1: Sayang dong, kok sayang. Masa panah aja bersaing. Panahnya mau payas, memene milu mau payas. Panahnya setik memeh milu melip setik. Iya ada uno keto.
0: Benane sing tadi.
1: Benane sing tadi. Lian gak mana dua.
0: Omen kengke.
1: Meme dari nak dua semangan baru bangun pabuan jemak. Oh, pasedar mabu si segang pangkat ibat bibeh. Do maro nak dua. Saya jemak baru bangun pengabak kaca melip setik ke.
0: Hey.
1: Ini yang ke meme tahu.
0: Sebat kena lo.
1: Sebat.
0: Dijau sebat deh.
1: Dijau sebat deh. Nyen awang manian adonat runum lali mai.
0: Bisa bingung ya. Bingung nih Ken.
1: Kenan panah nih, kenan memek nih. Dijelian nasib ya bisa memek juang.
0: Aduh, Ken tunangan dah. Sing pocon. Aduh lo, lo cablek cegege. Yang sakitnya cek itu tunangan lo cek bang.
1: Oh, belek, belek. Munyen moge, belek, munyen moge.
0: Ayam bang,
1: masa sing dadi keto,
0: sing dadi
1: sing pedalam meme kene.
0: Engken mi, rado gati gak mau sabat. Ya sing bercaro benang bang adong mencelap bang sing itu bang berak ibidan gak kali nanang lu.
1: Naro, oh nyansa nyansa.
0: Kang ujang meme lah somah ke kene rado buyut dan kene. Sebilang aja ijo yang tinggi siang nanya bongkat tu bongkat. Tiga kene pengklu pengpat, eble eble kita mi, eble eble. Kita jag seng, nggak ngudiang memen itu nak.
1: Berarti seng sama krisi kan tujuan beli ne kumat.
0: Seng ngerti kau kan memen pengklu pengpat kengke nartin itu.
1: Ay, dono.
0: Nah, sang kalau memen yang mepayas ke kini, seng itu. Yang cara memen, di tuane suba sanang payasin.
1: Oke, gitu.
0: Yang be memen ngenah jegek, pengangon memen ini lah, say-say. Idongan, papan
1: loh pesu petang-petang lupa. Meme mau loh babe. Lupa. Meme dia kok orang papan jaya kerajaan Rio tapo gue nak len. Mas lenan mau pelai benar dia aja meme nunggu-nunggu papan jaya gitu-gitu nih. Haro dua papan jaya mengenap-kenap orang meme. Mana aja nih jok. Kok gitu sana saya-saya itu. Jadi loh dulu-dulu. Ben manian sing to wah kang alih kurenan. Ini alih kurenan itu sing to pilihin bener pang sing cara meme

0: dan meme pempedas nang. Yen parinekan jodoh jatuh karmone, dadi sing besangan bakal pilih. Ane suge, ane tiwas, ane bocok, ane bagus. Donak sebaik dosang yang widi neng kudu hati.
1: Luang saja meme yang lapi anak lu muka dagu.
0: Nih lu pelan ketangkau kau
1: meme. Apa ketangkau nasan? Sarat.
0: Kene meme. Sarat yang mencapai.
1: Apa nih?

0: Aku ada ketakutan aku. Nah, mumpung bako sida nunudur Bang Doe ngalan tengahnya nyakan konen perangkat memunyi genuling semangat. Kalau ini sida ban bako nyautin petakon lu ke apa kertakon.
1: Gini po Bibi bako sih nunen piang ngatur ngayang di nuni pulo deh.
0: Oh, nak mulup yodalan manako.
1: Tuh, Subo, tadi ada timpal tiangnya metakon kape nunggu dan tiang. Eh, lo Ratno, lo nawang apa mire banten itu lo? Itu wangun tiang lo.
0: Ini.
1: Yang sing nawang.
0: Nah, jatine yen sekenang bako petakon timpal ikin lo. Sing jodakin lo petakonnya nak walu yo mapek. Nyugyugin kena bapo bene bapo dadi pedeso ini. Nah kalau kurang lebih ben bapo nuturang ne tuturang bapo ken loh yak makadadua. Nah mulo sing bekal ben bapo tugane maro bapo lekado ben bapo nunasang metakon kini dodane ni wikane nawang. Nah kurang lebih kini dijokan liwat ben bapo nuturang nyen wikan nyen nawang to ben tunas ni ne madan banten artin ban munyi banten ne malu be patuh kenwo banten wanten tuh ken wanten ne madan kito ne madan mewantun mewali patuh mebalik artin ne
1: mebalik artin bantennya mebalik.
0: Apo kerana bantene artine mebalik patuken mewali. Wireh amerto paicani dosang yang widi. Ne tandeng ngangon isin bantan. Widi ne mepaice jani balik kang aturang kinito. Pinako daging loh bapo angayu bagia matur suksemo. Ken pekarden sang yang widi hidup idewek di meraco patau. Ijen ido amerto kang ada sok ngawanang hidup. Bantan wali ne kaping duo artine wakil kita ceraos jani. Awana ni ngetang aturang semah pangebakti ke merajan ke pura ke periangan. Do payah sken gede abang ibu bantan. Do pina ke wakil ritat kalau bener tangkil kini dosang yang widi pangado baktiang. Kaping lu wali balikin bapa wo patuhkin bo Bali ne gumi pelakadan lu kawanan gumi Bali sing siap-siap kena bantan aku dang puro merajan perayangan kayang dinata ke ngemonas lemang liwon kayang kesong mah kena bantan ingat galungan kayang sepit semprong jalikan belakang talenan kena bantan lu dumadak widi suwejo wireh ira kojak mekecang serta to iling tekeni dosang yang widi. Nah jan ini perlu tawang lanturang bapu bindiknya you know. Pang dong awak-awak apa ni dati tandeng ngangon banten
1: nah jadi pasang yang
0: penting yang petik apa ada telung pahan telung bako so ni mewit uli taluk

0: Nah, ni lah kaduli talu pe, luwir apa? Talu siap, talu bebek, talu angso. Kayang bebek siap angso, dah dia ngon pantang. Dua ni muwit uli saru entik-entikan. Oh, rako-rako masih uli entik-entikan. Punyan pading lah kadang pas. Dadi penak, dadi tumpang, dadi ketipat. Ni kaping selu boburon batis pat apa luwiri. Ni jenik kucit, ni gede celeng, sampi, kebo, kayang kuluk dah dianggon bantan.
1: Kuluk kayang bantan dia ngotak.
0: Yeay, nak macaru kaden ngalih kuluk banggung kam. Dewiti, atur ina ketau.
1: Mennya nak?
0: Buta kalo bang lapan.
1: Oke.
0: Okay. Banyak dag-dag umi Awan anak do menek tuun, do ne menek gede tuun ingatang. Yang sing metemu menek tuun ni, sing ada pekarti di umi.
1: Oh, jadi bob.
0: Nah, ni ada biu sing dadi anggon Banten ni ingat tangan.
1: Ada biu ni sing dadi Banten.
0: Biu apa? Biu kayu sing san dadi anggon Banten ni
1: orang. Kau ni nak kengke ni? Masa biu kayu sing dadi anggon Banten? Ingat yang ya ada nak nanti kunci ngalih biu kayu.
0: Yen bacakan sorohan biu kayu keadaan biu muani dadi anggon daging suci. Bapak tahan keceluak kepekan. Ada wok-wokan barak-barak mesawang coklat dewa ratu yang jege gobang yeah. Bakat beli jisiu ada pina bungkul
1: yang mal gitu
0: nyenang tawangan tumen
2: apalah dan
0: bakat kesungguhnya anggut nih kelas izin mabok kate yo apal kayu ora
1: tuh
0: bang bangsan tuh jani nak berdua ada apel kayu, biu kayu, duren kayu ini kecoh-kecoh sing dadi yang ngon aturan kan lo salah
1: nah
0: wih
1: yang
0: nah suba tengahi kumi ya sisan udah kliwon pagar uji maro biu nasak-nasak nu apa kepekan yang ngalang nah pasin hutang-hutang bapak melipatan gak gabin maku gin kango nyenan uang pasti kena beli apa ingat yang
1: nah
0: sesubuh mentaki-taki dagang aneh mencelak kepaun pada malu
1: dia mesti mencelak kepaun
0: oh gidat jalikan git payu nanti gerapi wah bin mengojak muka kedua
1: nanti budok ini yang budok payah menjegek luas kepekan
0: dagangnya keradap apa dagangan ini?
1: Dagangan
0: ini ada coba dagangan ini ibu nak bocok nak cikubung yang sangat ini tangarin bapak ini yoh pekan ini analik mentah di bengangnya maru bener tekan jalannya ada trungu-trungu nak jako datang tepuk ini bener menggotan yun biu lo napi adol tiang adol pisang ajum bulo ngiring-ngiring gergi merariang kemudian dodoh maya dudukan pada kepekan ampunan di tengah margo nak rame diriki wentan kubu suung diriki merenya
1: ke kubu ini ayah
0: ya tuwo nang dagangan ini awake gerenya mana kau dah soal melukir upah nah lempar kubu ini
1: yang dia kebapak sang sayo kan yang aduh jani sing ado
0: sing yo sang sayo sing ado jelek kau nak tangar bapak sing jejak nak jegek-jegek oban panang bapak bapak ngelah sekahe nyen tunen nang aju
1: nang apa nyanang sing bapak
0: ngale ngala munting payu dagangane do meklo jak sing kebang begini awak

0: Tongos tungtungin ukir mega kemar, tuawinan. Nah jadi pang pasti keben, wala ada nak lewat jalan ya takor. Nyenawang, melarapan paswe cam kawi, ada nak lega nguning ayang atur mirip dijo tongos gunung mega kemar.
1: Yang sambil memarki taken takena.
2: Memang ya lama dah duduk.
3: Dinding diwang di tiang mana? Sane ke bawah gunung peniko wadah madur kamu pisang. Ina dos nasi tiang palu mau cokor tewu sampunan. Sampunan ngungsi tuntungin ukir minggu kemah kuniku. Jantan palu mau cokor tewu pacang sedur.
1: Apa ya?
0: Hei pang nawang. Ien rawasang paunukan hidup mati uli hidup penekane. Ien suba panemaya gelah lakar ngemasin pati sangkaning tansue jekawine dipurisan melingih. Sing nyanang sejauh-jauh jagat ngungsi ukir mega kemar yen suba panemaya mekrangkeng besi megedong batu tanurung lakar ngemasin. Dan jadi pangsi yang ngalem neklo. Mengaleng-ngaleng.
1: Giring.
0: Giring.

0: sapu napi.
1: Adi soleh.
0: Kemudian tadi ada dokar sing si jaran.
1: Ton dokar wastani.
0: Apa toh?
1: Dokar dan misi jaran niku rombongan niku.
2: Rombongan apa ngerang rombong, ke rombongan.
1: Rombongan dagang ese.
0: Weh, cara negara mai apa? Dagang es gitu nak.
1: Wah, negara ten ya negara es. Iya negara ngasem beleleng es. Yang gianyar es.
0: Weh, nah iwasin dong. Tapi tunggu dia ada penara ancok-ancok.
2: Wah, nah penara mesun ten ancok-ancok.
0: Pas ayo waktu itu jemur berjalan es saja. Ada tuh durian.
2: Ten durian ini kok. Nak ke pasar nih kok. Wih, nang adep sayur-sayuran. Aduh, nang adep kangkung.
1: Kangkung?
2: Oh, ngadep taimun.
1: Wih.
2: Ngadep taimun. Nah, tuh dagang taipat.
1: Ngejek sorot tai ini.
0: Wih, ntar. Sedang melah, pejalannya lakar ngelewat peken. Sinaliu ada jelmo nama dagang, nama belanja. Jadi yang kon penyaru.
2: Uangan PC ya, tapi gak gitu mas.
0: Bebas.
2: Betul yang pasarnya patut takena. Kata nama pasar takeng deso berdeso menawi wen tenang neng. Ini kau tak.
0: Sayu waktu pisang ya dengan nama
1: giring giring lagi.
2: Giring giring.
3: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
4: Abis, ayo bingung bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
3: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
5: Siap bu, laksanakan.
6: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
7: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu 2 hari setelah Rahina Sang Hyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti banten-banten tipat lainnya, fungsi banten tipat sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan banten tipat sari terdiri dari tipat sari, aledan segi 4 berukuran kecil dengan 4 buah selemi, di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampe. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga dan kemang rampe.
6: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
8: Nesing tadi ajak mengguyu-guyuan.
9: Mereka bawa.
8: Masa sih nyajang-nyajang?
9: Bisa ngerti kan di bar sakit.
8: Hah? Benar.
10: Masa di
1: bangsakan masih ngelek-lek mai masih.
10: Mai jang pele, sing mai masih pele.
1: Ayo bawa sakit dan lekai bawa cuma naik. Bos lengkat kena wak sakit kene.
11: Edak ya tuh cina, melihat aneh-aneh sih. Yang sing teh buat pesta seni-seni tawang sih. Maksa kene sing pedalam di pale demi menampilkan kita yang sportif, demi mendukung pesta seni sakit-sakit ya mai tawang sih.
10: Iya marah ngerti ya.
11: Iya.
10: Eh nyai. Maaf, maaf. Gusti Ayu ngerti. Sakit-sakit mengikuti pesta seni untuk menyukseskan pesta kesenian.
11: Kenapa Denji dong? Cie bertawa aja kena cie.
1: Kenapa?
11: Karena itu timpale gelam ayah ke Denji bapak sengsel yang ngelak pipis.
1: Mulai dia mau nyiriang lompat.
10: Nah ya waduh saja yang mulai singgah. Tangkal lu sakit-sakit mak kain ini.
11: Ayo kan mata duitan ya sudah.
1: Mana aja?
10: Aja onyang mata duitan Gusti Ayu mata duitan. Bibi ada pes ulung satu supla duduk. Saya mata duitan ada.
11: Pas pipes ada ulung.
10: Nah makanya semua mata duitan.
11: Oh,
10: kecuali gitu. Ini buto saya mata duitan.
1: Ane buto sing mata duitan.
10: Mata duitan.
1: Apa ane buto sing mata duitan? Ane buto botare noto.
10: Iya do perak. Buto ngenot botare.
11: Ini
10: model-model.
1: Kenyataan yang berbicara. Ane buta mulai sing buta duit dia. Sing deman tekan pipes. Betara noto.
11: Kengkir maksudnya.
10: Betara noto kengkir ya?
1: Bekaran buta sing betara noto.
11: Sing noto gitu artinya.
10: Sing noto.
1: Asosiasi pemikiran yang se-efisien mungkin.
11: Sujatinin apa mentol gae nemen.
1: Pecah ngecil api biasanya berketimpa lah ngon gae gitu kena.
11: Paling ngale gae.
1: Nge.
11: Dan ini kan?
1: Nge.
11: Duh timpa lah ngon gae.
1: Men api.
10: Nak donan dek baju ini pang. Pengelidan basah dek. Basah kan pengelidan dek. Menek dulu
11: baju ini. Nak baju tuh nyenik-nyenik entah.
10: Mangin kengke cara ngale pis.
11: Kengke cara ngale pis. Ajak ngai kesenian.
10: Kesenian.
11: Pesta kesenian Bali, raga naik kesenian. Kesenian yang lama-lama naik klasik-klasik ane sakral-sakral tuh. Bangsa yang terbenam, jadi lantuk bangkit.
10: Oh tuh bangkitnya mungkin?
11: Melamuro, ada nang upah, aku udah cingali pipis.
10: Nah, tuh bangkitnya lagi.
1: Kesenian ini.
10: Aku ngerti.
1: Kesenian apa ini?
10: Kesenian ini lama-lama. Ane klasik-klasik. Ane saklar-saklar. Tuh jadi utama tamu di mancanegara. Alia mayap. Cie ajak ngomong kedek kaplak anda sih. Sing serius bunyi nampi bunyi dah.
1: Saya belum ngerti kan bunyi ini. Ane perlu kebudayaan dilestarikan. Apa sih malu?
11: Klasik.
10: Klasik.
1: Ane nomor dua?
10: Saklar saklar.
1: Coba ane sakal kedek kencang. Bungut cina belum dah cina dong. Ngomongnya bersing tampen cang pemesunin sakral. Saklar tuh yang lampu marah saklar. Kebudayaan tradisional. Yang sakral, yang tradisional kita bangkitkan, lestarikan gitu.
10: Oh, bangsin
1: anu gitu
10: anu lah gitu. Terkenam.
11: Eh, modelnya dah bangsin gabong, parwo, gambo, wayang wong, topeng.
10: Badah, tuh kuno tuh. Kuno.
11: Mun keke?
10: Ane baru genyek.
11: Lala.
10: Kira-kira cara.
11: Lolos sing tadi megenyekan.
10: Nang isi.
1: Aman lolos sing tadi megenyekan, megonyokan.
11: Ane kengkeng madan genyek.
10: Genyek nek kene.
11: Ya sing nawang genyek.
1: Ane kengkeng madan genyek.
10: Nar nar nar nar erar erar nang.

0: menderang.
1: Kesek kesek dress. Hey. Stop. Genye kapok itu.
2: Enggen.
1: Oh yang didianci menggenye kan. Ada senak lo di Arab kita tak kau genye kan. Bisa ugjet nak kita.
2: Jet apa je ugjet sok apa ug. Man apa
3: modal apa? Tuh lagi tuh nak kita mani mani maru cocok.
2: Man kayu. Jadi
3: kan mani pamisi lo pamisi menggending pamisi ngiga ngomong pang komplit plit plit.
2: Oh. Arjo ya.
1: Oh.
2: Arjo lu mau ane
1: kesenian kebudayaan ane lama ane pokok pertama tuh dari tarian
2: Arjo
1: ajak dulu masa ngidang
3: ah gampang atur saja dolar dari Nanang Arjo
2: ya Nanang nih
3: yang panah Arjo
2: iya kan memen Arjo
3: memen apa kakak jungkah ya deh
2: men
3: ada apa jenuh memen lo
2: ya nah ada merakon ijo memen Arjo nih kita
3: orang gak bebangko
2: ya nah iji ada nakonin ijo memen Arjo nih gitu mati tampling motor salah nyebrang nyundak dag. Tuh berarti
1: menajak dua kan nyemaga kan aja dua ngelapis.
3: Akene.
1: Siapa lah?
3: Si tukang tabuh.
1: Ya cuy.
3: Kamu gamelan pergino.
1: Arjo sing jangan tabuh sinyal lu.
3: Sinyal sepi.
1: Sinyal bergairah.
3: Nge. Ayo. Ayo mandu. Nini. Awas segar. Awas segar-segar dong kelamun dong kelamun.
1: Yang.
3: Betawang teori ini.
1: Ane anang teori ini.
3: Teori malu pelajar.
1: Nih.
3: Toleh pergi nengiga.
1: Iya. Iya.
3: Asal mancetan jet nih. Ngeredak aja onya.
2: Wah boleh dong.
3: Boleh kan?
2: Ngeredak malu baru mancetan.
3: Apa? Weh Arjo nih ya.
2: Arjo tiang Jumat terus gitu tau memen nih.
3: Arjo aneh Jumat bu.
1: Ini nak Arjo nih untuk tontonan kepada masyarakat. Ane kento tang tiang. Ane ngeredak apa ane mancetan?
3: Pokoknya asal meredak, mare mancetan.
1: Eh.
3: Asal mancetan, mare ngeredak.
1: Ya.
3: Asal ada, pokoknya konsentrasi penabuhnya matangki di jet jangan jangan.
1: Bosan nggak lagi?
3: Eh, boleh jet kan? Kan? Asal ada nak uyut, ya kan batang.
1: Nawagang ngering para penabuh sarang sami. Didiang enten atur samatra ring para penabuh elengan. Perhatian konsentrasi penabuh ring regina. Asal metingtingan ngeredak kejang-kejang. Nih takonang tiang kerdak-kerdakannya pengkudo jitnya metingtingan.
2: Basi ngerti ji, si ngerti ji. Nyanan asal ketaro cepok mancitan.
3: Eh?
2: Aman sih ketaro jek terus.
3: Tadi misi ketaro. Nah kengken yang mengkap, Parjo yang mengkap.
2: Kok bener ngerken Jumat, toh?
3: Wah. Bajak, anu gugong,
2: ngerken ini kenalnya
3: dijak, aden.
2: Korsennya sinyak lo.
3: Awasnya karuan pengkudo.
1: Oh, sekarang karuan. Ilingang puniki natan karuan-karuan meting-tingan. Wanda tugas kanggong ngerdek mantan. Asal uyut, iya kan? Batel!
4: Pas.
3: Siapa kata Pak Cima? Apa kata Pak Neng?
1: Kenang!
3: Wih, bisa mekenang?
1: Bisa mekenang, marokobok ini kadang-kadang yang bisa menggambal.
3: Ah, bisa deh, gitu.
1: Dia yang demen ngomong, Pang Liu, bukti kenyataan, ugas pembukaan pesta seni. Aku udah yang melahang kenang.
3: Wih!
2: Belakang.
3: Dok anti belakang kenang
1: eh. Nge, tiana sindemen ngomong. Maro pembukaan pesta seni tak kuda tiang melahang kenang.
3: Ulian kengken dok.
1: Ulian ke pantegang kenes nih.
3: Adi pantegang.
1: Sing banget juara satu.
3: Kengken ya gede-gede kan.

0: Nanang
1: gini. Nanang gini.
2: Kali gong ya.
1: Nanang gua siap.
2: Nanang gua siap.
1: Nah.

0: gending kan anaknya tadi bulas. Panak deh ngeling nyemak bulas lu.
1: Badan?
0: Bulas panaknya jangan di pelanggan nih.
1: Badan?
0: Mancitan, bujit memen nih. Nang kenangan lu komunian.
1: Mas Aun, anak-anak hijau nih kenang nih.
0: Song nih telapak.
1: Adik kita gendengnya
0: blus kasetnya.

0: Gamelan Arjo apa terbolong bangkong dong. Kubleng kubleng kubling kubling kubleng kubleng. Mau pindah mancingan coba gini tila masih lagi.
1: Yang cine.
2: Adi sih orang adi.
1: Ye.
0: Duk kengkeng apa buka pergi nuna ngedom duk kalau mengendeng. Suka duk kok aji tak aji nak deh. Tadi penabu. Iwasen ken-ken gerak-gerik pergi none.
1: Marah pai nak benar megama.
2: Oh, perhatian penabur, teken penari.
1: Konsentrasi.
2: Konsentrasi. Teken gerak-gerik ikuti kan tabo. Silakan.

0: Oke weh, dia mau ngomong bajang. Asing dulu mau kejangan nahan.
1: Ken man nyakin, ken man sing nyakin.
0: Liune lah nang kewa.
1: Pas lahir sih.
0: Biar dia belum. Aja ke kudo jangan nahan, oh nyak nyakin. Sosial, bener toh. Kijo lung, ngajak nanglung, lodang luung.
1: Mau yang ada nanglung masuk aja daso gitu.
0: Kuda so nyakin.
1: Buka daso bang.
0: Hah?
1: Aduh, aduh. Aduh. Tiang sing kuat.
0: Yen gitu dewa berarti tanggung jawab kena go.
1: Jadi
0: aji ngurin tingkah bajang melas lawan jelek. Anak senggung among bajang, abang senggung.
1: Tapi
0: mewah. Bang sing cara bajang sawat, nawang sawat.
1: Sangian.
0: Ane unyang unyang belakas tu.
1: Raso.
0: Raso. Datau ke nemangot doar. Mekelo kelo bakal tutut. Yen dewa ngambang bajang sangian, asing ngelabrakas muntul nyele sangian segi dewa ni. Lulu panggil pok lu hodor hodor hodor. Lae dia pasang tanggung jawab.
1: Bedok.
0: Nuturkan di balik. Saya marosan nyangi holo sangian. Red lu panggil pok hodor hodor hodor. Ngantek dua dua milu nyele.
1: Ngantek dua dua.
0: Milu ngodor orang belakas.
1: Bedok.
0: Di pekat tegone. Lulu. Panggil pok sangan lo. Odor odor.
1: Eh, adik kedo adik.
0: Enak dua sing ida odor odor odor gitu. Bisa sekelop bisa kayak. Adeng adeng tapi nyantel. Yeni dewa apang melah pangacara bajang udang. Jawa tuwek jawa guok. Tongosnya ni di berduur.
1: Disilahkan tongos.
0: Weh jika ni tidur tongos ni. Tidur tidur tongos ni.
1: Ah yang diingat ni.
0: Bakal blokin
1: nanti.
0: Batin aku kan diingetan berarti sing tanggung jawab gini ban.
1: Pemelang aja.
0: Pemelang aja.
1: Ada gaya lo cuma.
0: Nah tuh.
1: Aji aji, aji sayang kan kentian.
0: Udah ngaji sing sayang. Dua ide udah mudah ngaji ni.
1: Iya.

0: bakar pantat bin manis ya tuh. Sakit-sakit kali gaik, kali mulai kapal terbang kali ngaji. Umi, maru sayang sih ngerti
1: pak. Eji, ya nak sayang mau piana namu lo gitu. Apa jadi pertan panane harus dibelikan. Masalah makan tidak makan urusan orang tua tuh.
0: Oh yang saya ke panak, apa lagi pak? Nah, kau mah mantau atau lamun cuma nak kau sih.
1: Serang.
0: Oh panaknya jadi selaset dengan lagi dua. Nih, lagi pok nih. Ini memang ngubuk buat ibunya. Ada nalo ya panak. Dibuka ini nyakitin kapal terbang.
1: Pak Gendo pindah itu aja ngayep anak
0: ya kan? Ini ngayep beli ya.
1: Pak Gendo ngayep
0: kan? Kalau lekat dong lekat ibu
2: ini. RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

didengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Igenamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajang Rakalan Rai, Dedane Sarang Sami, Sanewangi Yang Titiang, Kacino Male Punikiring, Rahini Waraspati, 6 Agustus, Suara Sekali Tali 6 Likur, Sarang Radio Kesayangan Ruine, Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara. Pemekasiannya Punikiring Frekuensi 106,4 MHz, Selana M 1206 kHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun api gatres, semantan titia sarang sami, pasti kenyanya gongket tebak puniki stata kena, nge stata rahayu, terus napi saneka abdiang kepolehang, talor puniki malesiki, nyalanang sudarma suginalan suakarya, setengkara margi antar terlap dekarya. Rekalan rai, rasa angi bahagia, mana titiang gongget Sintia, saning jaringan rekalan rai ngawet ringgala jam galah mangkin kantos jam dasa semang malejebos ring waktu Indonesia tengahnya ring perompat RRI Denpasar niki pastikannya ne mengudara kantos jam rora sungi waktu Indonesia tengah. Inggih rekalan rai menonton titian sarang suami siaran perompat RRI Denpasar puniki sarang-sarang dados pirengang ring aplikasi RRI digital sanes sampun dados ko unduh ring Play Store utawi App Store taler dados puniki sarang-sarang mirengang ring streaming RRI titco.id nggih sanes mangan sekali biasa napi wastane puniki ngawit mengudara perompat RRI Denpasar gongesin informasi yang dumun napi kemantan edan acara nyaning nggih ring galah jam 5 lintang 14 menit waktu Indonesia Tengah malejebos pacang gongge sinta kumandangkan azan subuh niki nggih. Tur puniki ringgal jam napi wastane 5 lintang wosan azan subuh kenten nggih. Wenton acara Rahajang Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Ringgal jam 6 semeng tepatnya nih wenton undangan Puja Trisandya majang ri umat Hindu Sedarma sanementer sejebak Bali. Wosan Puja Trisandya wenton acara Rahajang Bali siaran galang kangen nge ringgala jam setengah itu kantos jam itu wenten acara Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali informasi ngeninin inde perakiran cuaca sejuak Bali pas tekanya nih to ringgala jam itu jam kutus lan jam sia semang wenten berita berbahasa Indonesia ringgala jam itu kantos jam sia niki nge semata titik yang sarang sami wenten acara Bali ngepunika Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Tur sanepini untat acaranya ini nyarengin sematan suami wenton ringgala jam sia kantos jam dasa niki wenton Rahajang Bali peblibakan komunitas. Ingin rekalan res menonton titik yang sarang sami ngawit siaran resemang kadimangken gongge Cynthia aturang dumun tembang Bali Rohani Hindu mangde ngewohin puniki nge kedamaian hati ring semang sone mangken ngawit nyalanang aktivitas druine wenton trio Januadi Cirin Gumi.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Baik, Raka dan Rai, tepat di pukul 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Lihat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran jika meminum air rebusan berlebihan akan

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Baik, Raka dan Rai, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin, ya Robbal Alamin. Ingat Raklan Rewentan Informasi Kide, Renggala jam 5, Lintang Selikur, Kantos Kali Likur Wau, Pole, Napi Wastane Ical, Kantangnya Suaranya Nih Ring, Perempat RRI Denpasar, santukan wenten perbaikan. Sana mungkin sampun mewali becek nih king ya. Sana mungkin mewali fokus dumun nyaringin ring acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja. Nyamilang sematan sami metakitaki nih king ya. Jagi nyalanang soderma ring rahine merespati mungkin. Wenten siaran Surya Puja topiknya nih menjadi hijau yang kekinian tanpa meninggalkan nilai luhur. Napi nih kesematan titiang nama liji bosnya. Kesarangin narawakia wenten ide bagus Janiarta Satwika. Sampun api daging bebosane sarang-sarang malah jebos pirengang sedurung mirengang poniki ring acara siaran Surya Puja durus dumun pirengang sana jagi lintang ring arso telar kain pamir sesami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
3: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
2: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
3: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
2: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
4: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar yang kami muliakan, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali bersama saya, Ida Bagus Chanilarta Sarwika, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Sahabat Dharma,

0: Sahabat Dharma yang berbahagia, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, era digital, media sosial, hingga gaya hidup modern, sering muncul pertanyaan, apakah menjadi kekinian berarti harus meninggalkan nilai-nilai luhur agama? Dalam konteks umat Hindu, tentu jawabannya tidak. Justru tantangan kita hari ini adalah bagaimana tetap relevan, adaptif, dan mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai umat Hindu yang berpegang teguh pada Dharma. Melalui siaran ini, kita akan membahas bagaimana menjadi Hindu yang kekinian namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai luhur ajaran Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, apa itu Hindu kekinian? Menjadi Hindu yang kekinian bukan berarti sekedar mengikuti tren gaya hidup modern atau aktif di media sosial. Lebih dari itu, kekinian berarti mampu menyelaraskan ajaran Hindu dengan kehidupan masa kini. Hindu yang kekinian adalah mereka yang memahami ajaran agama bukan hanya menjalankan ritual, mampu berpikir kritis namun tetap berdasarkan Dharma, menggunakan teknologi untuk hal yang positif, menjadi pribadi yang toleran, terbuka, dan bijaksana. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep desa kalapatra, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan tempat, waktu, dan keadaan. Inilah landasan kuat bahwa Hindu sejatinya fleksibel, tidak kaku, dan selalu relevan sepanjang zaman. Walaupun kita hidup di era modern, ada nilai-nilai dasar yang tidak boleh ditinggalkan di antaranya. Yang pertama ada Dharma, kebenaran dan kewajiban. Dharma merupakan landasan utama dalam kehidupan umat Hindu. Dharma tidak hanya dimaknai sebagai kebenaran, tetapi juga sebagai kewajiban moral, etika, dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan peran masing-masing dalam kehidupan. Dalam praktik sehari-hari, Dharma mengajarkan kita untuk tetap berada di jalan yang benar meskipun dihadapkan pada tantangan, tekanan, atau godaan. Menjalankan Dharma berarti berani jujur, adil, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Di era modern, penerapan Dharma sangat penting, terutama ketika seseorang dihadapkan pada pilihan yang mudah namun tidak benar, misalnya dalam dunia kerja, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Seseorang yang berpegang pada Dharma akan menghindari kecurangan, manipulasi, dan tindakan yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Dengan menjadikan Dharma sebagai pedoman hidup, seseorang akan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis, baik secara pribadi maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Yang kedua ada Trikaya Parisuda, tiga perilaku yang disucikan. Trikaya Parisuda mengajarkan keselarasan antara pikiran, manacikka, perkataan, wacikka, dan perbuatan, kayika. Ketiga aspek ini harus dijaga agar tetap suci dan positif. Di era digital dan media sosial, nilai ini menjadi semakin relevan karena setiap orang memiliki kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak secara terbuka. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Implementasinya antara lain dalam pikiran manacikka, membiasakan berpikir positif, tidak berprasangka buruk, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. dalam perkataan, Wacike tidak menyebarkan hoax, tidak menggunakan kata-kata kasar, ujaran kebencian atau komentar yang menyakiti orang lain di media sosial. Dalam perbuatan, Kaike tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk tindakan digital seperti penipuan atau cyberbullying. Dengan menerapkan trikaya perisude, seseorang tidak hanya menjaga keharmonisan diri sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan damai. Yang ketiga ada tatwam asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Tatwam asi mengandung makna bahwa pada hakikatnya semua makhluk adalah satu. Nilai ini menanamkan rasa empati, saling menghormati, dan toleransi antar sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, ajaran ini menjadi sangat penting. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan kekayaan yang harus dihargai. Penerapan tatwa masih dapat dilakukan dengan menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan, menghindari sikap diskriminatif, intoleran, dan egois. Di dunia digital, Tatwam Asi mengingatkan kita bahwa di balik setiap akun media sosial, ada manusia yang memiliki perasaan. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga etika dan empati dalam berinteraksi. Yang terakhir ada karma pala, hukum sebab akibat. Karma pala adalah hukum universal yang menyatakan bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan akibat, baik maupun buruk. Tidak ada tindakan yang sia-sia, semuanya akan kembali kepada pelakunya. Pemahaman tentang karma pala mendorong seseorang untuk selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Kesadaran ini menjadi kontrol diri agar tidak melakukan hal-hal negatif meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Dalam konteks kehidupan modern, termasuk dunia digital, menyebarkan kebaikan akan membawa dampak positif seperti kepercayaan dan hubungan yang baik. Menyebarkan kebencian atau informasi palsu dapat merusak reputasi dan berdampak buruk di kemudian hari. Tindakan kecil sekalipun seperti membantu orang lain atau berkata baik akan memberikan hasil yang baik pula. Dengan memahami karma pala ini, seseorang akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan karena menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Pendengar setia RRI dan pasar dimanapun berada, tantangan dan peluang generasi di era digital tidak bisa menutup mata bahwa generasi saat ini hidup dalam zaman yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Perkembangan teknologi dan digitalisasi membawa perubahan besar dalam cara berpikir, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, hal ini menghadirkan beberapa tantangan, namun di sisi lain juga membuka peluang yang sangat besar. Tantangan yang dihadapi generasi saat ini yaitu arus informasi yang begitu cepat. Kemajuan teknologi membuat informasi dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Namun, tidak semua informasi tersebut benar dan bermanfaat. Banyaknya hoax, ujaran kebencian, dan informasi yang menyesatkan dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda. Tanpa adanya kemampuan memilah informasi, seseorang bisa dengan mudah terpengaruh dan kehilangan arah. Oleh karena itu, diperlukan kecerdasan digital dan sikap kritis dalam menerima setiap informasi. Yang kedua, pengaruh gaya hidup instan dan hedonis. Budaya serba instan membuat banyak orang ingin mendapatkan hasil tanpa proses. Ditambah lagi dengan pengaruh media sosial yang sering menampilkan kemewahan dan kesenangan, muncul kecenderungan gaya hidup hedonis, lebih mengutamakan kenikmatan sesaat daripada nilai-nilai spiritual dan makna hidup. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat menjauhkan generasi muda dari nilai kesederhanaan, pengendalian diri, dan rasa syukur.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang ketiga, ada menurunnya minat terhadap kegiatan keagamaan. Kesibukan, perubahan gaya hidup, serta pengaruh lingkungan digital sering membuat generasi muda kurang tertarik pada kegiatan keagamaan. Aktivitas seperti sembahyang, membaca kitab suci, atau mengikuti Dharma Wacana mulai tergeser oleh hiburan digital. Padahal seperti yang kita ketahui, kegiatan keagamaan merupakan sumber kekuatan spiritual dan pembentuk karakter. Yang terakhir ada fenomena bergaya lebih penting daripada beriatnya. Dalam kehidupan sosial, khususnya di kalangan generasi muda, terkadang muncul kecenderungan untuk lebih menonjolkan penampilan luar, gaya, fashion, atau ekspektasi di media sosial dibandingkan makna spiritual dari suatu kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan yatnya. Yatnya yang seharusnya dilandasi ketulusan dan keikhlasan terkadang berubah menjadi ajang pencitraan. Ini yang menjadi tantangan serius dalam menjaga kemurnian nilai-nilai agama. Tidak hanya tantangan, peluang besar di era digital juga memberikan peluang yang sangat luas bagi perkembangan spiritual dan penyebaran nilai-nilai Hindu, seperti yang pertama, akses belajar ajaran Hindu semakin luas. Kini belajar ajaran Hindu tidak terbatas pada ruang, kelas, atau tempat ibadah. Generasi muda dapat mengakses berbagai sumber seperti e-book, video ceramah, podcast, dan media pembelajaran online lainnya. Ini membuka kesempatan bagi siapa saja untuk memperdalam pengetahuan agama secara mandiri dan fleksibel. Yang kedua, ada menyebarkan nilai-nilai Dharma melalui konten positif. Media sosial tidak hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga bisa menjadi sarana edukasi dan inspirasi. Generasi muda dapat berperan aktif dalam membuat dan membagikan konten positif yang mengandung nilai Dharma, seperti kutipan sloka, video edukasi, maupun pengalaman spiritual. Dengan cara inilah nilai-nilai kebaikan dapat menjangkau lebih banyak orang. Yang terakhir, menghubungkan komunitas umat Hindu secara lebih luas. Teknologi memungkinkan terjalinnya komunikasi tanpa batas. Komunitas umat Hindu dari berbagai daerah, bahkan negara, dapat saling terhubung, berbagi pengalaman, dan memperkuat rasa persaudaraan. Kegiatan keagamaan pun dapat diinformasikan dan diikuti secara lebih luas melalui platform digital. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Dampaknya, baik atau buruk, sangat tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Sikap bijak dalam menggunakan teknologi dapat diwujudkan dengan memilih konten yang bermanfaat dan mendidik, mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak berlebihan, menggunakan platform digital untuk hal-hal positif dan produktif, tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Dengan memegang nilai-nilai seperti Dharma, Trikaya Parisuddha, Tatwam Asi, dan Karmapala, generasi muda akan mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Menjadi Hindu kekinian bukan berarti meninggalkan tradisi, melainkan mampu memadukan nilai-nilai luhur ajaran Hindu dengan perkembangan zaman. Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penikmat budaya, tetapi juga menjadi pelaku dan penjaga nilai-nilai Dharma dalam kehidupan modern. Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah melek ajaran, bukan sekedar ikut-ikutan.
Banyak generasi muda menjalankan tradisi hanya sebatas kebiasaan tanpa memahami maknanya. Padahal, setiap upacara dalam Hindu memiliki filosofi yang sangat dalam. Menjadi Hindu yang kekinian berarti memiliki rasa ingin tahu dan kemauan untuk belajar tidak hanya melakukan, tetapi juga memahami. Contohnya, memahami arti dan tujuan dari setiap yatnya, mengetahui makna simbol-simbol dalam upacara, belajar dari kitab suci, Dharma Wacana, atau sumber digital. Dengan pemahaman yang baik, keyakinan akan menjadi lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh pengaruh luar. Yang kedua, aktif berkarya di media sosial. Media sosial adalah ruang yang sangat strategis untuk menyebarkan kebaikan. Daripada hanya menjadi penonton, generasi muda bisa menjadi konten kreator yang membawa nilai positif, seperti edukasi tentang hari suci, menjelaskan makna hari raya, bukan hanya ucapan, cerita inspiratif, pengalaman spiritual, kisah tokoh Hindu, atau nilai kehidupan. Nilai-nilai Hindu dalam keseharian seperti kejujuran, kerja keras, dan toleransi. Konten kreatif, video pendek, desain grafis, atau quotes loka dengan tampilan menarik. Dengan cara inilah, media sosial tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana Dharma Wacana digital. Yang ketiga ada, seimbang antara bergaya dan beriatnya. Menjadi modern dan mengikuti tren bukanlah hal yang salah. Generasi muda boleh tampil stylish, aktif, dan percaya diri. Namun hal tersebut harus tetap diimbangi dengan kesadaran spiritual. Bergaya menunjukkan identitas luar, sedangkan beriatnya menunjukkan kualitas batin. Keseimbangan ini bisa diwujudkan dengan tetap meluangkan waktu untuk sembahyang di tengah kesibukan, mengutamakan ketulusan dalam beriatnya bukan sekedar penampilan, tidak menjadikan kegiatan keagamaan sebagai ajang pamer semata. Dengan keseimbangan ini, seseorang tidak hanya terlihat baik, tetapi juga memiliki nilai yang mendalam. Yang keempat ada aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Menjadi Hindu tidak hanya cukup hanya secara pribadi, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sosial. Beberapa kegiatan yang dapat diikuti seperti ngaya, bentuk pengabdian tulus tanpa pamrih, bakti sosial, membantu sesama tanpa memandang latar belakang, kegiatan kepemudaan seperti organisasi, seketruno, atau komunitas keagamaan. Melalui kegiatan ini, generasi muda belajar nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial yang merupakan bagian dari ajaran Dharma. Yang terakhir, menjadi teladan di lingkungan. Menjadi Hindu kekinian juga berarti mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Tidak harus menunggu hal besar, cukup dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, seperti sopan santun dalam berbicara dan bersikap, jujur dalam tindakan baik di sekolah, kerja, maupun kehidupan sehari-hari, disiplin dalam waktu dan tanggung jawab. Keteladanan ini akan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar dan mencerminkan nilai-nilai Hindu yang sesungguhnya. Pendengar setia RRI dan pasar dimanapun berada, menjadi Hindu yang kekinian bukan tentang seberapa modern penampilan kita, tetapi seberapa kuat kita memegang nilai Dharma di tengah perubahan zaman. Jangan sampai kita modern secara gaya, tapi kosong secara makna. Aktif di dunia maya, tetapi lupa pada kewajiban nyata.
Mari kita jadikan ajaran Hindu sebagai kompas hidup, bukan sekedar simbol. Sebagai penutup, mari kita renungkan, menjadi Hindu yang sejati adalah tentang keseimbangan antara modernitas dan spiritualitas, antara dunia luar dan kedamaian batin. Semoga kita semua mampu menjadi generasi Hindu yang cerdas, berkarakter, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Baik para pendengar RRI dan pasar dimanapun berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Ida Bagus Chanirata Satika pamit undur diri, kami tutup dengan menghaturkan Puja Paramasanti.

Ingira kelantara perempat RRI dan pasar suara budaya Bali, sana mungkin mata kita kidumun. Nge nyala lampu musman, manjari umat Ibn Sudirma, sana mentar yang sejibak Bali, puja terisani ringgala jam 6 semang mali jebos, malik kiri kemantan, malik 5 menit. Nge tetap menikirin program budaya RRI dan pasar suara budaya Bali.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu

Dharma itu laksana sifat Sang Surya. Begitu terbit, lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

Inge, selamat pagi Rakelan Trem, wali nyerangan gongnya Sintia Puniki Ring Prompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Rahajeng Kemargiang Pujia Trisan Dianggir, ringgalah jam 6 somong diwau, majang di umat Hindu Sudarma, Sanimenter Isi Jibak Bali, bagi Rakelan Trem, Stata Kena Lan Rahayu, Talar Kemargiang Sudarma, Sukari Lan Sogina Ring Rahina Waraspati, Sane Manis Kadi Kenyam Gongga, Astungkara Niki Bargi Antar, Terlap Dekar Yange, Sane Kenyam Manis nih, Sampun Sekadi Gongga Sintia Puniki Ngiring Merapa, mawali nggih Rakelan Rai santukan kantun acara duene wenten acara Rahajeng Bali siaran galang kangin kantos kirang langkung puputnya ni renggala jam 6:30 nggih sane mangken ngemosang ende rasa nasionalisme karena mangken nggih nepe ring bulan Agustus bulan kemerdekaan tumbuhlah rasa nasionalisme tur wenten bantangnya nih ngemawasang indik rasa nasionalisme ring acara galang kangen ya. Tetap unikir yang program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Iya. Akhirnya menjujuk Mas Ido. Sah, ragot. Bulan Agustus tanggal 1 arus. Arus mungkin jo sibuk ke. Mungkin jo gayane liune. Harus menyediakan waktu untuk masang bendera. Jiwa nasionalisme harus ditanamkan. Oh, kayaknya buat tegah bendera ukuran besar nih. Oh.
1: Hey,
0: om sosiasi sih.
1: Ini kalau gak pedeh tuh.
0: Pedeh, tapi pedeh.
1: Keras-keras namanya keridian gitu.
0: Semangat 45 sih. Terus mending makan bulan Agustus.
1: Oh, bulan Agustus.
0: Bulan Agustus. Oh, yang sebagai warga negara. Tanggal 1 sampun wajib masang bendera. Sampai lah bulan Agustus. Bendera merah putih. Bendera kebangsaan Drago gitu.
1: Wih, jekanti laman-laman lindung besuat bong orang.
0: Semangat. Nah, kalau orang semangat 45 ya mau Bayuno semangat 45 gitu aja.
1: Bagus sekarang. Itu bagus. Pemilu keras.
0: Oh, sing cara J gitu masang anu di bendera tapi apa di puro tuh putih nih jangan di dhuwur tuh anu
1: Oh, idar tuh
0: badeng nih kalau nangnya barak.
1: Mas keras raos nih nenek. Jakarta itu mau benah punya itu tuh.
0: Maksud dia, men ini kan merah putih kan?
1: Merah putih apa bendera?
0: Bendera Irak merah putih.
1: Merah putih.
0: Men dia masang putih merah, badeng ya.
1: Sing mau badeng itu nak konsep adone.
0: Oh,
1: di agama Hindu, makanya di puro. Ada konsep Puruso Prodano.
0: Puruso Prodano.
1: Duran putih beten bara.
0: Kamu bang, kamu putih itu dah. Kamu putih, kamu bang. Oh, okay.
1: Ne duran lambang ibapo. Ne betenan lambang imeme.
0: Okay, ni kau di puro dan meleneng
1: meleneng
0: meleneng aja bendera nih kok nggih
1: nah gitu kena pernikahan aling sih.
0: Oke,
1: bara betenan putihnya duwuran gitu yang di polingge yang di puro sebagai simbol puruso kelawaning prodano.
0: Oh, niki yang secara nasional
1: secara bendera. Nasional bendera Indonesia
0: merah putih.
1: Merah putih.
0: Merah berani, putih suci cara gening dia ul.
1: Gitu benar tuh benar.
0: Pas.
1: Merah itu artinya semangat.
0: Semangat, berani.
1: Berani. Berkobar.
0: Berjuang. Gitu,
1: berjuang.
0: Membela kebenaran.
1: Putih nih lantasan keberanian itu didasari oleh kebenaran.
0: Harus mendasar masih ragu banitan banding awak.
1: Sing banding awak.
0: Harus membela kebenaran. Oke. Oke, dan ini maksudnya itu tuh. Kadang dia nak anu nak yang bawa nak Agustus nih, bulan Agustus itu yang ingat tanggal 1 biar tuh minta arah-arah nih. Biasanya arah-arah Dorian yang pun masang bendera.
1: Nasionalisme tuh.
0: Oh, semangat.
1: Saki walau sing sebatak merah putih tuh bendera nyentu.
0: Maksudnya?
1: Aneh merah putih itu nih persegi 4 panjang tuh. Misalnya panjangnya 80 gitu.
0: Kali ini lebar.
1: Kali ini lebar 60 gitu. Ale kelipatannya ale.
0: Iya yang segitiga tapi ada aneh.
1: Sini ada orang bendera segitiga.
0: Wenten umbul-umbul.
1: Umbul-umbul merah putih. Sing bendera tuh.
0: Oke. Okay. Bendera ini tetap ini ukur ini bentuknya segi panjang.
1: Padahal nyak merah putih kayak ngudang nah merah putih. Sing bendera.
0: Nah kenten pun Rago nak sebagai warga negara dengan yang pidana orang tua Rago pahlawan-pahlawan bangsa dengan ya calon di Bali Bapak Igusti Ngurah Rai dengan berjuang dengan darah dengan jiwa raga. Benar. Berjuang membela Mangdo Irago tetap merdeka.
1: Benar, artinya Irago mempertahankan tanah kelahiran.
2: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Maka

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Mungkin ragot, kan ngidang nara ya perang gumi kari.
2: Iyo nyang, nuk yang jani nu perang du.
1: Maksudnya?
2: Apa yang kita perangi?
1: Tapi yang kita perangi, ah.
2: Misalnya kebodohan.
1: Oh, sajo.
2: Menian apa kebodohan itu? Bangsa yang menjadi negara dengan bangsa yang bodoh.
1: Bodoh. Yang bodoh dijajah rago.
2: Dijajah rago.
1: Apaan ini? Tapi biasanya perangi kemiskinan.
2: Kemiskinan. Bangsa yang menjadi negara miskin. Kewala yang perang itu bidan di buku sejarah ya kau sini nawah
1: kasih gitu rolekan ya
2: nggak boh karena bambu runcing
1: ting lanying
2: yang jani sing gitu angon perang
1: tapi yang kan mungkin
2: komputer
1: wah iya nih moga dicari ya tambah kejen kita angin senjata
2: jadi berdean anu cari Nih sing mestinya aku cari ya.
1: Apa
2: senjataan ya? Paling tidak pulpen.
1: Oh, pulpen. Senjata masih niko.
2: Senjata.
1: Angin ngarah jinah dengan ya.
2: Iya, nak aja nih senjata membuktikan profesi itu.
1: Senjata
2: membuktikan profesi.
1: Contoh yang panglit nah.
2: Kasal kalau ngenoyen anu itu tuh, ngecara orang-orang ngejang-jang di tangkah tuh.
1: Oh, ya dokter alat, betul. Alat napi tes jantung.
2: Dokter mau nih.
1: Stetoskop napi ada itu.
2: Pas tuh bener nak mau kalung meteran.
1: Pasti tukang kayu nih. Atau tukang jahit bisa.
2: Oh, gitu. Gitu tawang tuh besi.
1: Keni, ben. Iya, bener nak ngemakta polpen bisa saru nih. Bisa guru, bisa pegawai. Gitu.
2: Bisa orang di cicilan.
1: Bisa tukang pegawai bank. Oke, walau nekon apapun profesinya tetap ya berjuang kan ya.
2: Berjuang. Apapun bentuk perjuangannya membutuhkan senjata.
1: Senjata. Itu tujuannya pasti kok sampun mangdo terbebas dari penjajahan kan ya.
2: Nggih.
1: Yang pido yo Belanda, Jepang kita nyajah rago. Mungkin tapi nyajah niki.
2: Nah,
1: kemajuan kita, teknologinya jahat lagi orang keji.
2: Nah, di samping itu tuh yang tidak kelihatan, jeng asrat iragone kita iragone tidak terbatas itu nih sangat kita perang.
1: Niko pun pangten iragone tapi asalnya hidup poya-poya ada nggih.
2: Jeng urug iragone kan gengsi ya.
1: Nggih, nak cara mangkin tuh nak alat. Tapi asal cara HP itu nak terus berkembang, makin mendon baru, beli lagu terbaru, ben puan bawa dona baru ben, bawa HP lagu lama ada di sini.
2: Benar, sebanding orang ini yang terbaru, sebanding orang itu.
1: Makin kan po.
2: ini yang terkini.
1: yang itu duit menjadi lah. Yang itu duit terjajah jadi lagu.
2: Benar.
1: Terus aku ngelih gaya yang ingin beli HP, duit.
2: Cara beli pulsa paket tuh pucuk kan bakal pindah dulu Renan.

0: Atin, tuang kalau sekarang ti tupleng luang kalau nepi dan.
1: Okey. Dan ya, ya. Nah, kenten benorang, malu ni bang yo. Di jauh kenten sih, no di kau maju gumi kenten. Nah, atin dua gyo ada di bidang ekonomi, tapi ni kau
0: perlu lah kau belajar saja. Sipit-sipit sana penyengak ni. Sipit-sipit ya pasti kan tepuk oleh.
1: Ada nak mulai kendo ya, nak tapi kan daerah ya mulai kendan ya.
0: Pikiran nih, sudah jok mau cermat maka jangan. Nih pemakasan ini sebenarnya nih tuh. Tuh ada lah jangan tepuk yang san. Pasang sebenarnya tuh.
1: Tegah.
0: Oh, kalau cenik.
1: Mah kalah aja beneran dia niki.
0: Kalah.
1: Oh, yang
0: nek kalah ene apa meneh Dik? Ya itu adonan sekitar kurang meter di tengah itu. Cek kadena gede meneh taune.
1: Ada dia anak dieng kewah hale mangke Ji, Kang Wang ya mone anu-anu ne. Adik ne benan mani wenten ya dieng men kasambung malih, pantegah malih.
0: Amna. Kenah ragokan mau ninggikan setinggi-tingginya kerjang menurut perasaan ragone. Yang tinggi itu kan sing yang ada di ukuran jauh kan itu harus tinggi.
1: Nah, ini mungkin kadang tinggi ini kau tertawa.
0: Kalau kenah ragone buat tegah nih.
1: 2 meter tinggi.
0: Tinggi.
1: 15 meter masih tinggi.
0: Jadi tiang atasan.
1: Tinggi yang anu murid dekat.
0: Kang Wang jalan jalan langit ya. Panyidang usut. Langit-langit ya usut.
1: Aduh nge. Kanan jitan masang bendera nih.
0: Itu kan tetap kayak di montor nih si bendera tuh.
1: Bah dong salib jit yang pun nih.
0: Marongan nyek. Tanggal 1 di montor. Onyang montor kerjain. Lase.
1: Konyang mesti aduh nge dong beh kadena tiang paling malu dong aduh nak maluan iki masa mendero
0: iya dia kan sing morto tu morto mulu tu nek masang
1: berani ke tanggal 31 Juli
0: kemarin
1: malu banget salib oke nge kadena tiang pun sebut iki masang
0: nggih
1: ngiring-ngiring aduh.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: biar gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Yes, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inggih, selamat pagi rakalan rai muali nyarengin ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali sarang titiang gongge sintiang ya sampun metilar acara siaran dilangkangin rasa nasionalisme nepe ring bulan kemerdekaan bulan Agustus mangkin ya sira puniki sana sampun metaki-taki 17 Agustusan atau wenten kegiatan ring banjar niki semeton nge wenten pecentokan napi kemantan pasti keseru-seruan kentan nge memperjuangkan suatu kemenangan patas kadi pahlawan ngira kelantre memperjuangkan kemerdekaan sampun 81 tahun nih nggih Indonesia merdeka nggih tepat di 17 Agustus 2026. Minap nih kiring kantor jagi mentaki-taki kentang nih mempersiapkan 17 Agustus utawi wentan kegiatan sanelianan Mang De Uning Dumun niki perakiran cuaca sejebak Bali nggih Mang De nentan kelintang informasinya nih. Nah niki rekalan re ring rahine Waraswati 6 Agustus war sekali tali 6 likur diprediksikan Dumun ring Kabupaten Jembrana niki berawan nggih. Talar wenten Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem lan Kota Denpasar niki diprediksikan cerah rakalan re nggih. Selanjutnya wenten Kabupaten Klungkung lan Kabupaten Buleleng cerah berawan, Kabupaten Bangli niki udara kabur nggih. Sampun jangkep nggih informasinya nih ring wewidangan utawi kota kabupaten rakalan rai puniki soang-soang. Dan sana mungkin ring kena gongge Sintia bertugas dumun ring studio perempat RRI Denpasar nggih lah mungkin kantung terpantau ram-ram nggih. Santukan puniki mali jebos wenten Sanghyang Surya nyunarin jaget niki rakalan rai mangdepuli kehangatan dumun. Karena akhir-akhir niki terasa dingin nggih rakalan rai jak nikmatin ke mantan nggih. Santukan taler menikmati udara segar di pagi hari di seputaran Margi Hayam Wuruk Pitung Desa Denpasar. Taler menikmati arus lalu lintas yang tidak terpantau padat niki nggih. Kantun wentan renggang-renggang niki lakanan rai tur atrinya nih puniki nggih. Tidak terlalu padat, tidak wentan macet, kantun los niki nggih. Ya diasun los puniki alon-alon mantan ring margi nggih rakalan rai utamakan keselamatan tur puniki jangkep surat mengemudi sekadi SIM STNK lan KTP talar mematuhi aturan rambu lalu lintas nggih. Ampura gongge agak tapi wasane nggih kesliu-kesliu kidik puniki cangkep nyane santukan durung polih penyemang. Mira mali jebos ra kelantre sami samun polih penyemang kentan nge pacang ngge sinde sapa sangra ringgala jam 7 lintang kantos jam siang nge. Ra kelantre informasi ini perakiraan cuaca langsung cek ke mantan poniki secara berkala nge. Sane go nge sinde kutip saking bmkg.go.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali, kantor punikinya Rangin. Ya, Rakelan Rai, semang-semang, sekadi mangkin, nikinnya gongnya Sintia kantornya Rangin, gongnya pun sampun terlihat bahagia, sampun terlihat lapi, kentangnya walaupun tidak terlihat, nge, mogi-mogi dari suara gongnya puniki Rakelan Rai, sampun mirangang sami, sampun siap, kentangnya menyapa ruang dengar Rakelan Rai, nge, yening sampun siap bertugas, pasti ke ake persiapannya nih, ring jeru, wow, kenten nge, ini mesiram, harus rapi ke kantor nge, Rakelan Rai, dan tetap harum kenten nge, walaupun ten mebo diki. Tapi ini kira Rakelan Rai tidak semata-mata kenten nge, hanya tampil rapi dan harum di pagi hari untuk puniki meningkatkan rasa percaya diri. Benton manfaat senelianan puniki nge, Rakelan Rai ngian puniki memperbaiki suasana hati ketika Rakelan Rai puniki sampun tampil rapi dan harum di pagi hari, nge. Karena aroma yang segar di pagi hari niki membantu mengurangi rasa kantuk dan juga stres. Sane pingkale puniki membangun kesan profesional. Ketika niki Rakelan Rai bertemu dengan orang banyak atau memang niki nge wenten jadwal ke kantor pagi-pagi buta sekadi gongge, diusahakan niki nge tampil rapi dan juga harum di pagi hari karena membangun kesan profesional. Orang lain niki lebih menghargai individu yang peduli pada penampilan diri. Pengaruh terhadap lingkungan sosial pun bisa juga berdampak niki nge, menciptakan kenyamanan, jadi orang sekitar Rakelan Rai tidak terganggu dan merasa senang berinteraksi nge, dan memancarkan energi positif. Jadi penampilan yang terawat menularkan semangat tentunya kepada rekan kerja ataupun keluarga. Jadi diusahakan dumun nge, Rakelan Rai bangun pagi dengan suasana hati yang baik, bersiapkan diri di pagi hari untuk mengawali nge, Rakelan Rai kegiatan atau rutinitas setiap pagi nge. Jadi tampil rapi dan harum di pagi hari diwajibkan dan diusahakan. Ingat Rakelan Rai, malah coba sepasang regongnya ring pesawat telepon sekali biasa bantangnya nih, malah coba segongnya informasi yang nge. Tetap menikirin program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Lawar Klungah. Lawar Klungah merupakan kuliner tradisional yang berasal dari Bali bagian barat, tepatnya di Kabupaten Jemberane. Berbeda dengan jenis lawar pada umumnya, hidangan ini memiliki keunikan karena menggunakan klungah sebagai bahan dasarnya. Klungah sendiri merupakan istilah bahasa Bali untuk buah kelapa yang masih sangat muda. Bagian yang digunakan untuk lawar bukanlah daging kelapa, melainkan batok kelapa yang masih lunak dan bertekstur empuk. Batok muda yang sudah dipisahkan, kemudian diiris tipis, dicincang halus, lalu direbus untuk menetralkan rasa sepat alaminya. Selanjutnya, bahan tersebut akan dicampur dengan daging cincang serta basa genep khas Bali. Di balik kelesatannya, lawar klungah menjadi simbol atas kecerdasan masyarakat Bali dalam memanfaatkan potensi alam sehingga tidak ada yang terbuang.

Selamat pagi, Raka Dendrai, Communication and Legal Division Health Bandar I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan berdasarkan hasil penelusuran Komite Keamanan dan instansi terkait tidak ditemukan indikasi kebenaran atas informasi yang diterima pihak bandara. Ia mengingatkan seluruh pengguna jasa bandara dan masyarakat umum untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi karena pengelola bandara berkomitmen untuk senantiasa memastikan aspek keamanan serta keselamatan operasionalnya. Gede Eka Sandi Asmadi juga menghimbau kepada masyarakat dan pengguna jasa bandara untuk tidak bercanda, membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom maupun bentukan ancaman keamanan lainnya di bandara. Raka Dentrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Raklan Rai Ringmargi Ayong Rup Hitung Desa Denpasar Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Mewali Nyaringan Sumatan Sami Ring Rahindu Merespati 6 Agustus Warsa Kali Tali 6 Likor Kantun Sarang Titiang Gongga Sintia Niki Raklan Rai Ringgala Jampitu Lintang 6 Menit Kantos Jam Sia Sama Malai Jebos Wentan Acara Rahajang Bali Informasi Lan Tembang-Tembang Bali nge. Informasinya nih utawi topik sane ke bos Niki Malai Jebos Nganinin Indeks Budaya 5S. Nah Budaya 5S pasti kesampun keuningin ya. Semetan sami, wentan senyum, salam, sapa, sompan, dan santun. Jadi Budaya 5S niki adalah nilai dasar etika dan moral kantannya dalam berinteraksi sosial di Indonesia. Jadi konsep niki mencakup ekspresi ramah, ngerakalan rai ucapan penghormatan, kepedulian antar sesama serta tata krama dalam bersikap dan bertutur kata untuk menciptakan suatu keharmonisan nge. Mari jebos nge Raklan Rai mungkin manfaat yang dirasakan ketika Raklan Rai napi wastane puniki mendapatkan nge, budaya 5S niki di lingkungan sosial sapu napi dan seperti apakah ucapan penghormatan kepada seseorang ketika Raklan Rai bertemu kentang nge mari jebos nge Raklan Rai wonten pengalaman-pengalaman lah kita sharing-sharing bareng kentang nge. Ring pesawat telepon 0361-223361 nge. Ring WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420 Keserangin ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar Kator Pemuka Dumun Wentan Sikitembang nge Rakelan Rai

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi plus odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan disanelo, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calonara.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanton Sarang Titiang Gongek Sintiaring Acara Rahajeng Bali, Topik Budaya 5S. Wentan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun niki. Wow, gongek sampun niki. Napi wastane mengenalkan bahwa budaya 5S niki sebagai budaya di Indonesia. Ketika nilai dasar etika dan moral niki dalam berinteraksi sosial di Indonesia digunakan, kantan nggih mencakup dari konsep ekspresi ramah nggih rakelan rai, atau dari senyum niki nggih ekspresi wajah ramah penanda hati yang baik untuk mencairkan suasana. Wenten salam mungkin rakelan rai ungkapan nggih rakelan rai, dan api wastane puniki doa pembuka pertemuan yang penuh penghargaan. Wenten alar sapa, jadi teguran ramah atau menanyakan kabar tanda kepedulian, ge sopan tindakan atau tata krama yang sesuai dengan norma sosial dan santun kehalusan budi pekerti dan ketulusan hati dalam suatu perbuatan, ge. Nah, sanecan puniki rakelan rai sampun mengimplementasikan sampun sesuai tindakan sehari-hari. Apakah semua unsur 5S dan maknanya sampun dilaksanakan? Nah, gongge sapa sang redumun, gongge ingin tahu lebih banyak kentan ge. Dot uning gongge niki rakelan rai, apakah budaya 5S niki sampun menyebar kentan nge di seluruh wilayah Indonesia. Gongge sapa sang redumun, wentan sami nyarengin. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Kak Cynthia.
0: Ingge, selamat pagi, Mbah Indira.
1: Ya, apa kabar?
0: Sehat lah tentunya, Mbah. Mbah sopun napi, sehat?
1: Mbah sehat juga, langsung senyum, ngetik sambil ngecek HP langsung dapat. Kan senyum kan pertama-tama.
0: Dapat senyum manis gongge puniki ka pertama, Mbah. Tan sisan-sisane dadosne, Mbah.
1: Nggih. Nak Mbah nak biasa jam kali jani tekoli jalan-jalan. Meken Mbah jalan-jalan ngontakan radio, gitu tekanan pirang bos sira sane nyiarang langsung ketik gitu.
0: Pun boleh bolak-balik pingkuda nih ka Mbah jalan-jalan.
1: Rutin tuh 4 kali gak?
0: Rutin 4 kali.
1: Ada jadwal sana 100 meter gak?
0: 100 meter oh, lumayan 4 kali 400 meter berarti gak seluruhan gak emang gak kalau ditotalkan.
1: Hampir udah setengah kilo nih
0: inggi betul. Nah niki kita membahas dumun budaya 5S. Pasti ke Mbah Indira ramah senyum nge. Ungkapan doa pembuka pertemuan niki salam, sapa, sopan, dan santun. Nah ketika ketemu seseorang, apakah budaya 5S niki sampun diterapkan, Mbah?
1: Nah sampun ini kan genap nih ke S nih kan. Kan pertama ketemu sama teman lama, sumpamanya ketemu di pasar, di jalan kita, hai apa kabar gitu.
0: Berarti nih keungkapan penghargaan Mbah Indira nge ketika bertemu kawan lama, kenten?
1: Apa kabar? Gimana sudah kawin gak?
0: Dados personal, pisan pertanyaannya. Langsung tuduh puin sampun kawin, tidak. Pun api gatre, kenten ya dumun.
1: Itu kan sudah tadi, apa kabar?
0: Oh, nge, betul.
1: Iya, kan sama dengan gatre, bahasa Bali sama bahasa Indonesia.
0: Iya, benar. Tidak ngeh gue nge, Ian Mbah Indira sampun mengatakan apa kabar, pun api gatre. Selain salam, Niki, senyum pun api, senyum ekspresi wajah.
1: Senyumnya kan menurut yang ngajak kita disapa gitu ya. Kalau umpamanya teman ya anu senyum ini kita kasih, kalau yang ini senyumnya ini.
0: Oh, beda-beda niki tiap orang berarti, Mbah. Yang misalkan ketemu sarang orang tidak kenal tapi orang niki ramah pun api senyum. Apakah unjuk gigi?
1: Sambut dengan senyum juga dan anggut-anggut.
0: Oke, okay. Anggut-anggut pangkuda nike.
1: Sekali aja gitu berarti kan sudah menyapa artinya.
0: Sudah menyapa, sudah sopan wentan tata krama kentan ge tindakan.
1: Ini mana selalu menyapa orang di jalanan sebab rumah mah di pinggir jalan. juga ada warung itu pas kita mah nyapu atau ke muka, biarpun dia tidak kenal juga mah tidak kenal, kalau sudah saling toleh menoleh itu kan mengadakan senyum juga gitu, menyapa juga kan gitu kayak.
0: Betul.
1: Kalau rasanya senyum itu gini, oh rasanya kayaknya kenal, terus tak tanya lagi, mah nanyain siapakah itu lagi mah.
0: Pendekatan ya. Lebih akrab kenten berarti ya.
1: Biar pas kan kenten kayak biar betul, tidak sia-sia senyumnya kan gitu.
0: benar senyum kosong lihat ini sia-sia tenekang napi kenten.
1: ya coba kalau senyum mengapa orang itu ragu kan gitu kayak umpamanya gitu dia lebih ramah daripada mbah umpamanya, padahal mbah di mbah punya kalangan di sini gitu. Terus ragu mah, permisi ya gak, di mana nih gak, biar gak gini, oh tiang ringgit semun bu, gitu. Tiang ringgit bu lah nih, gitu, pesan biar pas ibu ngininya, salahnya banyak anak-anak nih, gitu.
0: Tapi ampung nang kenyam-kenyam pada di mah nge, kade nengken sarang nak len nyen.
1: Tiang-tiang senyum sendiri enggak pernah.
0: Yang penting senyum ada alasan baru betul ya. Nih kenge.
1: Senyum ke ini Jerman. Mari jebos mengahnya setiang ini.
0: Ingge, jantas kenge ini.
1: Jangan jempol tiang kayak setuju berarti dia
0: gitu. Ben ini Jerman status setuju mantan.
1: Don mundur tiang sur di sini nulung meklebek konen man ngomong gak dongak cinti.
0: Aduh, Inge, sukses sama Indira.
1: Sampun kenten dan gak nge. Mas pernah sering senyum sendiri gak? Pada saat melakukan yoga sendiri itu kan disuruh sama guru mengangkat sisi bibir kiri dan kanan. Matinya
0: ya. Betul. Niki pun main dira gongge dengar ngomong sambil senyum, pastikan Niki nge tidak cemberut.
1: Jelas lah.
0: Nah, pirang gongge Niki perbedaan antara ngomong cemberut sarang ngomong senyum kentan mbah nge.
1: Kalau mbah punya perasaan tidak enak, mbah pasti tidak on air.
0: Oh.
1: Ciri khas mbah itu pasti.
0: Oh, kentan.
1: Kalau mbah tidak dapat masuk, paling miss call aja kan berarti sudah selalu sehat dan senyum.
0: Astengkara, yang kentan. Akhirnya Niki talar sewitra pun nyarangin apun senyum berarti semang-semang mangkin Niki nge.
1: Sambil Niki semeton nge, sana yoneng. Si Roja sana yoneng mirengang perupat. Niki gatro Bali semang-mangkin tentang kayak
0: nge rahajang Bali
1: rahajang Bali mangdo ngelak tanang niki S kudo kayak S5
0: yen S5 akeh wenten S5 S batu S balok
1: 5S
0: 5S niki wenten colok-colok saking nih Jerman niki mbak
1: nge meriki saragangnya amun niko gendumun nge sindiangnya
0: nge
1: Jodo sama gak Cynthia biasa habis jalan-jalan langsung gini masuk ke kamar terus dengerin mungkin mbah beraktivitas marah kan nyapu gitu gak
0: tinggi lanjut duman mbah Bang Den yang tengah ini kini
1: nyapu langsung minum susu sebentar langsung rendang mandi langsung membantel langsung binegak dagang gantal gitu kayak berulang-ulang itu aja pekerjaan mas hari-hari
0: gitu. Harus diimbangi dengan refreshing dumun ketawa-ketawa di perompat nge Pak Mang Pandu niki malisiki nyarengin
1: nge Pak Mang Pandu rahajeng nge mau nikah dumun aja nge Cynthia majang nge Cynthia rajang tugas nge galang-galang yang masina bantak Prama Santi Om Santi Om.
0: Inge, suksama Mbak Indira, sampun menerapkan budaya 5S. Niki ngene ini Jerman, Niki menyapa

0: Tuh, selamat pagi, Om Swastiastu.
1: Selamat pagi, Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Nunas ulung-ulungan Bu Eka.
0: Aduh, oh, nunas ulung-ulungan Bu Eka. Ini anyar-anyar tunas, nak eh. Aduh, ninin titiang.
1: Minang kebanggaan untuk sinyal nih ke Bu Eka. Wawanin malih Bu Eka.
0: Inge, pasti ke sinyal. Tapi pulsa raganya telas nih kini. Tenuning kok, nge. Inge, ya pun api.
1: Kali sinyal sereng pulsa mana.
0: Nika pun pikobat nestata yang sampun keranjing ring perompak.
1: Sampun.
0: Nini pun api getrane mungkin ni.
1: Niki agak pilek kita dong deh.
0: Bebe ratu, dados pilek karena kecapean niki, tapi karena musim dingin.
1: Dingin niki minabung deh, tapi tiang salah ngaji. Makan niki napi-napi gatel tenggorokan tiagung deh.
0: Bewentan minum es nika. Oh nenten.
1: Tapi napi wastan oh. Tapi selo.
0: Pantas ya nampun pertapi-tapian minap di binge Rabu wentan odalan ten nunas tapi ten.
1: Ten. Oh nenten. Tapi selo ni kau bungke.
0: Oh, bas akehan ngajam.
1: Malam nampun jak gatel tenggorok nempat.
0: Air hangat toh ya hangat coba nih.
1: Iya, sampun kok kayak terus sampun. Tiap pagi ini ke terus nunas toh ya hangat.
0: Iya, sana makin kok kayak nunas lumun sarang nini. Ini topik makin budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun nih kini.
1: Iya, boleh tuh nih pun senyum-senyum kok
0: kayak. Be, Nika kan mentan senyum-senyum alasan. Berarti sarang pro 4 senyumnya yang senyum tanpa alasan. Wau kok kayak pertanyakan dulu Niki.
1: Ini main di rampun. Mungkin Nika tiang senyum-senyum. Mampun senyum-senyum sendiri. Tiang senyum-senyum sendiri Niki mirengan.
0: Oke, enten. Wentan alasan, tenang. Berarti enten wentan alasan, wau ya. Tapi biasanya Nini Ayuna misalkan Niki kepeken, kecundo sarang tetangga PKK sanelianan metumbasan pun api. Ampun diterapkan 5S Niki.
1: Sampun, gong deh. Niki pantas aja seperti enten. Sarang Nini main dira. Tergantung masa Niko enten yang enten senyum terus enten anu masa Niko ten patut ten enten tergantung sirene aja Niko enten kalau teman baik pasti berpelukan bersenyuman bisa cumi tapi badan ke
0: napi.
1: Cium-ciuman.
0: Oh, jungklang-jungkling.
1: Ini Jerman nyarahin dong, Ge.
0: Inge, seksama nih Jerman.
1: Ini rajang ini.
0: Ketika kawan lama Niki bertemu Nini Ayuna, Nge, mungkin wentar reunian waktu masa SMA, SMK, atau masa-masa dumunan, ketemu kembali di 2026. Ungkapan napi yang diungkapkan pertama kali, Niki, nih?
1: Pasti kabar, dong, Ge.
0: Oh, kabar dumun.
1: Sehat, udanglah cucu. Cucu dong, Ge.
0: Iya, karena mungkin ampun di napi wastan nge kategori di usia yang memang ampun wentan cucu kenten nih nge.
1: Niki gong yang sering nyarang gong, Ge.
0: Suk semua tuh nian.
1: Anak dija pada magae pasti nika gong, Ge.
0: Biasanya tan wentan unian belakangan niki nih.
1: Dan pun gong gak dereng-dereng wenten ni. Biasanya jalan-jalan itu ketemu saran teman ni. Pasti ya pun itu. Api yang pun pun dekat-dekat ni kan ya ada. Pun berpelukan. Cumi-cumi cium-cium.
0: Batas kadi yang Nini Ayuna nyarengin pertemuan Ring Studio Ramayana dagang gantal kenten pun peluk-pelukan, cium-ciuman, beten telas topik ke.
1: Mungkin penyangin. Presidennya
0: gengge. Iya, sengkara. Jantas gongnya Niki nih Ayuna. Tapi napi wasane tegur menegur kenten minap Niki sareng napi wasane pun Niki tetangga pun napi Niki nih ring pekubon.
1: Ini biasa nih kalau gengge.
0: Biasa nge, tetap dilaksanakan. Tergantungnya.
1: Tetangga kan ada tetangga yang bagaimana. Kalau yang baik pak biasa gengge. Ngobrol, curhat-curhatan. Kalau tenapi kan milah-milah juga gengge. Milih-milih sarang teman curhatan dan sembarangan orang nggak jadi curhat nih.
0: Betul.
1: Siapa yang kita percaya? Ya yang cocok tidak nanti baru kita curhat diumpar lagi di bawah sini itu tidak
0: iya, ketika kita menerima

0: Tapi wastane curhatan-curhatan nih Ayuna, belum tentu apa yang Nini katakan nih belum tentu dibenarkan kan tani nge patah omongannya sekadini Ayuna nikang ke orang lain. Nikah pun bahayanya mungkin ketika akrab pun dipilih-pilih kan tani nge.
1: Milih juga teman nih ke gue kan keni pun siapa yang polos, ada yang bagaimana. Kalau ada orang yang gitu itu tiang enggak begitu gue. Ya biasanya apa senyum biasa, tapi kan tidak seperti teman yang lain curhatannya itu beda kan.
0: Nih Nika pun biasanya Nek Ayuna menerapkan budaya 5S Niki selain di tetangga ketemu lawan napi wasnya kawan lama yang di Jemanten dilaksanakan budaya 5S Niki nih Ayuna
1: di keluarga dongge
0: di keluarga nge
1: ngobrol-ngobrol nih kau enten aja mah kedean
0: dongge nge memang pererat persaudaraan kantan nge hubungan nih,
1: walaupun sama saudara sama siapa itu kan sopan santun itu kan perlu dijaga juga apalagi sama yang lebih besar sama kakak sama paman apa itu nih yang lain itu yang lebih tua itu pasti sopan santun itu dijaga
0: betul tata krama
1: apalagi walaupun kecilan diajak di jerumangku itu kan gak sembarangan bicaranya gue
0: patut
1: taulah etika kan gitu walaupun dia adik dia sudah jadi mangku dan sebagainya kan begini nih kalau jaga perbedaannya kita kan ini tianggung gak biasa-biasa manten aja kan nih
0: Inge, sukses semua informasi luar biasanya nih Niki nih Ayu nangge ngawahin informasi mangkin nge
1: Kang Yang dong kayak nge
0: Nge, ampun akeh Niki informasinya nge sama lu daging
1: tersenyum Niki sangat
0: nge Astung karena Niki
1: monitor sudah dari pagi baru bangun nih ke jam 5 udah ke dapur hidupan radio Astung beras Niki
0: nge
1: monitor dari pagi
0: nge masak dumun masak
1: bentar nini ini ke yang boleh munggah nih ke gongge
0: nge malah jebol sake pasti ke sewitra munggah wosani Ayuna nih nge
1: Niki topiknya serah becek Niki pasti tiang terus senyum-senyum
0: Niki senyum-senyum jangan sampai ketika topi Niki sampun telas sering udara tapi diterapkan terus Niki nge nih nge
1: weka munggah malah weka ini di Pak Yanarbo
0: sirap uning sirap-sirap nih Ayuna malah jebol senyum-senyum Niki nih
1: kita sarang sami nge
0: ngirin
1: munggah grup duba sarangan gengge Niki mang rame pagi Niki dalah kawalian gengge
0: inge tunas
1: om santi om
0: inge suk sama Niki nih Ayuna murah senyum di udara walaupun tidak pernah ketemu hanya sebatas mendengarkan suara tapi gongge semut uning ketika rakalan terai sampun ngomong berbicara kentan nge sanecen memang berbicara senyum dan tidak kentan nge semut diterapkan oleh dua pendengar kita Niki rakalan terai wentan Mbak Indira Widangan Kramitan taler nih Ayuna, Niki nge, nih suksema dehat nih nge. Ibu Janura Bangli, sampun nyarengin Niki nge, gongge Sintia salam rahayu ketemu di udara supaya akrab menyapa 5S, apalagi bertemu Niki nge, sangat betul sekali Niki nge, suksema salam rahayu salam gembira 5S tetap margi suksema Ibu Janura Ibu Eka, Niki nge, sampun klarifikasi terkait menggelebuk mau rahajeng wali Bu Eka sinyal kecas-kecas Nike, nge tang kenapa Ibu Eka malah jebol suanin male nge mangkin gongge galam mesanakan dulu mun ke Anggen tetap pun dikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Selamat pagi, Rakan Lantarai, Kamon Sarang Titiang Gongga Sintia. Ring acara Rahajong Bali, Pro 4 RRI Denpasar dengan topik budaya 5S. Ya, jadi manfaat budaya 5S dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan komunikasi yang hangat dan positif, mempererat hubungan dan rasa persaudaraan, menghindari kesalahpahaman atau ketegangan, menjadi cerminan akhlak mulia di sekolah, tempat kerja, maupun pelayanan publik. Binap niki Rakan Lantarai, Sani Medue, usaha nggih pastikan menerapkan budaya 5S niki, enten menerapkan ical pelanggan ten kenten ataupun niki tidak napi wasane tidak hanya diperuntukkan untuk yang mempunyai usaha atau bekerja di bidang pelayanan publik kenten nggih, tapi Rakan Lantarai pun sareng tetangga pisage harus niki nggih menerapkan budaya 5S, mangda mempererat hubungan dan mempererat rasa persaudaraan. Sapasang Gremawali ring pesawat 0361-223361. Sirapun niki sana ingin berbagi durus nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu, selamat pagi. Sepeng bennya maglebuk niki kalah.
4: Tantan maglebuk niki pun gisi yang gongge.
5: Awalnya 5 gongge, sinyalnya maketos ke 1 gongge.
4: Yeay, dados ya.
5: Maglebuk gitu yang
4: pantas.
5: Ini Ayuna pun ngedatin Mbah Indira talernya. Kalau titiang niki mengenang ini 5S. Langkung ngesana kan 5S nih kalau itu.
4: Dados kenten.
5: Pipti-pipti itu nge. 50% orang suka senyum, 50% orang tidak suka tersenyum. Niki Gusti Putungurah Widya nyarangin itu.
4: Ingge, suksema Aji.
5: Tapi mawinan. Satu, faktor ekonomi. Kedua, memang orangnya tidak suka senyum. Ada kok gongge orang enggak suka senyum.
4: Berarti Bu Eka sampun pernah mendapatkan.
5: Ya, banyak kok yang lihat di masyarakat umum. Pas rago mekedek enggak seperti suka di bos Mahindira. Bu Jerman nyarangin itu.
4: Ingin suksema nih Jerman.
5: Nih Kang Bu Mahindira, tergantung orangnya yang kita ajak bicara kan ngeten. Bu Jero Chandra nyarangi Rajang Bu Jero.
4: Inggih, Rajang Bu Jero.
5: Kita ajak curhat. Nah, coba nih memang orangnya sing demen ajak curhat, otomatis sing nyambung ajak ngeros.
4: Iya, betul. Mendengarkan betul. Pun tak sudi kan ton ada sing begini. Ya,
5: mendengarkan pun asane dianggap angin lalu. Nah, mungkin nih S pertama nih, misalnya kita kan waktu SMP SMA nih kan sampun tamat. Tak pernah ketemu. ketemu pertama, ye, ijo ngoyong ya nih. Nah, pasti gitu. Terus senyum kedua. Oke gitu, ye, lah apa nganten ya nih. Terus senyum ke ketiga ampun nih kange. Nah, senyum keempat, udah wak lah pana. Kan ampun tuh empat.
4: Yeah.
5: Yang kelima, ijo masuk pana eh. Pun lima. Ampun ada nganten pana aku kan lebih dari
4: lebih lima, oh nih. Pantas baik kan ikang. Ya.
5: Lebih dari lima nih kan.
4: Lebih. Tapi Nika bisa dimasukkan ke dalam satu unsur 5S Niki dalam salam berarti nge, salam atau sapa Nika, teguran.
5: Tujuannya pertama sehat, engken sehat, ben misi gitu, ben amah nih. Banyak sekali sebenarnya S Nika nge, tapi yang pun 3S nge, S 3S.
4: Bentan kan WK Niki.
5: Niki sila Niki Dewa putu Mia Niki nge.
4: Oh Aji nge, Aji Dewa putu Mia
5: nge, Dewa Miarto nge, Dewa Mia nge, Rajang Pak Dewa Anika sampun kan ake. Nah makin sekali bos ini Ayuna Niko, kita boleh punya teman-teman curhat, tapi jangan sembarangan. Satu, tidak boleh sampai sedalam-dalamnya kita curhatin ke teman lo. Harus ada batasnya juga. Benten menurut tiang dong ge.
4: Ingin.
5: Sebaik apapun kita, jangan terlalu jauh kita curhat kepada teman. Suatu saat ya kan bisa kan berubah pikiran kan dong ge.
4: Betul, betul.
5: Pastinya dia pingin menceritakan ke orang lain.
4: Betul. 1, 2, 3 1, 2, 3 Nah ketika 1, 2, 3 sudah menerima pun ampi.
5: Ya, sampai lah menyebar lah kayak jamur dia. Ya.
4: Betul,
5: kalau
4: betul.
5: Kita
4: betul,
5: percaya
4: betul.
5: Dengan orang satu Niki. Ya pasti kan suatu saat unek-uneknya kengen aja Ragos cerita ya sama orang lain udah dua kan, yang dua itu udah menyebarkan jadinya kayak jamur. Itu menurut Tiang eh.
4: Iya betul. Betul
5: Tiang nggak selalu menjaga keharmonisan keluarga, walaupun Tiang banyak teman, tapi Tiang tidak mau terlalu jauh gitu. Mekedek-mekedeknya len, curhat-curhat len gitu. Jangan mau nyinggung keluarga kita sendiri gitu. Betul. Aja sih dong nggak Tiang. Iya.
4: Tapi ketika kita memang bertamu ke rumah orang suci di Bali, nah ungkapan yang paling khas kan Om Swastiastu berarti ibunya ungkapan orang Bali.
5: Om Swastiastu pasti Om Swastiastu jangan dipakai Omnya itu nggak boleh.
4: Om Swastiastu.
5: Kan ada orang Swastiastu. Nah contohnya jeruk gede. Jeruk gede kan menyangra ring studio.
4: Ring studio. Nge.
5: Ada orangnya Om Swastiastu.
4: Swastiastu nge dibantah nge sarang beliau nge.
5: Dibalik lagi sama jeruk gede. Orangnya juga jawabnya gitu langsung dirijek kan.
4: Nge betul.
5: Nah
4: betul.
5: Itu peringatan. Orang yang belum paham dengan Om Swastiastu itu gitu. Makanya Tiang salut, kadang-kadang Tiang sering menetor nih kan angin Tiang tenan masuk gongge Cynthia.
4: Nggih.
5: Nggih, lagi di Tiang ampun nak Om Swastiastu nak nyawab tuh Swastiastu itu tadi enggak ada bener nih.
4: Iya, makanya diperbaiki kembali, pertegas kembali nggih pengucapan Om Swastiastu. Nggih,
5: sweater sarang sami di Tiang boyo jo nah duwe nak kanunding napi daler. Angin di Tiang seneng mempelajari apa yang ada di perumpat tuh kita di Tiang ambil hikmahnya otomatis. Terus si Tiang jadi uning, oh begini, kentan. Makanya mungkin Rago tuh pangtan pocol, ngelajin sekaralit, sekaragung. Tapi tidak tahu bicara di udara itu kan pun beda. Kalau Brahmana udah pasti kita bilang ide. Jangan bilang ragane. Itu salah. Kalau nak Gusti, dane. Cerogu gonggak Sintia, ide. Itu, dayuari napi malih kan,
4: kentan.
5: Rago nak Bali wenten sor singgih ne ma utamo madio kenten nisto kenten nge ampuro niki banget titiang sandainya benjangan titiang iwang kadong titiang tegorek ten kenapi
4: nge kita saling mengingatkan nge
5: luruskan manten manten pocol di rago sorahino melajin sekaralit miragi perumpat di perumpat kan banyak wenten yang patut kita contoh
4: endamnya. Iya, tidak hanya pendengar Niki belajar, Gongnya sebagai penyiar pun belajar Niki Bu Eka, nge sarang-sarang.
5: Tidak ada istilah terlambat untuk belajar.
4: Betul.
5: Pun besar kau babin bedik kan Suryo berkering sab Niki. Kanton mesti belajar. Jangan Rago bilang Rago pendidik yang napi uning yang ada loh. withdraw begitu. Siang nak weekend tapi tiang uning itu salah. Jangan Rago bilang diri Rago pinter, biarkan orang lain yang menilai.
4: Menilainya.
5: Kenten nge dong ge. Inge. Menengah diri. Niki Kak Mangku Sedani nyarangin atuh.
4: Inge, suk semua Kak Mangku Sedani.
5: Kita selalu merendahkan diri di atas langit masih ada langit.
4: Langit.
5: Ya. Kalau kita noleh ke bawah, ke atas, kalau kita melihat ke kalau jalan, jangan lupa juga menoleh ke bawah. Siapa tahu udah tayang cicin.
4: Wentan batu tas ke Tanjung, maglebuk tas.
5: Tanjung itu kan cokor sakit.
4: Nggih,
5: manika dumun gengge.
4: Sik sama ibu.
5: Sangat niki sane sampun wikan-wikan niki ampura boyo jadi tiang nasikin segare. Nglingih nangyang anak sampun melingih niki wantah. Pi lagi titiang kenten ring udara nggih titiang cuman meluruskan mantan niki. Suk semadu gengge sira ya male niki nggih dayu madeo. Ko niki monitor nggih.
4: Nggih.
5: Rajang-rajang. Dong badung uban adik tiang e. Udah hatus mambonyol nyareng dalar ratu akeh niki monitor ratu nggih.
4: Nggih.
5: Suk semadu niki Kak Angga aja niki hilang gengge.
4: Iya Kak Angga biasanya sempat mantan niki miskol-miskol gengge. Nggih betul.
5: Mang Padu rajang mang munggah mangke nanggen galah mang ni ita. Salar Pak Yan Narbo, aduh nge, suk semua galah katur. Oh niki Bu Yan Sari Merto muncul, nini tu nindi salar. Inge gongge, raja, semua galah katur ibu pamit, om. Santi.
4: Ini galahnya nih gue gak tunas nih Ibu Eka angin colok-colok dumun sematan sane sampun nyaringin ring WhatsApp perompat wenten Aji Dewa Mia puniki suksema Aji nge sampun nyaringin sampun stato monitor wenten nalor puniki siro puniki sane nyaringin gue gak Cynthia nge mungkin gue gak Cynthia niki sane siaran mau dayu pasti ke kantun ngeranjing niki nge lain kenapi salam kenal dumun siro puniki sane nyaringin gue gak niki ngiring WhatsApp perompat dan Ibu Eka wenten sewitra sene setuju ini penyanggra Om Swastiastu harus lengkap nika jangan Swastiastu mantan tidak ada artinya nika nge suk semua sampun nyarengin nge sampun merespon napi sene penikang sewitra sene sampun ngeranjing ring perompat RRI dan pasar wenten nalar atau kakek Dewa Kernawijaya Om Swastiastu atau kakek dumun poling wacen S3 salam senyum sapa mantan koreksi salam umat nika bukan tapi om juga koreksi tetap koreksi dan koreksi kentan nge nge suk semua niki stato mengkoreksi meluruskan mengingatkan nge Raklan Raisami luar biasa kekeluargaan kita kentan nge dan niki ada salah satu manfaat nge Raklan Rai budaya 5S dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya ketika bertemu ke mantan tapi lewat telepon pun bisa melaksanakan menerapkan budaya 5S dengan manfaatnya nge menciptakan komunikasi yang hangat dan juga positif nge sekadi sewitra sana samun ngeranjing sarang gongga niki berkomunikasi mempererat hubungan dan rasa persaudaraan. Sampunan nalar puniki nge Raklantre mengabaikan budaya 5S niki karena dampak buruknya nge suasana menjadi tegang kantan nge hilangnya rasa hormat sekali penikah ma Indira napi ni Ayuna kantan nge ketika bertemu dengan orang yang lebih besar kantan nge jadinya yening tan ngangen budaya 5S niki rasa hormat pun hilang kantan nge atau orang lain merasa tidak dihargai saat berinteraksi komunikasi macet kantan nge atau ketika Raklantre mempunyai kerjasama dengan orang sekitar sulit berjalan lancar karena kurangnya kehangatan nge dan juga reputasi turun jadi menunjukkan kurangnya etika dan adab di tempat umum atau instansi ini kedemuan Raklantre sana makin mesanekan malah jebos ringkala jam kutus lintang warin maling nge tetap menikir yang perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
6: Aduh ternyata gak bener ya info ini mana aku udah share link ke grup lagi hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.